Di sana masih banyak, di sana ya mungkin masih mengiro-ngiro aplikasi cek bansos dan perlinsos digital Iko adalah layanan yang sama. Padahal di sana keduanya kok memiliki fungsi yang berbeda. Aplikasi cek bansos sudah bisa digunakan untuk mengecek status penerima bantuan dan juga mengajukan usul dan sanggah data serta bisa memperoleh informasi bansos di sana. Nah, sementara itu, Perlinsos Digital masih dalam tahap pengembangan sebagai portal layanan perlindungan sosial yang lebih integrasi. Nah, apakah di sana sudah mengetahui kok perbedaan kedua layanan Niko? Dan simak selengkapnya di sana di rri.co.id.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

Di sana, telur kerap jadi pilihan utama untuk mendukung kecerdasan anak. Tapi masih sering muncul pertanyaan kok, mana yang lebih penting untuk perkembangan otak, putih telur atau kuning telur? Nah, putih telur dikenal kaya protein dan baik untuk pertumbuhan. Dan juga sementara itu, kuning telur mengandung kolin, lemak sehat, omega 3 dan lutein yang berperan dalam membentuk sel otak serta fungsi daya ingat. Karena itulah di sana manfaat terbaik justru diperoleh dengan mengkonsumsi telur secara utuh. Jadi kandungan protein dan nutrisi mikro di dalamnya ini saling melengkapi untuk mendukung tumbuh kembang anak. Yang gak kalah pentingnya lagi ya di sana, pastikan telur dimasak hingga matang sempurna demi keamanan konsumsi, terutama untuk balita.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekadar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

Di sana membawa bekal dari rumah Iko biasanya menjadi kebiasaan baik yang diterapkan sejak anak mulai bersekolah. Jadi selain lebih hemat di sana, bekal juga bisa membantu memastikan makanan yang dikonsumsi lebih sehat dan juga bergizi. Dan orang tua dapat menyiapkan menu yang berisi adu karbohidrat, protein, adu sayuran, adu buahnya juga, serta mengajak anak-anaknya untuk ikut menyiapkan bekal itu. Dan biasanya juga kok di sana ini kebiasaan ini juga bisa melatih disiplin dan juga rasa tanggung jawab.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Madin isida nama isikai anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.

sana pemerintah Kabupaten Kaur melalui Dinas Dukcapil bersama Kementerian Agama menghadirkan program 7-in-1 di sana untuk memudahkan layanan administrasi kependudukan bagi pengantin baru. Nah, melalui program IKO, pasangan pengantin akan menerima ada 7 dokumen seperti kartu keluarga yang telah diperbarui, ada KTP elektronik dengan status perkawinan terbaru, hingga dokumen kependudukan lainnya di sana. Jadi program IKO dirancang mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Dan informasi IKO selengkapnya ada di sana, bisa baca di rri.co.id.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544.
1: Di sana Kabupaten Mukomuko menjadi salah satunya daerah di Provinsi Bengkulu yang berhasil menuntaskan penyaluran dana desa tahap 1 dan tahap 2 tahun anggaran 2026 hingga mencapai ratusan persen. Pencapaian itu mendapat apresiasi dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Bengkulu dan berdasarkan data per 20 Juli 2026, realisasi dana desa di Kabupaten Mukomuko telah mencapai 42,6 miliar atau 100% dari total pagu yang dialokasikan dan telah disalurkan kepada 448 desa. Kepala Kanwil DJPB Bengkulu, Muhammad Irfan Suryawardana menyebutkan keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah Kabupaten Mukomuko bersama KPPM Mukomuko dalam mempercepat proses penyaluran dana. Capaian Mukomuko melampaui rata-rata penyaluran dana desa Provinsi Bengkulu yang baru mencapai 74,60%. Kanwil DJPB berharap keberhasilan Niko menjadi contoh bagi daerah lain guna mendukung ketahanan pangan, pemulihan ekonomi, serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim. Demikianlah di sana kabar kita pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Saya Riri Trielvini, nantikan kabar kita berikutnya.
2: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

91,7 FM Perempat Bengkulu. Adik sana lagi dompet tipis. Tenang aja di sana ya, akhir bulan bukan berarti akhir cerita makan enak. Ini ada rekomendasi makanan hemat yang bisa di sana cubu di rumah. Mulai dari tumis kangkung yang simple tapi juga segar, ada sayur sop penuh gizi, sampai ongseng tahu tempe yang pastinya murah meriah ya kan. Ada juga andalan sejuta umat adik sana, nasi goreng sederhana dan telur ceplok kecap. Ini praktis, juga enak dan bikin kenyang tentunya ya. Cek kulkas adik sana, manfaatkan bahan yang ada. Kombinasi telur, adu sayuran, bumbu dasar kayak bawang putih, cabe atau kecap. Itu udah cukup nian adik sana bikin masakan nikmat tanpa bikin kantong bolong. Ingat, dengan sedikit kreativitas, adik sana tetap bisa makan lezat, bergizi, meski di ujung bulan. Dan informasi ini adik sana bisa simak di rri.co.id dan juga download aplikasi RRI Digital.

0: 4 RRI Bengkulu.
1: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
2: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beat Baby. Prompar FM. Prompar FM. Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
2: Di sana menjadi diri sendiri merupakan hal penting agar hidup kita terasa lebih tenang dan nyaman dijalani. Jadi setiap orang punya kelebihan dan kekurangan yang membuat dirinya unik, dan seringkali seseorang merasa harus mengikuti standar orang lain supaya diterima di lingkungan sekitar. Padahal terlalu memasukkan diri justru bisa membuat hati lelah dan kurang bahagia. Nah, dengan menerima diri sendiri, seseorang bisa lebih percaya diri, mengenali potensi yang lebih dimiliki, serta juga bisa menjaga kesehatan mental yang lebih baik lagi. Dan dari lingkungan yang positif dan juga dukungan dari keluarga maupun kawan, juga dapat membantu seseorang merasa nyaman menjadi dirinya sendiri ya di sana. Nah, selain itu, tidak juga membandingkan hidup dengan orang lain, itu penting juga di sana, karena setiap orang memiliki proses dan juga perjalanan yang berbeda-beda. Jadi tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain di sana. Nah, kalau di sana sendiri, apa kok hal apa yang paling penting supaya seseorang bisa lebih percaya diri, jadi dirinya sendiri?

7FM Rompa Bengkulu di sana di Berendo pagi hari kok. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita pada pukul 9 seperti biasa kita akan ikuti program kece kita. Sekaligus juga Riri pamit dari ruang dengaran di sana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Selamat siang adik sanak galonyo di kecek kita untuk hari Iko. Kita nak ngobrol-ngobrol kelak ke Inga Putri ya. Nak Inga Putri Iko kebetulan founder dari sekolah Montessori yang ada di Bengkulu kok adik sana ya. Nah mungkin ada juga yang belum tahu dak, yang belum mengenal sekolah Apunian itu dak, Montessori Iko. Nah kelak kita ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita mulai ya adik sana, boleh juga untuk adik sanak galonyo yang nanti nak gabungan di 0811-7866544 atau boleh juga buka di link YouTube kita ya di RRI Net Bengkulu, atau boleh dengar kita juga di RRI Digital atau juga di streaming di rri.co.id, atau boleh juga komen di Instagram kita di Pro4 Bengkulu. Dan di pagi jelang siang untuk hari Iko ada Inga Putri Rezki Rahayu. Apa kabar Inga Putri?
2: Alhamdulillah baik kak.
1: Nah alhamdulillahnya kita pagi jelang siang kok nak bahas mendidik anak dengan cara Montessori. Mungkin bisa perkenalkan dulu kok Inga Putri.
2: Oke. Okay.
1: Apa maksud kedatangannya ke siko? Nak ngapo lah?
2: Nak ngapo?
1: Nah mungkin dijelaskan dulu kok Inga Putri, Montessori kok apa sih?
2: Oke. Sebenarnya kalau untuk Montessori sendiri kita biasa mungkin untuk mama-mama muda atau orang tua milenial ya yang sekarang sudah mempunyai anak generasi alfa ya.
1: Kenal,
2: itu kan? Sering mendengar kata Montessori. Nah, sejatinya Montessori sendiri ini adalah sebuah metode pembelajaran. Memang kalau untuk kita bilang apa sih metode, apa yang membedakan metode Montessori dengan yang lainnya, sama aja, tapi ada beberapa poin. Nah mungkin salah satu yang paling jelas yang membedakan adalah dari filosofi itu sendiri. Montessori sendiri dia lebih kepada pemahaman tentang filosofinya. Jadi memang filosofi ini yang harus kita pahami untuk menerapkan metode ini dalam keseharian. Bukan hanya dalam sekolah tapi juga bisa diterapkan di rumah. Seperti itu kak. Itu gambaran awal, gambaran ringkasnya. Jadi metode Montessori ini apa yang kita lakukan di rumah seperti itu. Tapi dengan filosofi yang sudah disampaikan oleh Maria Montessori, pendiri Montessori sendiri. Nah untuk kata Montessori sendiri ini berasal dari nama pendirinya kak. Ya jadi pendirinya ini adalah seorang dokter wanita pertama yang bernama Maria Montessori, yang lahir pada tanggal 31 Agustus 1870, hampir 1400 tahun yang lalu. Nah tapi di Indonesia sendiri kata Montessori baru berkembang sekitar tahun 2010-an. Yang mana di wilayah Eropa sudah menerapkan, tapi di Indonesia baru masuk seperti itu. Bukan baru masuk sih, lebih tepatnya baru booming. Karena internet salah satunya.
1: Iya benar-benar. Dan ternyata Iko kok lah dari dulu dah.
2: Sudah ada dari dulu.
1: Tapi mungkin itu baru mungkin juga lah seliuran lah dengar juga sekolah Montessori gitu kan. Nah mungkin di sekarang Iko ada kesempatan kok untuk di sana juga nak nanya-nanya ke lah ya.
2: Siap
1: kayak Inga Putri. Nah kebetulan Inga Putri Iko memang foundernya dari Sigor Montessori Islamic School ya, yang ada di mana ya?
2: Di Uni Belakang.
1: Di Uni Belakang.
2: Di Uni Belakang Kandang Limun.
1: Di situ letak sekolahnya. Nah kebetulan untuk di TK yo.
2: Iya. TK. Ini masih untuk sekarang jenjang TK. Baru TK saja.
1: Oh, baru
2: belum
1: TK
2: masuk
1: saja
2: ke PAUD-nya.
1: Oke. Baru TK aja dah untuk adik sana yang memang ingin nak masukkan ke sekolah apa Montessori ko, boleh aja dak?
2: Boleh dengan sangat untuk tahun ajaran 2025-2026.
1: Iya, bisa dicek juga di Instagramnya di mana ya?
2: Montessori_Bengkulu.
1: Nah, Montessori_Bengkulu. Nah, atau di sana yang memang ndak masukkan anak-anak kita ko dak ke sekolah Montessori ko. Nah, datang aja langsung atau boleh juga nanti nanyo-nanyo dulu atau DM dulu.
2: Boleh,
1: atau mungkin WA dulu.
2: Boleh. Boleh banget.
1: Nah, iya. Sebenarnya apa sih yang membedakan okay. sekolah Montessori kok dekat sekolah-sekolah lain kok ingat tuh apa?
2: Oke, okay. kalau untuk sekolahnya lebih ke sistemnya kali ya kak, mm-hmm. yang sedikit membedakan. Jadi kalau untuk sekolahnya pada umumnya hampir sama seperti sekolah TK mm-hmm. pada yang lainnya, seperti adanya kegiatan belajar sambil mm-hmm. bermain mm-hmm. ataupun mungkin kegiatan outing class atau mm-hmm. dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang paling membedakan antara sekolah Montessori dengan sekolah lainnya itu adalah di sistem pembagian kelasnya. Mm-hmm. Jadi salah satu kelebihan Montessori adalah dia menyiapkan anak-anak belajar dengan sesuatu yang nyata atau konkret. Mm-hmm. Jadi sebelum mereka belajar sesuatu, mereka harus belajar konkretnya dulu. Mm-hmm. Apalagi kita mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke jenjang SD, pastinya kita butuh calistung dong. Nah, dalam metode Montessori itu sudah difasilitasi pembelajarannya itu sesuai tahapan perkembangan anak-anak, dan juga dia sudah tersusun melalui silabus yang jelas. Contoh yang paling gampang, ketika kita belajar, mungkin kakak juga pernah kita tahun ya mungkin kita seangkatan kali ya dulu kalau kita belajar bahasa membaca ataupun menghitung itu baba. Nah, ini ada sedikit berbeda kak kalau dalam Montessori. Kalau dalam Montessori sebelum kita mengajarkan sesuatu yang abstrak, karena kan kalau tulisan dalam kertas itu abstrak ya, anak-anak tuh bingung ini apa sih, ini apa sih, dan pada akhirnya mereka bingung B sama D itu kayak gimana bedainnya, sama P sama Q dan lain sebagainya.
1: Kalau kita dulu nggak bedainnya perutnya di depan,
2: benar sekali.
1: Gitu
2: kalau P perutnya di atas, perutnya di atas kayak gitu kan. Nah kalau dalam metode Montessori sendiri itu kita mengajarkan mulai dari meraba dulu menggunakan sandpaper letter. Jadi anak-anak diajarkan ini hurufnya itu bisa diraba. Sejatinya anak-anak usia 6 tahun ke bawah itu belajarnya menggunakan sensori mereka, menggunakan indera mereka. Mereka tidak bisa memahami, nah ini B, ini A, dibacanya ba. Mereka bingung, mereka, karena tidak ada dalam ingatan. Sama seperti kita, ayo siapa yang mau apa ibaratnya jebur ke kolam yang dalamnya 3 meter. Posisinya kita belum bisa berenang. Pasti kita bilang, oh enggak ah takut ah takut ah. Nah itu juga sama yang dirasakan anak-anak sebenarnya. Jadi mereka ada rasa kebingungan, ini apa sih maksudnya. Nah dalam Montessori sendiri kita mengajarkan sesuatu itu mulai dari yang paling mudah baru nanti ke yang paling susah. Nah salah satu contohnya yang tadi menggunakan sandpaper letter, penggunaan cara membacanya pun kita enggak menggunakan hurufnya tapi menggunakan fonetiknya atau bunyi hurufnya. Seperti kita bilang kalau baba, ya kan? Tapi anak bingung, B sama A, harusnya B ya dong. Kalau dalam Montessori kita mengajarkan fonetik. Jadi misalkan kita mau mengajarkan huruf B, ini adalah bunyi huruf B. Cara menulisnya seperti ini, kita dengan menggunakan sandpaper alat yang kita sebut dengan aparatus. Kalau dalam Montessori kita nyebutnya aparatus. Ini bunyi huruf jadi ketika gitu. Beh ketemu dengan A, anak bacanya bah. Oh iya ya. Jadi mereka lebih, oh ini bukan B ya, B aba, kok bisa B aba? Dan mereka bingung. Ditambah lagi, selain mereka mendengarkan fonetiknya, mereka juga meraba dengan tulisannya. Oh ini tulisannya B, oh kayak gini. Nanti setelah itu kita menggunakan sandpaper tray. Jadi menulis di atas pasir. Baru setelah itu kita kenalkan dengan LMA, namanya Large Movable Alphabet. Jadi huruf yang sudah diukir dan dia bisa kita pegang.
1: Biar tahu
2: biar mereka melihat yang tadi yang di sandpaper letter kan hanya meraba. Oh B itu bentuknya kayak gini loh, bisa dipegang. Baru setelah itu mereka menulis. Jadi tidak ujuk-ujuk, kalau bahasa ini kan ujuk-ujuk langsung disuruh menulis B. Mereka memegang dulu, mendengar dulu, melihat dulu, merasakan, baru nanti mereka menulis. Dan itu sejauh ini anak-anak tidak ada rasa beban. Itu yang salah satu yang memberikan Montessori ini kenapa berbeda dengan yang lainnya? Karena silabusnya sudah tersusun, mm-hmm. yang mana anak-anak akan mengerjakan sesuatu mm-hmm. dari yang paling mudah yeah. ke yang paling mm-hmm. susah. Mm-hmm. Kemudian mereka juga tidak ada beban. Mm-hmm. Ibaratnya kalau misalkan, ayo satu lembar lagi, satu mm-hmm. lembar lagi. Kenapa tidak ada beban? Karena sebelum masuk ke area calistung atau mm-hmm. membaca, menulis dan juga berhitung, kita sudah menyiapkan pondasi mm-hmm. dasarnya, yeah. yaitu mm-hmm. berada di area practical life dan juga sensorial. Mm-hmm. Dua area inilah yang mm-hmm. akan membantu mereka belajar lebih lama ataupun belajar lebih fokus lagi dibandingkan anak-anak yang tidak melalui area itu, ataupun bahasa kasarnya kalau dalam kita kehidupan sehari, anak yang sudah kita persiapkan motorik kasarnya dan motorik halusnya, itu mereka akan lebih cepat belajar membaca dan juga menulis serta berhitungnya dibandingkan anak-anak yang tidak distimulus dari awal. Nah, biasanya kan kita orang tua pasti bingung ya, gimana sih cara stimulusnya. Nah, cara stimulusnya itu
1: anak sekarang itu kurang fokus gak sih? Kayak benar kurang fokus
2: sekali.
1: Gitu.
2: Benar sekali ya. Nah, kebingungan itulah terjawab oleh metode Montessori yang ya. Sudah tersusun dari dengan silabusnya per area. Jadi Montessori sendiri ini Kak, kita terdiri dari 5 area. Yang pertama itu ada area practical life atau kegiatan praktis sehari-hari. Apa saja yang dilakukan anak-anak? Hal yang paling ada di rumah seperti mencuci piring, melipat baju, menyapu, mengepel. Nah, itu adalah hal dasar yang kalau dilanjutkan, ibaratnya kalau diteruskan, itu anak akan belajar keteraturan. Dari keteraturan itu akan lahir kemandirian. Makanya tadi disampaikan di awal bahwasanya Montessori ini bisa diterapkan di sekolah, apalagi dan juga di rumah, terlebih di rumah. Karena sejatinya anak-anak itu adalah lahir dan tumbuh di rumah. Sekolah hanya sebagai pelengkap atau fasilitator. Kalau dalam bahasa Montessori kita menyebutnya fasilitator saja, bukan sebagai induk awal perkembangan anak-anak. Nah, maka dari itu di area practical life ini yang paling menentukan anak-anak apakah dia rentang apa fokusnya bisa bertahan lama atau hanya sekedar-sekedarnya saja. Nah, di practical life ini kita punya 4 tahapan enggak? Yang pertama itu ground rules, yaitu kegiatan praktis sehari-hari, aturan sehari-hari, seperti bangun tidur itu harus ngapain. Biasanya nih mama-mama muda kalau anaknya bangun tidur untuk berangkat sekolah apa yang dilakuin? Biasanya, ayo nak bangun, teriak-teriak seperti itu kan. Nah, itu sebenarnya anak-anak bisa dilatih dari kecil, kita bisa memberikan keteraturan mereka mulai dari kecil sehingga itu akan membiasakan mereka di saat besar. Kemudian pernah nggak sih kita merasa kok anak saya nggak bisa apa-apa ya, naruh handuk aja nggak bisa, atau masa cuci piring aja nggak mau pas udah gede, padahal lupa waktu kecilnya pernah tidak disuruh untuk mencuci piring, pernah tidak disuruh untuk menyapu, atau pernah tidak disuruh-suruh yang lainnya. Padahal kalau kan kasihan masih kecil, bukan masalah kecilnya, tapi itu adalah masa mereka untuk belajar. Dalam Montessori biasanya kita disebut dengan masa golden age atau itu disebut dengan the absorbent mind. Masa anak menyerap semua apa yang ada di lingkungannya. Benar.
1: Jadi di masa-masa itulah ya kita benar ngajarin sekali. Ya.
2: Benar.
1: Kalaupun dia enggak mau bantu ya udah sekedar kita ngomong ya. Ini lipat kain caranya gini.
2: Benar sekali Kak, gitu. Benar banget. Benar banget.
1: Ini kalau nyapu nih pakai sapunya yang ini.
2: Iya, benar gitu banget. Kan. Tapi kita juga harus ingat ketika kita menyuruh berarti kita harus juga memfasilitasi. Contohnya ketika kita menyuruh anak untuk menyapu, maka kita harus memfasilitasi sapu yang seukuran dengan dia. Jadi ketika kita menyuruh mereka melipat baju, maka kita harus memberikan baju yang seukuran dia. Seperti itu Pak. Tingkatannya dari yang muda sampai ke yang susah nantinya.
1: Gitu. Jadi mungkin bisa di apa ya, misalnya bisa disimpulkan nih ya di sana ya, mungkin yang untuk bahasa sederhananya sekolah Montessori Koko, selain juga anak-anak bisa fokus gitu kan, nahnya juga apa dah menjadi pribadi yang apa ya, yang tidak ogah-ogahan gitu kalau misalkan mengerjakan sesuatu, jadinya tuh fokus gitu ya kalau misalkan mengerjakan kan biasanya kan ada ya anak-anak seumuran 4 tahun atau 5 tahun gitu disuruh belajar gitu kan suka malas-malasan dan suka ada aja alasannya gitu kan.
2: Benar banget. Nah,
1: itu juga bagian dari melatih dia ya.
2: Benar,
1: misalkan
2: sekali,
1: dengan kesehariannya gitu kan, dengan mengerjakan apa tadi kayak nyuci piring gitu kan, yeah, ya. Kayak misalkan nyapu gitu kan. Yeah. Nah, ya itu tadi juga harus difasilitasin.
2: Benar.
1: Ya. Dan di apa sekolah Montessori ini sendiri kita tinggal datang bawa anak ya, semuanya udah ada tersedia di sana kan.
2: Oh,
1: ya?
2: Oh iya, benar Kak. Jadi kalau untuk di di Sigur Montessori Islamic School sendiri, memang kami menjadi sekolah pertama yang menerapkan metode Montessori secara otentik. Dari mulai sistem pembelajarannya, kemudian juga aparatusnya. Aparatusnya kami persiapkan itu mulai dari area practical life sampai ke, oh ya tadi kita belum menjelaskan ya, bahwasanya Montessori sendiri terdiri dari 5 area. Yang pertama itu practical life,
1: iya,
2: yaitu kehidupan ya sehari-hari. Yang kedua itu sensorial, yang ketiga itu bahasa, yang keempat itu matematika, dan yang terakhir budaya. Jadi dari 5 area ini itu semuanya menggunakan alat yang disebut dengan aparatus. Nah, aparatus inilah yang membantu anak-anak belajar menggunakan indera mereka. Seperti yang tadi saya jelaskan, anak-anak umur 6 tahun ke bawah itu belajar dengan memaksimalkan inderanya. Nah, jadi ketika alat yang disiapkan itu sudah sesuai dengan tingkatan pembelajarannya, maka itu bisa mengasah kemampuannya lebih maksimal lagi. Dan ternyata Kak, menurut penelitian ada hubungan antara kemandirian anak dengan kecerdasan anak. Benar sekali itu. Jadi anak yang mandiri dari dini itu menambah intelek kognitif, kemampuan kognitif mereka saat mereka menduduki jenjang sekolah. Nah, jadi kita biasanya berpikir kasiannya anak-anak masih kecil, biarlah saya aja, biarlah saya aja. Tapi di sisi lain, membiarkan anak mengeksplorasi apa yang dilakukan orang tuanya sehari-hari. Ya kan biasanya anak-anak kepo ya, Bu, kalau misalkan kita masak pengen masak gitu kan. Dikasih mainan harga mahal, pengennya main apa? Remote ya. Atau main yang sesuatu yang ada di sekitarnya. Dan itu fitrahnya manusia, fitrahnya anak-anak memang seperti itu. Mereka melihat, mereka memperhatikan, akhirnya mereka mempraktekkan.
1: Harusnya tuh di umur berapa sih kita tuh harus ngasih tahu ke anak ini tuh gini loh gitu, ini tuh gini loh gitu. Kayak misal nih, kayak di rumah kita ngasih taunya tuh kayak yang kita tuh kayak ngobrol sama ya kayak ngomongin sendiri aja gitu, si anaknya nggak apakah nggak ngerti atau emang nggak mau tahu apa gimana gitu, karena kan kita mau ngomong nih gitu. Nah, harusnya tuh di umur berapa sih kita untuk ngasih tahu, apakah kita harus sering-sering nih untuk ngasih tahu mereka gitu?
2: Kalau untuk umurnya sebenarnya sedini mungkin sih Kak, tapi lebih tepatnya bukan waktunya, tapi caranya. Ini yang beberapa kita melakukan kesalahan sebagai orang tua adalah memberikan instruksi yang berlebihan. Nah, nanti kalau lipat baju kayak gini ya, ini kayak gini ya, nanti tangannya dilipat kayak gini ya, biasanya seperti itu kan. Nah, ternyata itu untuk anak-anak itu adalah instruksi yang salah.
1: Gitu.
2: Bagaimana instruksi yang benar adalah dengan memberikan contoh. Hari ini misalkan ibu atau mama, mama akan hari ini mama akan mengajarkan cara apa ya, yang biasanya anak-anak kalau masih kecil itu mereka yang paling hal yang membereskan mainan ya Kak.
1: Benar,
2: membereskan mainan kan. Mainan tuh ada banyak. Biasanya kita instruksinya, ayo bereskan mainan saja tanpa memberi contoh bagaimana cara membereskannya. Nah, caranya adalah misalkan kita mau anak-anak membereskan puzzle, karena puzzle ini yang paling pusing ya, atau Lego lah kan. Kita contohkan, nah, hari ini kita akan belajar cara merapikan mainan puzzle. Misal ya, misal gitu, puzzle. Gitu. Di sini ada benda puzzle-nya. Kemudian si anak, mama dulu ya, perhatikan mama ya. Kita mengerjakan tanpa suara.
1: Gitu.
2: Jadi instruksi yang berlebihan itu akan mendistrak anak-anak sehingga anak tidak fokus. Pada akhirnya mereka tidak menerima apa yang inti dari yang di apa yang disampaikan.
1: Ini mak-mak yang ekstra ini ya, ekstrovert nih ya. Kalau misalkan ngomong sambil kerja gitu kan, ya, mungkin itu bisa diusahakan dulu, diem dulu ya.
2: Benar sekali ya. Sampai selesai baru kita sampaikan. Apakah kamu mau, kakak mau coba cara merapikannya? Nah, itu anak akan bisa lebih paham gitu kan dibandingkan kita satu-satu ya, yang ini dimasukkan ke sini, yang ini dimasukkan ke sini. Itu dijamin anak-anak
1: bingung.
2: Bingung dan mereka pasti tidak akan melakukannya.
1: Oh gitu, berisik katanya.
2: Benar banget ya. Nanti ketika kita udah selesai, kakak kok kenapa mainannya belum dirapikan? Enggak males. Kan kita sudah belajar cara merapikan puzzle. Jadi kita menyampaikan, membuat anak berpikir, oh iya ya, kemarin kan sudah belajar, gitu. Itu, jadi makanya di awal tadi bilang Montessori itu adalah memahami filosofi untuk kita terapkan di keseharian. Dan pada akhirnya menjadi gaya hidup. Nah, gitu.
1: Kalau biasanya apa di TK-TK lain belajar sambil main gitu kan, mungkin kalau di Montessori itu bermain sambil belajar.
2: Ya, bermain sambil belajar, belajar sambil bermain juga ada. Karena saatnya anak masuk ke kelas individual, kita kan ada kelas individual ya kak. Jadi ada kelas besar, ada kelas individual. Apa yang dilakukan di kelas individual ini, yaitu mereka bekerja sesuai dengan area masing-masing. Seperti yang tadi saya contohkan, salah satunya aja kita masuk ke area practical life. Itu kita ada menyendok dari satu mangkok ke mangkok yang lain. Sepele kali, sepele banget. Belajar nyendok aja harus belajar. Ternyata itu sangat penting bagi anak-anak. Kenapa kita mulai dari menyendok? Karena itu yang dilakukan anak-anak tiap hari. Apakah anak-anak mereka belajar membaca tiap hari? Tidak. Apakah mereka belajar lompat-lompat tiap hari? Iya, tapi kan biasanya lompat-lompat tiap harinya mereka tidak terstruktur, hanya lompat-lompat saja. Tapi kalau menyendok pasti dia akan makan tiap hari. Ya kan, sehari minimal sehari 3 kali. Kan. Dan ini pun akan membantu bagi anak-anak yang masih susah makan. Itu. Jadi area practical life ini kalau di sekolah itu kita siapkan dengan alat yang sudah ada. Gimana kalau di rumah? Kalau di rumah itu dengan alat yang ada. Kalau kita kan disiapkan, siapkan. Tapi kalau di rumah sesuai dengan alat yang ada di rumah. Piring-piring mereka, sendok-sendok mereka, atau misalkan gelas-gelas mereka. Kalau mau lebih ininya lagi, berikan mereka tanggung jawab. Nah, ini gelas kamu, ini piring kamu, ini sendok kamu. Kamu pakai ini, kalau kotor silahkan cuci, nanti simpan lagi di tempatnya. Itu saja kalau anak bisa menerapkannya dengan baik dan juga teratur, itu anak hal yang paling membuat mereka ini adalah belajar tanggung jawab dari hal-hal kecil.
1: Iya, benar.
2: Kalau hal kecil sudah bertanggung jawab, hal besar bisa lebih bertanggung jawab lagi dong pastinya
1: benar, gitu. Ya. Seru sekali perbincangan ini ya. Bagi ya di sana yang nanya-nanya boleh yo kita buka di line WA di 08 11 78 78 16 544, atau boleh juga komen di YouTube kita ya, RRI Net Bengkulu, atau boleh juga di Pro 4 Bengkulu untuk di line Instagramnya. Nah, untuk di sana yang baru gabungan, kita kini di acara Kece Kito lagi ngobrol soal untuk ngajarin anak dengan cara Montessori ke Umi ya panggilannya enggak sih? Umi enggak sih kalau di sekolah?
2: Miss aja, Kak.
1: Miss Putri. Miss Putri ya di sana ya. Memang kebetulan Miss Putri ko founder Sigor Montessori Islamic School yang ada di Kandang Limun tadi yo.
2: Ya, unit belakang Kandang Limun.
1: Unit belakang Kandang Limun. Yang penasaran berapa uang masuk apa segala macam. Cuma sih masuknya ke situ. Nah, kalau kita bahas bentar lagi. Oh, jangan kemana-mana. Pokoknya di Siko aja. Di Pro Empek Bengkulu, suara Buddha.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
1: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.
8: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Dari sana kita balik lagi di kecik kita untuk di hari Iko, kini lah siang juga dah. Nah, kita masih ngobrol soal mendidik anak dengan cara Montessori Iko. Tadi dah, tadi udah ngobrol juga kita di awal ke Miss Putri, selaku founder dari Sigor Montessori Islamic School yang ada di Pematang, Pematang. Di mana tadi Miss?
1: Unip Belakang.
0: Nah, Unip
1: Belakang. Jalan Pematang Indah.
0: Benar ya?
1: Iya, Jalan Pematang Indah. Indah.
0: Nah, jadi untuk adik sana yang ndak masukkan anak-anaknya di Montessori Islamic School kok, bisa langsung kelak cek aja di DM-nya atau mungkin di langsung WA ada di situ dak Miss?
1: Ada.
0: Ada juga nanti ada link bio-nya untuk di WA. Dan juga kalau misalkan nak nanya-nanya pun dulu boleh ya Miss?
1: Boleh, nah, dengan sangat ya, boleh banget.
0: Ada trial class?
1: Ada, insya Allah trial class kita akan adakan mudah-mudahan November akhir ini sudah siap kami siapkan. Kemudian untuk informasinya akan ada selalu di Instagram.
0: Iya, jadi di apa dicek-cek aja lagi di Instagramnya tadi di Sigor Montessori Islamic School ya. Nah dan juga ternyata sekolahnya lah jalan setahun enggak Miss?
1: Baru mulai tahun ajaran baru.
0: Oh, baru.
1: Baru jatuhnya baru 3 bulan.
0: Oh,
1: iya, baru 3 bulan.
0: Okay, dari tahun kemarin.
1: Iya, 2024 2025 ini baru mulai.
0: Oh, gitu. Jadi memang baru
1: banget
0: ya, baru banget. Jadi masih hangat-hangat. Jadi juga di sekarang itu udah ada muridnya
1: 20 anak.
0: 20 anak, sudah ada 20 anak. Itu di umur dari 3 tahun?
1: 4 tahun sampai 6 tahun.
0: 4 tahun sampai 6 tahun. Jadi kelasnya aku juga ada TKA, TKB ya Miss ya.
1: Baru TKA dan TKB aja.
0: Jadi TKA-nya 4 sampai 5 tahun.
1: Iya benar.
0: Kalau TKB-nya kok 5 sampai
1: 6 tahun. Sampai nanti persiapan ke SD.
0: Kalau yang mungkin enggak TKB aja yang ada kalistungnya 5 sampai 6 tahun ya Miss?
1: Iya, sebenarnya kalau untuk calistung itu tetap kita ajarkan dari TKA. Tapi dari lebih ke lebih porsinya aja.
0: Oh gitu-gitu. Jadi gak apa-apa juga dak kalau misalkan dari TKA sampai kelak nak TKB bisa dak,
1: iya, Miss? Iya, lebih baik karena anak-anak bisa lebih belajar lebih banyak.
0: Iya benar-benar ya. Nah dijamin kalau di Siko sekolahnya tuh sangat menyenangkan sekali. Happy banget.
1: Happy, ceria. Sesuai dengan visi kita kak. Jadi visi kita itu ceria, cerdas, berempati, religius, inovatif, dan aktif. Jadi setiap hari kita akan membuat anak-anak selalu ceria seperti itu kak.
0: Biar dia bahagia.
1: Iya benar.
0: Dan emang untuk jam pelajarannya dari jam berapa Miss?
1: Jam 7 pagi sampai jam 1 siang.
0: Oh jam 7 pagi jam 1 siang.
1: Iya benar.
0: Jangan lupa bawa mukena ya Miss.
1: Iya bawa mukena.
0: Bawa bekal.
1: Bawa bekal ya. Karena belum ada catering.
0: Dan juga untuk sekolahnya kok kalau saat sekarang sih belum ada trial classnya. Trial class kok kalau misalkan nak cuba-cuba dulu di sana nak masukkan anaknya dah.
1: Bisa.
0: Nah bisa nanti di akhir November ya Miss.
1: Insya Allah akhir November untuk tanggalnya nanti akan diumumkan di Instagram.
0: Itu tuh kalau trial class itu berapa? Sehari, dua hari atau?
1: Untuk trial classnya kita akan anak-anak akan bekerja di 4 area, yaitu area practical life, area sensorial, kemudian eksperimen dan juga art. Nah jadi kisaran waktunya rentang 1 jam sampai 1 jam setengah saja. Karena kalau untuk kegiatan 1 hari itu kita belum buka untuk open house kan biasanya open house ya open house-nya kita belum buka tapi hanya kita trial class kegiatan. Jadi trial class untuk kegiatan di 4 area saja.
0: Jadi cuma waktunya sejam sampai satu setengah jam ya. Dengan bayaran
1: gratis.
0: Oh gratis.
1: Iya gratis untuk trial classnya gratis.
0: Masya Allah, gratis. Ayolah di sana kalau gratis.
1: Ayo.
0: Nah, tapi kalau

0: misalkan udah lah dicubo, dah anaknya juga nyaman kan, tidak ada dramanya kan, biasanya cewek itu udah ada.
1: Iya benar sekali.
0: Anak pertama sekolah kan, apa kalonyo nyaman, kalonyo banyak teman, mungkin nanti di pertengahan atau mungkin lah apa lah kelas kedua atau kelas ketiga atau kelas keempat mungkin benar bisa sekali, jadi ya. Nah baru nanti cubo di memang sekolahnya nian kok di sana ya, di mulai dari jam 7 tadi sampai jam 12 jam
1: 1 siang.
0: Jam 1 siang lah, dak. Nah, yang itu tuh berapa, Miss, bayarannya?
1: Nah, untuk tahun ajaran baru ini kami belum bisa spill.
0: Oh, gitu. Kisarannya
1: 5 jutaan.
0: 5 jutaan satu semester.
1: Satu tahun.
0: Oh, satu tahun. Satu tahun tuh belum satu semester ya, Miss?
1: Dua semester.
0: Oh, dua semester gitu ya.
1: Jadi untuk kegiatannya kita ada rincian biayanya, itu lebih banyaknya itu ke kegiatan anak-anak seperti kegiatan satu tahun KBM, kemudian outing class, kemudian ekstrakurikuler. Nah ini yang menarik nih kak, untuk ekstrakurikulernya kita ada 4 ekstrakurikuler yang mana ini diintegrasikan ke dalam sistem pembelajaran. Jadi ada English class yang pengajarnya salah satu dosen dari UIN. Kemudian ada Arabic class yang diampu sendiri oleh para missnya, karena kebetulan tiga dari miss kita yang mengajar di Sigor Montessori ini adalah lulusan pesantren. Jadi untuk bahasa Arabnya kita pegang tahfidz dan juga serta tahsinnya. Dan yang terakhir adalah art class. Art class ini kita juga mengundang ahlinya, bukan dari kami yang ibaratnya yang tidak punya basic gitu kan. Memang kami undang. Itu mulai dari mewarnai kak, jadi mewarnai dasar sampai nanti gradasi seperti itu. Dan itu sudah include satu tahun, jadi tidak ada biaya tambahan.
0: Oh, jadi itu kisaran harga 5 jutaan itu sudah include semua satu
1: tahun. Iya, sudah include semuanya.
0: Perbulannya nggak ada lagi nih?
1: Oh, untuk perbulannya itu SPP tetap ada kak. Ah, itu hanya untuk pendaftaran. Untuk SPP-nya sekarang di 250.
0: 250 per bulan.
1: Per bulan.
0: Per bulan pertemuannya ya jam ini.
1: Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat.
0: Iya, Senin sampai Jumat. Yeah. Sabtu Minggu libur.
1: Sabtu Minggu libur.
0: Oke.
1: Karena Sabtunya waktu belajar untuk Miss. Ini kan metodenya agak sedikit baru, bukan sedikit, memang baru gitu. Kebetulan yang baru belajar, yang benar-benar ikut training, ini saya baru saya. Jadi saya pribadi sudah ikut training online dan juga offline-nya mulai dari tahun kemarin. jadi pembukaan Sigor ini tidak Sigor Montessori ini tidak hanya belajar-belajar aja, tapi memang sudah kami siapkan jauh-jauh hari. Dan mohon doanya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Amin, seperti itu kan. Jadi sekarang kami tinggal giliran miss-missnya yang lain.
0: Iya, benar-benar ya.
1: Beberapa di antara sudah ikut pelatihan-pelatihan, karena pelatihannya lumayan banyak. Jadi satu orang pergi, satu orang ikut dan lain sebagainya gitu kak.
0: Ada berapa kelas tuh Miss, 20 orang ini dibagi berapa?
1: Untuk sekarang dibagi 2 kelas kak. Tapi memang untuk kegiatannya, kalau yang tadi kami sampaikan salah satu perbedaan di sekolah Montessori sendiri ini adalah sistem pembagian kelasnya. Kalau untuk sistem pembagian kelasnya seperti bias, seperti sekolah lainnya ada TKA, TKB, mungkin kalau ada lebih dari ini ada A1, A2 dan seterusnya. Tapi untuk kegiatannya itu kita di menggabungkan antara kelas A dan kelas B. Itu bukan tanpa tujuan kak, jadi salah satu tujuan kenapa ada penggabungan kelas untuk kegiatannya hanya untuk kegiatan besar, di kelas besar itu salah satu tujuannya adalah yang besar bisa membantu yang kecil, yang kecil bisa melihat atau mencontoh kakaknya yang besar.
0: Oh, gitu.
1: Jadi istilahnya kami ada little teacher.
0: Ada yang berantem gak sih?
1: Yang berantemnya sejauh ini hanya karena ketidaksengajaan aja kak. Karena kami sudah mengajarkan mereka, jadi awal 1-2 bulan pertama itu kami hanya fokus di 4 pondasi dasar, yaitu ground rules yang tadi ketertiban, bagaimana mereka datang, bagaimana mereka pulang, apa yang mereka harus lakukan saat kegiatan, saat fun cooking, itu mereka sudah kami ajarkan 2 bulan pertama. Kemudian yang kedua itu ada grace and courtesy, kayak kita tidak boleh memukul, tidak boleh menjambak, tidak boleh melempar, itu kita ajarkan, gak benar-benar kita ajarkan. Perantara cara pengajarannya menggunakan gambar besar. Jadi yang tadi kami sampaikan, anak-anak itu belajar dulu baru bisa mempraktekkan. Makanya kita fasilitasi, fasilitasinya dengan apa? Dengan cara kita menyampaikan sesuai dengan pemahaman mereka. Kalau kita hanya, nah, kita tuh tidak boleh memukul teman. Kenapa? Itu tuh kenapanya itu anak secara otomatis mereka akan berpikir di dalam di dalam pikirannya tuh emang kenapa sih? Kan gitu kan. Nah, sebelum mereka bertanya seperti itu kita sampaikan dulu.
0: Melempar. Itu salah satu ini enggak sih, Miss, challenge-nya enggak sih?
1: Oh, benar banget, Kak. Itu challenge challenge banget, hampir mungkin di semua guru TK akan menghadapi challenge ini. Benar-benar challenge, tapi kita mencoba membuat challenge ini menjadi sebuah
0: menyenangkan.
1: Iya, bukan menakutkan, tapi kita menyenangkan gitu kan. Anak-anak bisa lebih paham. Kemudian anak-anak juga bisa lebih happy gitu kan.
0: Benar-benar.
1: Akhirnya ketika kita sudah mengajarkan, tumbuh rasa empati mereka. Jadi mereka tahu nih kalau setiap kali melakukan kesalahan apa yang harus mereka lakukan. Nah, gitu. Langsung minta maaf. Kan biasanya anak-anak ini untuk minta maaf dan memaafkan ini agak susah ya.
0: Iya.
1: Jadi misalkan ada temannya sudah minta maaf, enggak mau ah. Nah, gitu kan, enggak mau memaafkan maksudnya. Ya itu kami alami juga, Kak. Awal-awal tuh kami alami. Tapi ternyata lama-kelamaan karena itu jadi pembiasaan di sekolah, jadi mereka ngelihat, oh iya ya, kalau orang ada yang minta maaf, maaf kita memaafkan. Tapi dengan catatan kita tidak memaksa. Maksudnya itu dalam artian tidak memaksa, kan ayolah maafin, kan kita harus memaafkan. Kenapa? Karena khawatirnya anak-anak akan menjadi people pleaser yang membuat mereka mentoleransi semua hal tindakan, tidak bisa memfighting, tidak bisa memprotek dirinya sendiri gitu kan. Kalau memang anaknya salah, misalkan kayak mungkin sedang kesikut atau ya ataupun sesuatu yang membuat anak luka gitu kan, kita sampaikan kalau kakak mau maafin, misalkan kakak mau maafin adik karena tidak sengaja, tidak mau, oke, tidak apa-apa, karena kan memang adik juga salah tadi, tapi memang kesalahannya tidak disengaja.
0: Tapi baiknya, maaf ya misalnya aku potong ya, baiknya kita tuh ngasih tahu anak itu di saat dia melakukan kesalahan atau nanti pas dia tenang atau gimana?
1: Untuk ada dua hal yang ada dua waktu, Kak. Maksudnya kita ngelihat situasi.
0: Jadi kita nggak langsung ngasih tahu nih pas kejadian itu gitu.
1: Iya. Jadi ada yang kalau misalkan dirasa anaknya ini dalam keadaan dia sadar, maksudnya itu tidak nangis, tidak ini, kita sampaikan, tapi dengan pelan. Maksudnya kita sampaikan, tadi kenapa? Selalu kita awalin apa kejadiannya seperti apa dulu, biar kita ngelihat dari dua sisi. Karena ada tipe anak yang dia tipe yang caper. Jadi dia salah pun dia merasa benar. Jadi kita harus melihat dulu nih anak ini tipenya seperti apa. Kemudian kalau misalkan kita sudah tahu tipenya, kita tanyakan baik-baik. Karena anak ini sejatinya mereka tidak bisa bohong, Kak. Yang membuat anak bohong adalah kita yang kadang tidak percaya ke mereka. Oh, masa sih? Ah, gitu kan biasanya kayak gitu. Dan itu kami perhatikan ke anak-anak itu, mereka ketika kita membiasakan mereka, enggak apa-apa, Kak, berbicara jujur saja gitu kan. Miss juga tidak marah. Itu mereka akan berbicara dengan jujur. Tapi kalau biasanya nih ya, kita orang tua kadang udah habis pulang dari kerjaan, udah capek gitu kan, terus ngelihat adik kakak berantem. Ini siapa ya? Gitu. Kakak nih, gitu, makanya jaga adik. Padahal yang salah adiknya, misalkan adiknya mukul duluan gitu.
0: Itu harusnya kita gimana dulu sih? Diam dulu kah? Lihat situasi dulu kah?
1: Kalau dalam keadaan menangis harus diam dulu, Kak. Kita tenangkan dulu keadaannya. Dulu ya. Ya, calm down dulu anak-anaknya. Ibaratnya kan kalau bisa pisahkan dulu mereka. Baru nanti kita cari tahu kenapa. Karena kalau langsung itu enggak bisa, Kak. Makanya tadi ada dua keadaan. Kalau anaknya tidak menangis, lebih baik langsung ditanyakan.
0: Iya, benar-benar.
1: Karena biasanya kalau udah lewat dari ini tuh mereka lupa kejadiannya apa gitu kan. Akhirnya pembiasaan untuk memaaf dan minta maaf dan memaafkannya jadi terlewat gitu.
0: Aduh, banyak ya PR kita sebagai ibu ini.
1: Oh,
0: ya.
1: Banyak sekali.
0: Selalu dan selalu harus belajar ya.
1: Bukan hanya ibu, tapi juga ayah. Ini bagi para ayah-ayah yang merasa cukup dengan nafkah materi saja, oh tidak ya. kita mulai sekarang harus belajar, sama-sama belajar tentang parenting.
0: Benar. Kan sekarang juga udah banyak ya
1: untuk
0: yang mau yang kelas online atau offline.
1: Benar sekali.
0: Ada. Atau mungkin mau sharing, sekedar sharing tuh ada juga ya,
1: ada,
0: Kak ya.
1: Ada banyak.
0: Aduh, enggak berasa nih, Miss Putri udah jam 10 lewat nih.
1: Oh, Masya Allah. baru 5 menit yang lalu kita ngobrol ya, Kak.
0: Ini kalau ngobrolin apa ya, kalau misal ngobrolin anak nih ya kayak enggak ada habis-habisnya ya. Ada aja gebrakannya ya.
1: Maka dari itu namanya parenting kan, orang tuanya yang belajar, bukan anaknya.
0: Benar banget ya. Dan juga hadirnya dari Sigor apa Montessori Islamic School ini ya, itu tadi ya, sedikit meringankan untuk apa para orang tua di sini, karena Montessori ini juga bisa melatih anaknya mandiri gitu kan,
1: tujuannya
0: Kak. Melatih anaknya mandiri dan juga anaknya yang nggak banyak drama gitu ya kan, yang jadinya caper atau apa gitu kan, di sini bisa dilatih
1: ya, tapi tadi dengan konsekuensi antara rumah dan juga sekolah bisa seimbang.
0: Iya benar sekali,
1: si balance gitu,
0: balance ya. Benar ya. Oke, terima kasih Miss sudah mampir.
1: Sama-sama. Ya. Mohon maaf kalau ilmunya ada salah-salah kata.
0: Sangat bermanfaat sekali dan ya, mungkin masih banyak yang kurang juga yang disampaikan ya. Nah, kita boleh cek-cek aja langsung di Instagramnya, di mana tadi Miss?
1: Montessori_Bengkulu.
0: Nah, ya kalau mau tanya-tanya lebih lanjut ya.
1: Boleh banget.
0: Oke, Miss, makasih banyak ya udah mampir ke Pro4 dan juga adik sana sampai di Siko dulu di Kece Kito, atau mungkin Miss ada yang mau disampaikan?
1: Oh, oke, okay. Mungkin kalau untuk lebih ke ini aja sih, kita sama-sama statement akhir dari perbincangan kita itu adalah bagaimana kita respect terhadap anak sebagaimana mereka adalah anugerah daripada Tuhan. Yeah. Jadi biarkan mereka tumbuh kembang sesuai usianya, biarkan mereka bermain ataupun bekerja apa melakukan sesuatu sesuai dengan usianya, dan yang pastinya orang tua berikan fasilitas untuk karya ataupun untuk tumbuh kembang anaknya sehingga anak bisa maksimal dan menjadi anak yang baik, bahagia dan ceria. Juga anak yang baik, ceria, seperti itulah.
0: Yeah. Oke, terima kasih Miss Putri ya sekali lagi.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih juga untuk yang lah dengarkan kita di Kecik Kita untuk hari Iko. Yang ketinggalan boleh dicek aja lagi di YouTube kita ya, dengan tema mendidik anak dengan cara Montessori. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Ada sana Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara mencatat realisasi penerimaan pajak daerah hingga saat ini terus menunjukkan tren yang baik. Target pajak daerah tahun 2026 sebesar 41 miliar rupiah. Dari target tersebut, penerimaan yang berhasil dikumpulkan telah mencapai sekitar 67%. Capaian ini berasal dari 13 jenis pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan pemerintah kabupaten. Kepala Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara, Masruk, mengatakan capaian tersebut menjadi modal yang baik bagi pemerintah daerah, yakni dalam hal mengejar target penerimaan hingga akhir tahun 2026. Meski demikian, Bapenda Kabupaten Bengkulu Utara akan terus melakukan optimalisasi pemungutan pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak di seluruh sektor. Kabar berikutnya di sana, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menggelar rakor gerakan pramuka madrasah tahun 2026 sebagai upaya memperkuat pembinaan kepramukaan di lingkungan madrasah. Rakor mengusung tema wujudkan pramuka madrasah yang religius, mandiri, disiplin dan berkarakter menuju perkemahan pramuka madrasah daerah Provinsi Bengkulu tahun 2026. Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin menegaskan bahwa gerakan pramuka madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda. Menurutnya, melalui kegiatan pramuka, peserta didik dilatih menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, bertanggung jawab, serta mampu mengamalkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Saifuddin berharap rakor tahun ini menjadi momentum memperkuat semangat kepramukaan di madrasah. Para pembina diharapkan memperoleh wawasan, pengalaman, serta menyusun langkah-langkah strategis yang berdampak pada peningkatan kualitas pembinaan pramuka di seluruh madrasah di Bengkulu. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 10 waktu di Jawa Barat, ada di sana info lebih lengkap, bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompek Bengkulu.

Pendengar, Bumi Ubuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiyamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiyamus di Bumi Ubuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu, bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

91,7 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adiknya nak, sama bagas lagi ditemenin di Perindo Siang. Jadi Cak Mano kabarnya adiknya nak sudah memasuki akhir bulan. Aduh, tapi tetap semangat adiknya nak yo. Mumpung cuaca aku lumayan panas terik karena terpantau tidak ada awan di langit biru kota Bengkulu kan adiknya nak. Tapi ya setidaknya ada angin yang memberikan kesegaran kita. Wede, mungkin yang lagi pada aktivitas, mungkin lagi berkebun, wes mungkin ada angin kok agak sejuk ya setidaknya bisa agak sedikit meringankan untuk daya panas yang dihasilkan bumi ini, matahari ini, wah kerasa sekali di sana. Ada di sana jadi nanti bakal ada info-info menarik untuk di sana segalanya, jadi ditunggu aja dan juga pukul 11 tepat nanti kita bakal ada program Gayara. Berlanjut ada lagi nanti pukul 13 atau 1 siang nanti di sana kita akan ada siaran berjejaringan nasional bersama Perompat Jakarta dan juga Perompat Jayapura. Jadi patut ditunggu di sana, jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus RRI Perompat Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

Ada sih nak pernah kan merasakan yo semangkok soto kok kurang lengkap sebelum diberi perasan jeruk ada sana, apalagi jeruk nipis lah. Ternyata di sana jeruk nipis kok bukan hanya pelengkap melainkan salah satu kunci yang membuat rasa soto menjadi lebih hidup. Sentuhan rasa asamnya yang segar di sana yo mampu menyeimbangkan gurihnya kuah, mengurangi kesan berminyak sekaligus membuat aroma rempah kok semakin menggoda selera kita di sana. Jadi selain memperkaya rasa, jeruk nipis juga dikenal memiliki kandungan vitamin C dan senyawa alami yang bermanfaat bagi tubuh. Tak heran jika banyak hidangan berkuah di Indonesia termasuk soto hampir selalu disajikan dengan irisan jeruk. Jadi banyak juga semua masakan dari sana yo, tidak hanya soto, banyak juga sekarang yang baru ngetren anak muda, pok taichan, mie nyemek. Jadi tetap aja kan semua dikasih irisan jeruk di sana. Jadi di sana rahasia kelezatan soto ternyata bisa hadir dari satu irisan jeruk yang terlihat sederhana. Perpaduan rasa gurih, segar, dan aroma rempah membuat pengalaman menikmati soto menjadi lebih nikmat di setiap suapan. Diutuk dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memilih bahan pangan yang segar dan mengolah makanan dengan baik merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas sekaligus kenikmatan hidangan sehari-hari. Jadi info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan juga di download RRI Digital.

0: Intermezzo.
1: Apa? Ale mau minum kopi panas kah, kopi dingin?
2: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
1: Laparan kenapa?
2: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
1: Papa Ale ini paling macam-macam, nih.
0: Intermezzo.

Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Arisana Kelurahan Sawah Lebar Kota Bengkulu bekerjasama dengan Perkumpulan Mitra Masyarakat Inklusif atau PMMI Kota Bengkulu yang membentuk kelompok bank sampah dikelola oleh warga penyandang disabilitas. Lurah Sawah Lebar Putra Wansyah mengatakan pihak kelurahan berperan menyiapkan wadah serta lokasi untuk bank sampah. Menurutnya, pembentukan kelompok bank sampah sudah ada 3 kelurahan yakni Sawah Lebar, Angkut Atas, dan Kebun Ros sebagai proyek percontohan. Putra Wansyah menjelaskan kelompok difabel diarahkan untuk mengelola operasional bank sampah, sementara pihak kelurahan membangun gedung sebagai atau gudang sebagai tempat penyimpanan hasil pengumpulan sampah. Kini bank sampah tersebut telah menjadi salah satu unit kegiatan yang dijalankan oleh kelompok disabilitas di Kelurahan Sawah Lebar. Kabar berikutnya di sana, Pemprov Bengkulu saat ini sedang menyiapkan perubahan dalam mekanisme penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit. Jika selama ini harga resmi hanya berlaku bagi petani mitra saja, namun kedepannya penetapan harga akan disusun dengan 2 skema sehingga penetapan harga tandan buah segar kelapa sawit berlaku bagi petani mitra dan petani swadaya. Kepala Bidang Bina Usaha Dinas Perkebunan Bengkulu Utara, Safarudin, mengatakan kebijakan ini diharapkan menjadi acuan baru bagi petani mandiri, sekaligus memperkuat harga jual di tingkat petani, khususnya petani swadaya. Dengan memanen buah kelapa sawit dengan kualitas baik, petani tidak hanya mendapatkan buah yang premium, namun juga akan mendapatkan harga jual yang tinggi, yang secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 11 waktu Indonesia Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa tik.rri digital. Berikutnya di sana kita akan mendengarkan program Gayara Galeri Budaya Nusantara. Jangan kemana-mana, tetap dengarkan terus RRI Perempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Prompar FM. Prompar FM. 544 Mobile Application RRI Digital.

0: Nusantara. Galeri Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sana, di siang hari ko ketemu lagi kayak Riri di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Nah, di siang hari ko Riri leh bergabung kayak narasumber yo. Di kita temanya hari ko untuk siang hari ini, pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Siang hari ko di era digital dek, seperti sekarang ini media sosial bukan hanya menjadi tempat berbagi cerita, tapi juga untuk membentuk cara kita memandang diri sendiri. Dan tidak sedikit orang dek yang merasa harus tampil sempurna, ngikuti tren, hingga rela membeli atau berbagai produk yo demi terlihat seperti mereka nih yang lihat di layar ponsel, misal pakai filter atau ya. Lalu Cak Mano tuh sebenarnya pengaruh media sosial terhadap citra tubuh atau juga serta perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, untuk bahasnya kita lah hadiri dan juga sudah bergabung bersama kita ada Inga Minarsi MPD Kons, dosen Universitas Sriwijaya Palembang. Halo Inga.
3: Halo Mbak Riri.
2: Halo, sehat Inga?
3: Sehat, Alhamdulillah Mbak Riri.
2: Alhamdulillah.
3: Terima kasih sudah diundang kembali.
2: Lagi di mana nih?
3: Lagi di Palembang Mbak Riri.
2: Nah, jauh yo kita ya, nih. Jadi kita pakai Zoom di sana. Sudah bergabung bersama kita hari ini Inga Minarsi. Dan Inga Minarsi sebagai pembuka lada untuk siang hari ko, banyak mungkin adik anak kita ko yang masih bertanya-tanya ngapo tema iko menjadi begitu penting untuk dibahas di siang hari iko. Nah, cak mano tu Inga melihat perkembangan media sosial saat iko ko dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat, khususnya dari sisi psikologis mungkin.
3: Ya, baik. Terima kasih Mbak Riri. Ya, tema kita hari ini memang sangat berkaitan erat dengan perilaku yang terjadi di kalangan remaja, terutama ya Mbak Riri ya, kalangan remaja dan generasi Z gitu ya. Bahwa memang saat ini penggunaan media sosial itu sangat-sangat boleh dikategorikan berdasarkan hasil penelitian itu cenderung meningkat. Nah, jadi memang para remaja saat ini dan generasi Z, Mbak Riri, bahwa mereka sangat tinggi antusias untuk penggunaan media sosial, kemudian bahwa penggunaan media sosial ini sangat berpengaruh kepada bagaimana citra tubuh. Tentu citra tubuh di sini adalah lebih banyaknya ke arah negatif ya, dan mendorong perilaku konsumtif juga. Nah, banyak kalangan remaja kita bahwa terkadang yang dicari itu Mbak Riri hanya kesenangan semata, gitu ya. Hanya kesenangan sesaat yang kadangkala memang itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok, tapi hanya sekedar mencari kepuasan semata, gitu Mbak Riri. Jadi, kenapa kita harus bahas ini saat ini? Karena memang para remaja dan generasi Z sangat-sangat tinggi antusias dalam penggunaan media sosial dan berpengaruh terhadap perilaku konsumtif tadi, begitu Mbak Riri.
2: Menarik sekali. Jadi artinya media sosial ini tidak cuma menjadi sarana komunikasi, tidak ingat, tapi juga untuk perlahan membentuk
3: Nah.
2: cara berpikir, cara seseorang menilai dirinya sendiri tadi. Nah, kalau untuk ingat tadi ngomong kepuasan apa tadi? Kepuasan
3: Kepuasan sesaat.
2: sesaat. Nah, itu
3: Iya.
2: seperti apa nih?
3: Ya, jadi ya. Jadi dia itu bukan sebuah kebutuhan, Mbak Riri, ya. Ketika misalnya anak remaja sekarang kan cepat ya, Mbak Riri, ya, kalau lihat sesuatu yang tren gitu ya, yang sedang kumuh saat ini, pengen ikut-ikut serta atau bahkan pengen memiliki suatu barang tersebut. Nah, itu ya, itu contoh bentuk perilaku konsumtif. Nah, jadi sebenarnya salah satu yang dikatakan pengaruh media sosial ini adalah yang pertama ke citra tubuh, yang kedua pengaruhnya kepada perilaku konsumtif. Nah, tentu keduanya ini saling berkaitan ya, Mbak Riri, ya. Dimana memang kalau seorang remaja dan generasi lihat penggunaan media sosialnya tinggi, itu sangat berpengaruh kepada apa namanya citra tubuh yang negatif. Nah, dampak daripada citra tubuh yang negatif ini itu bisa apa namanya berpengaruh pula kepada perilaku konsumtif tadi. Dimana memang kalau perilaku konsumtif yang saya katakan tadi bahwa anak-anak remaja terkadang belum bisa memilah dan memilih mana kebutuhan, mana hanya sebatas apa namanya FOMO ya, Mbak Riri, ya. Artinya hanya ikut serta karena apa ya,
2: seperti
3: tren. Ini loh sekarang trennya gitu ya, gayanya seperti ini, bajunya sekarang seperti ini, fashionnya sekarang seperti ini. Nah, anak-anak remaja kadangkala begitu, Mbak Riri. Kenapa hanya dikatakan berperilaku yang disebut sebagai perilaku konsumtif tadi. Jadi dia hanya pemuasan sesaat saja.
2: Cak itu ya. Tapi ini sebenarnya apa kok ingat maksud dari citra tubuh ini?
3: Okay. Citra tubuh ya. Baik. Nah, jadi memang kalau penggunaan media sosial itu sangat berpengaruh kepada citra tubuh yang negatif tentunya ya, Mbak Riri, ya. Dia ada positifnya kalau digunakan secara baik, media sosial itu ya, misalnya penggunaan untuk mencari peluang pekerjaan. Nah, itu dia citra tubuhnya menjadi positif. Tapi anak-anak remaja sekarang dan generasi Z itu lebih banyak kepada ikut tren yang sekarang saat ini sedang muncul di masyarakat ya. Nah, kadangkala masyarakat itu atau anak-anak remaja itu, Mbak Riri, ketika ada foto atau video ya yang kadangkala lebih terlihat kepada penampilan kecantikan misalnya ya. Nah, kadangkala anak remaja perempuan itu sangat mudah meniru bagaimana tren saat ini, Mbak Riri. Kadangkala kan kalau kita berpikir di media sosial itu munculnya itu cukup tidak realistis ya. Artinya yang nampak kita di media sosial itu adalah sesuatu yang sempurna gitu ya. Nah, anak-anak remaja kepengen menjadi sempurna seperti itu dalam ukuran media sosial gitu ya. Nah, kadangkala kenyataannya bahwa sebenarnya itu berpengaruh juga kepada bagaimana seseorang memiliki citra diri yang positif terhadap diri dia, Mbak Riri. Pada akhirnya dia menurunkan standar kepercayaan dirinya gitu ya. Menurunkan apa namanya, atau bisa disebut sebagai membandingkan dirinya dengan figur ideal yang ada di media sosial. Nah, salah satunya seperti itu, Mbak Riri, yang disebut sebagai citra tubuh yang negatif tadi. Jadi anak-anak remaja sekarang itu suka membanding-bandingkan, Mbak Riri. Jadi putihnya misalnya kulit-kulit ya, jenis kulit kita
2: itu
3: aja
2: benar,
3: gitu ya.
2: Ya.
3: Nah, kalau anak-anak remaja sekarang putih itu adalah kategori cantik,
2: cantik.
3: Mbak Riri. Gitu ya, padahal sebenarnya cantik itu tidak mesti putih gitu ya,
2: yang hitam
3: orang juga
2: manis
3: kalau
2: ya.
3: Kulitnya hitam manis kalau bersih juga tetap cantik gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, tapi anak-anak remaja itu kategori cantiknya adalah
2: putih
3: gitu ya. Dan sekarang juga banyak apa namanya produk-produk yang bisa dikatakan cepat memutihkan. Nah, itu remaja cepat sekali untuk apa namanya
2: tertarik
3: pembelian
2: ya,
3: gitu ya, terhadap produk tersebut, sehingga dia bisa membandingkan dirinya dengan kategori sempurna terhadap apa namanya media sosial yang muncul sekarang seperti itu, Mbak Riri.
2: Gitu. Jadi ada positif, ada negatifnya nih. Jadi untuk citra
3: ya,
2: tubuh
3: benar.
2: Ini ternyata bukan soal cuman bentuk fisik, dah ingat. tapi juga cak mano cara seseorang menerima dan juga menghargai dirinya. Ya, jadi wah. Nah, untuk di sana yang ndak bergabung, Riri ajak juga di siang hari ko bisa telpon atau juga bisa WA. Kalau telpon di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WA kita di 0811-7816-544. Jadi pertanyaannya bisa langsung dijawab ke Inga Minarsi di siang hari ko. Nah, lanjut lagi dah Inga, kita kan sering tuh nengok media sosial dipenuhi foto-foto yang tampak sempurna yang kece Inga tadi. Nah, ngapo dah Inga konten-konten seperti itu tuh bisa membuat seseorang menjadi kurang percaya diri terhadap penampilannya sendiri?
3: Iya, ya banyak. Karena memang tadi Mbak Riri, ukurannya media sosial gitu ya. Bukan kepada personalitinya gitu ya. Nah, kalau kita mengukur media sosial banyak dipengaruhi ya Mbak Riri ya. Misalnya sekarang sudah banyak aplikasi yang bisa membuat seorang itu nampak sempurna di media sosial gitu ya. Padahal kenyataannya belum tentu ya Mbak Riri ya. Putih di media sosial pada kenyataannya tidak gitu ya.
2: Pas ketemu lah kok beda.
3: Iya, pas ketemu kok beda gitu ya. Nah, jadi memang anak remaja sekarang mudah sekali untuk menyimpulkan sesuatu berdasarkan apa yang dilihat pada saat itu Mbak Riri. Sehingga dia berpengaruh kepada ketidakpuasan fisik ya, bentuk tubuh yang dimiliki oleh remaja tersebut Mbak Riri. Jadi makanya memang ukurannya adalah media sosial. Si A cantik gitu ya, rambutnya bagus gitu ya, lurus gitu ya misalnya ya dari segi fisiknya. Sedangkan remaja tersebut yang nonton itu misalnya rambutnya kriwil-kriwil, padahal kriwil itu juga bagus gitu ya. Nah, jadi karena dia ukuran jadi karena ukurannya media sosial, ya itu tadi pada akhirnya yang semua dilihat di media sosial itu adalah semuanya sempurna. Nah, gitu dia Mbak Ring.
2: Padahal itu menutup dainga.
3: Benar.
2: Artinya yeah. Apa yang terlihat di media sosial itu belum tentu menggambarkan kondisi yang sebenarnya udah Inga.
3: Benar-benar. Nah. Jadi belum tentu yang sebenar-benarnya nampak Mbak Riri.
2: Tapi kalau tentu ada kelompok usia yang lebih rentan dah Inga dibandingkan yang lain. Siapa kok yang paling rentan yang mengalaminya kok nggak?
3: Iya, jadi memang yang paling rentan itu adalah remaja, remaja-remaja yang usia remaja itu kan dari yang yang sedang mengalami masa pubertas dan sedang mencari jati diri. Nah, itu dia sangat tinggi antusias untuk meniru apa yang dilihat di media sosial Mbak Riri. Nah, kemudian juga generasi Z gitu ya, kelahiran 90-an Mbak Riri itu masih masuk dalam generasi Z ya. Jadi artinya, 90-an sampai 2000 ya, nah itu masuk dalam generasi Z. Artinya dia masih suka atau mudah meniru kegiatan-kegiatan yang ada di media sosial. Nah gitu ya, jadi yang sangat berpengaruh itu adalah rentan di usia remaja dan memang generasi Z yang belum stabil Mbak Riri. Artinya masih suka ikut-ikutan, FOMO gitu ya. Kemudian tren yang sekarang ada diikuti semua gitu Mbak Riri. Nah, itu adalah yang kategori cenderung mudah untuk memiliki citra tubuh yang negatif tadi Mbak Riri.
2: Jadi selain anak muda, ada juga orang-orang yang lagi puber ya.
3: Ya, benar tuh Mbak Riri. Jadi kadang-kadang orang dewasa pun ada Mbak Riri, tapi tidak banyak ya, tidak sebanyak anak remaja yang memang kategori masih mengalami perubahan yang sangat drastis. Kalau dewasa kan dia sudah mulai pemantapan secara emosional, kepercayaan diri dan lain-lain, tapi masih ada yang belum stabil gitu Mbak Riri. Gitu.
2: Baik, berarti orang tua juga perlu pendampingan, dah Inga? Untuk mendampingi anak-anak yang suka ikut-ikut, ya kan?
3: Nah, untuk jadi memang orang tua itu Mbak Riri sangat berperan penting gitu ya dalam hal mengontrol tontonan-tontonan anak-anak remaja saat ini, Mbak Riri. Jadi kalau misalnya tidak dikontrol, kadangkala loss gitu ya. Jadi artinya bahasanya kadangkala anak-anak dia nonton yang tidak sesuai dengan usianya, Mbak Riri, kadangkala begitu. Karena ketidakpahaman tentang dampak gitu ya, yang terjadi setelah nonton ini misalnya, nah itu juga akan berpengaruh kepada perilaku yang muncul di keseharian. Tapi itu dia sendiri, itu sangat penting dikontrol oleh para orang tua.
2: Iya, karena kan semuanya mudah digapai itu di HP.
3: benar, Mbak Riri.
2: Semua ditiru.
3: Jadi iya, mudah ditiru ya, Mbak Riri ya.
2: Nah, untuk di sana silakan yuk untuk bergabung di WA ataupun di telepon kita. Hingga 1 jam ke depan kita akan nerima untuk pertanyaan di sana. Dan untuk di WA sudah Edo Inga Minarsi yang bergabung dari Dwi ya, ada Dwi di Curup. Inga Minarsi, apakah pengguna filter wajah yang lebih yang berlebih ini bisa mempengaruhi rasa percaya diri seseorang?
3: Oke, langsung kita jawab,
2: boleh,
3: Mbak Riri?
2: Boleh.
3: Oke. Ya, jadi memang kalau penggunaan filter yang berlebihan, Mbak Riri ya, itu sangat berpengaruh kepada konsep kepercayaan diri seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ini yang saya bilang, yang Inga bilang tadi bahwa kalau usia remaja itu sangat rentan ya, Mbak Riri ya, karena memang sedang pembentukan rasa percaya diri yang lebih mantap. Nah, jadi artinya kalau penggunaan filter yang berlebihan jelas berpengaruh kepada rasa percaya dirinya di keseharian. Karena menganggap kalau mau foto gitu ya, selalu pakai filter. Kalau nggak pakai filter, nggak mau gitu ya, kurang pede rasanya gitu ya, Mbak Riri ya. Kemudian juga kalau aktivitas-aktivitas di luar misalnya ya, harus menggunakan filter. Pokoknya kalau nggak pakai filter, nggak mau. Karena merasa kurang percaya diri. Itu benar fakta itu, Mbak Riri ya. Jadi sangat berdampak kepada keseharian kita kalau kita tergantung kepada filter yang dibentuk oleh aplikasi-aplikasi yang ada di handphone kita, begitu Mbak Riri.
2: Gitu ya, sudah dijawab Inga Dewi di Curup tadi. Terima kasih Inga Minarsi yang sudah memberikan pertanyaannya yang luar biasa ini. Untuk yang lain boleh, masih Riri tunggu untuk kebersamaannya di siang hari ini. Nah, kalau untuk persoalan penampilan itu tadi Da Inga, media sosial juga sangat erat nih kaitannya dengan gaya hidup konsumtif ini. Nah, bagaimana tuh cara media sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumtif ini terhadap masyarakat?
3: Oke, jadi memang ini kita tidak bisa hindari ya, Mbak Riri ya. Jadi perilaku konsumtif ini sebenarnya tidak hanya terjadi pada usia remaja, Mbak Riri ya, tapi di masyarakat kategori dewasa, kemudian mahasiswa, itu semuanya masuk dalam perilaku konsumtif. Nah, balik lagi ke kontrol dirinya, Mbak Riri ya, kuncinya di situ. Nah, yang disebut perilaku konsumtif di sini, Mbak Riri, kadang-kala kan di media sosial itu banyak iklan gitu ya, banyak live-live tentang fashion-fashion saat ini gitu ya, banyak promo gitu ya, banyak diskon dan lain-lain gitu ya, yang diiklankan gitu ya, sehingga masyarakat sangat tertarik. Nah, kalau ini dibiarkan, Mbak Riri, ini sebenarnya yang saya bilang tadi, ini bukan sebuah kebutuhan, tapi hanya mengikuti tren. Gitu Mbak Riri ya. Habis tren saat ini, bulan depan kan ada tren lagi nih, ada model yang baru lagi misalnya pakaian gitu ya, beli lagi gitu ya. Di bulan depan lagi muncul lagi, ada tren lagi, beli lagi. Itu semuanya konsumtif, perilaku konsumtif sesaat Mbak Riri, bukan sebuah kebutuhan. Artinya kadangkala kalau kita tidak punya kontrol diri untuk memenuhi sebuah kebutuhan, maka dia disebut sebagai perilaku konsumtif, Mbak. Begitu.
2: Nah, kalau untuk caranya Inga, supaya tidak terlalu ngikutin misalnya ada tren ini, ngikutin gitu. Caranya cuman mana tuh? Supaya tidak terlalu diikutin ya.
3: Ya, karena memang di masyarakat banyak ya Mbak Riri ya, jadi mudah untuk meniru gitu ya, pokoknya tren saat ini yang bagus, bajunya ini yang bagus ya, gitu ya,
2: tempat yang
3: besok cari lagi
2: ada tempat yang baru ke situ ya kan?
3: Iya. Nah, itu perilaku konsumtif namanya Mbak Riri ya. Setelah itu sudah gitu ya, hilang gitu. Nah, itu namanya perilaku konsumtif. Nah, caranya adalah yang pertama Mbak Riri, bahwa tanamkan ke diri kita bahwa yang ada di media sosial, yang ada di kita lihat di media sosial sebenarnya itu adalah bentuk bagaimana seseorang sebenarnya Mbak Riri ya. Dia tidak memaksa kita untuk membeli sebenarnya Mbak Riri. Tapi terkadang karena kita merasa itu bagian daripada tren ya, kemudian mengikuti rasa gengsi gitu ya. Terus dorongan emosional yang sangat sesaat gitu ya. Pokoknya harus beli, harus ada, dan kalau bisa orang ada ya kita punya gitu ya. Dan nah, itu namanya perilaku konsumtif.
2: Enggak mau ketinggalan.
3: Caranya, ya? Gimana Mbak Riri?
2: Enggak mau ketinggalan ya.
3: Nah, enggak mau ketinggalan. Jadi pokoknya semua orang ada, kita ada ya Mbak Riri ya. Nah, caranya kontrol diri tadi Mbak Riri. Pisahkan mana kebutuhan, mana hanya sekedar mengikuti tren gitu ya. Jadi kita sebagai manusia juga harus bisa mana yang memang menjadi kebutuhan dalam sehari-hari, mana yang memang hanya sekedar tren gitu ya. Kayak tadi datang ke tempat-tempat baru itu kan, kalau datang sekali okelah gitu Mbak Riri, sekedar pengen tahu gitu ya. Tapi kalau misalnya terus-menerus tanpa didukung oleh isi dompet gitu Mbak Riri ya,
2: maksai.
3: Itu juga berpengaruh. Iya, stres pada akhirnya. Sehingga itu disebut perilaku konsumtif gitu ya. Tahan pinjam uang, tahan kesana kemari untuk memenuhi kebutuhan itu namanya perilaku konsumtif Mbak Riri.
2: Termasuk FOMO itu tadi, Daina.
3: Benar.
2: Takut tertinggal
3: FOMO gitu ya.
2: Jadi dampaknya langsung terhadap kebiasaan belanja gitu. Jadi nyodak nggak?
3: Benar.
2: Nah, kalau terus dibiarkan tentunya akan muncul dampak yang lebih luas lagi, Daina. Apakah dampak dari psikologis dari kebiasaan membandingkan diri lah dengan orang lain di media sosial itu dampaknya apa nggak?
3: Okay. Nah, kalau kita terus-menerus membandingkan diri dengan media sosial, ya itu tadi Mbak Riri ya, kalau media sosial ukurannya kan sempurna, gitu ya. Sedangkan kalau pribadi kita masing-masing itu punya kelebihan, punya kekurangannya masing-masing, dan setiap orang itu sempurna, Mbak Riri, gitu ya. Jadi mau beda sedikit kulitnya, misalnya ada yang hitam, ada yang putih, dan lain-lain gitu ya. Fisiknya ada yang misalnya sempurna, ada yang sedikit mengalami ketidaksempurnaan, itu tetap sempurna Mbak Riri, gitu ya. Jadi artinya kalau kita mengukur terus di media sosial, itu sebenarnya memang tidak layak ya Mbak Riri ya sebagai masyarakat. Jadi jangan pernah sesekali kita membandingkan diri kita ukurannya dengan media sosial. Karena media sosial itu selalu di mata kita, di mata masyarakat itu terlihat sempurna. Nah, maka dari itu, kalau itu terjadi secara terus-menerus Mbak Riri, berpengaruh juga kepada psikologis kita, ya. Psikologis yang dimaksud itu adalah bagaimana kita selaku pribadi yang kadangkala Mbak Riri ya, ada waktunya kita harus belanja kebutuhan A, ada harusnya kita harus belanja ke kebutuhan B. Nah, jadi kalau kita terbiasa misalnya A ini adalah terlalu mengikuti tren, sedangkan kebutuhan B adalah kebutuhan pokok, dan kita mengutamakan kebutuhan tren tadi, itu bisa berpengaruh kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, kalau seseorang selalu mengikuti seperti itu Mbak Riri, sebenarnya dampak psikologis yang paling muncul adalah tidak bisa menahan diri untuk memiliki sesuatu karena tadi FOMO atau tren gitu ya. Jadi kontrol dirinya los gitu, kalau bahasa saya tuh begitu Mbak Riri. Jadi tidak punya kontrol diri yang baik kalau semua tren yang muncul di media sosial kita ikuti.
2: Baik.
3: Jadi jangan coba-coba gitu Mbak Riri ya mengukurnya ke media sosial, karena pengaruhnya sangat-sangat negatif gitu Mbak Riri.
2: Oke, Daina Minarsi. Dan kita jeda dulu Daina. Kita dengar dulu satu lagu di sana, jangan kemana-mana. Masih bersama kami di Gayara Galeri Budaya Nusantara.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di sana balik lagi di Gayara Galeri Budaya Nusantara. Dan kita masih ngobrol-ngobrol ke Inga Minarsi dalam tema pengaruh media sosial terhadap citra tubuh dan perilaku konsumtif. Nah, untuk di sana ini bergabung interaksi WA-nya di 0736-7321-994 atau bisa juga bergabung di WhatsApp kita di 0811-7816-544. Balik lagi Inga Minarsi, kita ngobrolnya ngecek-ngeceknya. Halo Inga.
2: Siap, Mbak Rere. Ya, siap.
1: Nah, tadi dah kita bahas tentang FOMO lah sudah, ada Inga citra tubuh. Nah, apa kok yang dapat dilakukan kayak orang tua supaya anak-anaknya tidak mudah terpengaruh lah deke standar-standar kecantikan tadi maupun gaya hidup yang muncul di media sosial, Inga?
2: Iya, jadi memang kita tadi selain daripada kontrol diri, Mbak Riri ya, jadi memang ada pengaruh juga terhadap peran orang tua di sini untuk bisa menjaga anak-anak kita supaya terhindar daripada pola citra diri yang negatif dan perilaku konsumtif ya, Mbak Riri ya. Nah, jadi memang ada tips dan trik, Mbak Riri, sebenarnya. Nah, yang pertama itu satu, batasi anak ketika penggunaan media sosial. Nah, itu ya. Jadi disepakati bersama anak kira-kira berapa jam penggunaan media sosial dalam sehari, misalnya Mbak Riri ya. Kalau dia usia sekolah, nah untuk di sekolah itu dilarang membawa handphone misalnya. Kalau di rumah ketika pulang sekolah, anak biasanya minta handphone ya Mbak Riri ya. Betul. Nah itu tidak apa-apa misalnya orang tua kasih, tapi dibatasi waktunya berapa jam, misalnya 1 atau 2 jam. Nah, yang kedua, ketika memang anak-anak diberikan kesempatan untuk menonton media sosial, Mbak Riri, tolong dikontrol gitu ya, tontonan apa yang ditonton oleh anak-anak kita, terutama anak-anak remaja dan generasi Z gitu ya. Nah, anak remaja kadangkala dia bingung, Mbak Riri, ketika menonton yang lagi tren, memang bagus gitu ya, lagi tren, ini ya, mudah diikuti, harganya terjangkau, misalnya Mbak Riri, tapi balik lagi, itu apakah hanya sekedar mengikuti gengsi, tren, atau sebuah kebutuhan. Nah, kadangkala anak remaja itu belum paham. Nah, peran orang tua memberikan pemahaman, Mbak Riri, terkait dengan pentingnya kebutuhan ketika anak membeli barang sesuatu tersebut, misalnya ya. Misalnya memberi pakaian, gitu ya, yang sedang tren sekarang, misalnya. Nah, apa bentuk kebutuhannya? Apakah memang akan dipakai? Apa hanya sekedar kategori kepuasan semata gitu, Mbak Riri? Artinya ketika temannya bertanya, punya nggak baju ini? Punya, gitu ya. Nah, itu namanya hanya gengsi, Mbak Riri, ya, tapi bukan sebuah kebutuhan. Nah, yang berikutnya, bangun komunikasi kepada anak tentang tontonan-tontonan yang ditonton oleh anak-anak kita sehingga bisa dipahami oleh anak-anak kita terhadap peran, kebutuhan gitu ya, kemudian apa fungsi dari tontonan tersebut. Jadi memang orang tua itu sangat memiliki peran penting, Mbak Riri, untuk mengontrol media sosial apa saja yang digunakan ataupun yang ditonton oleh anak-anak remaja ini, Mbak. Begitu Mbak Riri, salah satu tipsnya.
1: Nah, itu ya di sana mungkin kita yang punya anak-anak remaja yang atau yang beranjak remaja itu tipsnya untuk menahan anak supaya tidak mengikuti FOMO, citra tubuh tadi, daingah, atau ikut jangan sampai ngikut memuaskan mata orang kalau kece dak.
2: Benar.
1: Iya kan, kadang beli ikut nak ikut juga dak nge.
2: Benar. Jadi orang punya, kita juga punya gitu ya, wajib caknya gitu iya. Mbak Riri.
1: Pokoknya jangan sampai ketinggalan kan ibaratnya cak itu kan.
2: Enggak mau ketinggalan.
1: Nah, jadi untuk sebagai orang tua tadi ada komunikasi yang paling penting dak nge. Terhadap anak-anak yang mungkin di dalam keluarga itu tetap ada komunikasi supaya menjadi pondasi utama itu tadi, tidak nge?
2: Benar-benar, bangun komunikasi.
1: Bangun komunikasi, ya pentingnya itu.

0: Yang pertama itu kalau kita balikan ke konsep agama, Mbak Riri, syukuri apa yang kita punya dalam diri kita. Nah, itu ya. Nah, kalau kita bersyukur dengan diri kita, tidak otomatis itu akan melemahkan membandingkan diri kita dengan orang lain ataupun yang ada di media sosial, Mbak Riri. Artinya, setiap orang itu kan punya kelebihan, punya kekurangan, gitu ya. Versinya cantik dan ganteng itu dia punya konsep sendiri, Mbak Riri. Ganteng bukan mesti harus putih, gitu ya. Cantik juga tidak mesti harus putih, gitu ya. Kadang hitam manis juga cantik gitu Mbak Riri. Nah, jadi artinya kalau kita mengkonsepkan kesempurnaan itu berdasarkan keputihan gitu ya. Putih misalnya, maaf, jenis kulitnya misalnya putih. Nah, itu tidak selalu putih. Kita semua di Indonesia itu punya ragam macam jenis warna kulit gitu ya. Nah, kita juga di Bengkulu Selatan atau kita di Bengkulu gitu ya, itu juga rata-rata hitam manis. Nah, kalau kita membandingkan dengan media sosial yang terlihat putih, bersih, mulus gitu ya, kemudian pokoknya sempurna gitu Mbak Riri ya. Nah, itu tidak akan menjadikan kita sempurna juga Mbak Riri, karena bandingannya adalah yang tidak nampak secara nyata gitu ya. Nah, namanya media sosial, artinya semua bisa sempurna di mata kita karena aplikasi gitu Mbak Riri, support di apa namanya di handphone misalnya ya, atau aplikasi yang memang sekarang sudah ada tempat pengeditan gitu Mbak Riri ya, baik itu di apa namanya TikTok misalnya ya, di TikTok itu semuanya terlihat sempurna, jadi kita mau meniru terus. Bagaimana supaya bisa mengontrol itu Mbak Riri? Yang pertama tadi kita syukuri ya, keadaan kita, kondisi kita, fisik kita, gitu ya, itu sempurna sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa secara sempurna. Yang kedua, Mbak Riri punya konsep diri yang apa namanya menghargai diri sendiri, Mbak Riri. Jadi jangan pernah kita menunggu orang lain menghargai diri kita, tapi diri kita lah menghargai diri kita, gitu ya. Pokoknya ini adalah yang terbaik yang diciptakan Tuhan yang ada pada diri kita gitu ya. Nah, kita hargai diri kita Mbak Riri. Yang kedua, cintai diri kita Mbak Riri ya. Jadi konsepnya adalah jangan berharap orang lain untuk mencintai kita dulu sedangkan kita tidak mencintai diri kita sendiri gitu ya. Apa bentuknya? Contohnya seperti ini. Salah satu bentuk mencintai diri sendiri itu adalah kalau kita bangun tidur itu misalnya minum air putih Mbak Riri ya, itu bentuk salah satu cinta terhadap diri sendiri. Itu kenapa harus minum air putih ketika bangun tidur? Itu supaya kita sehat gitu ya, kita maunya sehat, jangan sampai sakit. Yang kedua, setelah bangun tidur aktivitasnya apa? Misalnya kalau kita dalam agama Islam, sholat subuh gitu ya. Nah, laksanakan sesuai dengan ajaran agama Islam, jangan di luar daripada aturan yang sudah ada. Jadi cintai diri kita, buat diri kita merasa sehat, baik itu dari fisik maupun psikologisnya. Jadi jangan pernah kita membandingkan diri kita untuk sesuatu yang tidak kasat mata Mbak Riri. Media sosial itu kan bahasanya tidak kasat mata. Jadi enak saja dilihat di umum gitu ya, di layar. Tapi ternyata di kenyataannya berbeda. Nah gitu Mbak Riri, yang pertama syukuri, yang kedua hargai diri kita, yang ketiga cintai diri kita apa adanya gitu Mbak Riri ya. Nah, gitu Mbak Riri yang bisa dilakukan untuk anak-anak remaja.
1: Bersyukur itu yang paling pertama ya enggak ya.
0: Iya, benar-benar.
1: Jadi kalau kita udah bersyukur, jadi terhindarlah dari hal-hal yang mempersulit hidup kita nih.
0: Benar Mbak Riri.
1: Iya, jangan sampai standar kecantikan putih, kalau jadi putih cak umbut pula ya nggak, dan nampak lagi.
0: Iya, jadi kalau putih nian kan nggak enak ya Mbak Riri, nggak ada seninya lagi Mbak Riri. Kalau
1: putih, kuru, apa langsing, nggak standar kini nggak cantik tuh. Padahal, iya, padahal yang gemuk-gemuk montok juga cantik kok, nggak?
0: Iya benar-benar.
1: Aduh aja ya pokoknya. Nah lanjut lagi nggak? Tadi pertanyaannya sudah dijawab yo Bang Andi ya. Semoga jawaban Inga tadi dan memberikan manfaat juga untuk di sana yang mendengarkan dan juga yang nanyo tadi ya. Amin ya. Jadi untuk selanjutnya lagi nggak, tentu kita nih juga perlu

0: mengetahui tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara negatif. Nah, kira-kira apa tuh nah ciri-cirinya?
1: Untuk perilaku konsumtif ya, Mbak Rere ya. Jadi kalau ciri-ciri negatifnya sebenarnya banyak Mbak Rere. Yang pertama tadi kita mudah apa namanya ikut-ikutan gitu Mbak Rere. Apa yang semua di media sosial itu kita ikuti. Nah itu namanya yang saya bilang tadi mudah untuk meniru tren gengsi gitu ya. Nah itu ciri-cirinya Mbak Rere. Pokoknya ada yang baru.
0: Ikut.
1: Harus beli gitu yeah. Mbak Riri. Ah gitu ya. Ada yang lagi tren tempat baru harus datang gitu Mbak Riri ya. Kalau cuman hanya sekedar pengen tahu sih tidak jadi masalah Mbak Riri ya enggak apa-apa. Tapi kalau setiap hari misalnya setiap hari pengen nongkrong misalnya Mbak Riri ya di tempat baru karena makanannya enak gitu ya. Nah, sedangkan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan pokok misalnya Mbak Riri ya. Boleh datang ke tempat tersebut, tapi sesuaikan dengan kebutuhan. Memang butuh atau hanya sekedar ikut tren saja, gitu Mbak Riri. Yang berikutnya Mbak Riri, cirinya adalah kita kepengen dilihat terus oleh orang lain, gitu Mbak Riri. Pengen divalidasi oleh orang lain. Nah, artinya karena kita pengen punya sesuatu, kita kepengen, ih kamu punya yuk barang ini gitu ya, bagus gak? Itu bahasa kita ya Mbak Riri ya, kadang sehari-hari kita cak itu ya. Nah, kita merasa ketika seseorang memvalidasi apa yang kita punya, nah kita merasa ada sesuatu, apa ya, kepuasan sendiri gitu Mbak Riri. Padahal kepuasan itu sebenarnya kepuasan yang negatif ya Mbak Riri ya. Jadi kita mau diakui terus oleh orang lain, padahal sebenarnya artinya itu belum menjadi diri sendiri Mbak Riri. Karena dia tadi masih ikut-ikutan tren gitu, gengsi gitu ya, belum ada kekuatan diri bahwa itu bukan sebuah keputusan atau apa namanya kebutuhan misalnya Mbak Riri. Jadi ciri-cirinya tadi adalah yang pertama mudah ikut-ikutan, artinya mudahnya ikut tren gitu ya. Kalau udah ikut gengsi rasanya. Kemudian yang kedua, masih suka minta validasi dari orang lain Mbak Riri. Kita punya, terus orang lain menganggap, oh bagus nian, oh kau ini punya nian gitu Mbak Riri ya, misalnya cak itu kalau bahasa kita. Nah, kita jangan pernah kepengen divalidasi oleh orang lain. Pokoknya jadi diri sendiri, apa yang kita punya, itulah yang kita hargai dan terhadap diri kita. Nah, jadi jangan suka cepat menyimpulkan bahwa ketika kita punya sesuatu itu kita nanti akan dihargai orang lain misalnya Mbak Riri. Nah itu salah. Jadi punya atau tidak punya, kita harus punya konsep diri yang baik. Kita butuh atau tidak dengan barang tersebut misalnya Mbak Riri ya, atau misalnya ada tas baru lah, model baru gitu ya yang harganya mahal misalnya Mbak Riri, padahal kita tidak punya kemampuan untuk beli barang tersebut misalnya Mbak Riri, tapi dipaksakan dengan cara apa ya, dengan cara macam-macam gitu ya, pinjam uang misalnya atau pinjol, maaf sampai ya, kepada pinjol. Nah itu sangat merugikan diri sendiri Mbak Riri. Artinya ciri-ciri itu adalah lebih kepada ciri-ciri yang negatif Mbak Riri ketika seseorang punya perilaku konsumtif. Jadi dia belum punya konsep diri bahwa mana yang menjadi kebutuhan, mana yang memang hanya mengikuti tren sesaat Mbak Riri. Jadi kalau kita selalu berperilaku konsumtif itu sangat merugikan kita juga. Jadi lebih banyaknya yang negatifnya daripada yang positifnya. Banyak hal yang menjadi yang harusnya kita beli sesuai kebutuhan, tapi ternyata hanya kepengen divalidasi orang lain. Pada akhirnya ada pengeluaran-pengeluaran besar yang kadangkala di luar daripada kapasitas kita Mbak Riri. Nah itu mungkin Mbak Riri yang sangat-sangat nampak di sekitar kita berkaitan dengan ciri-ciri tadi.
0: Nah itu tadi Inga sempat ngomong membedakan kebutuhan. Nah caranya itu cuma nong supaya kita bisa membedakan kebutuhan dengan keinginan ini tadi.
1: Jadi kebutuhan itu kan sesuatu yang kalau mereka itu kan sifatnya mencari nafkah ya Mbak Riri lah, jualan gitu ya. Gimana jualannya bisa laris, laku gitu ya, terdengar sangat, pokoknya sangat bagus, sempurna gitu Mbak Riri di mata masyarakat yang mendengar jualan-jualan yang ada di media sosial gitu ya. Nah itu sebenarnya itu tips tricks mereka untuk bisa jualannya bisa laris gitu. Nah balik lagi, kita kan selaku konsumennya, Mbak Lindo, ya. Sebenarnya mereka tidak ada bermaksud mempengaruhi apa namanya konsumen untuk berperilaku konsumtif, tidak. Karena perilaku konsumtif itu ada di kontrol diri kita masing-masing, Mbak Riri. Nah, kalau yang seperti itu semuanya tips dan trik daripada apa namanya ya, yang ada di media sosial untuk bisa menarik masyarakat supaya membeli produknya. Saya pikir ada pembeda di situ, Mbak Riri. Jadi perilaku konsumtif itu kita konsumennya, tapi kalau mereka itu adalah bagaimana jualan mereka laris, bisa dibeli oleh masyarakat, dan mereka tidak memperdulikan apakah masyarakat butuh atau hanya sekedar tren gitu, Mbak Riri. Tidak sampai di situ dia, Mbak. Yang penting jualannya laris gitu.
0: Oke, kirain kan bakal karena konten, jadi ini mau ngikut nih, kayak gitu kan, terpengaruh, kayak gitu. Enggak ya berarti ya?
1: Enggak, beda dia, Mbak Riri. Beda ya? Karena pengaruh itu ada di kontrol diri kita masing-masing.
0: Gitu ya. Jadi balik ke diri sendiri lagi, dak nga?
1: Ya, benar.
0: Nah, terakhir nih nga, sebelum kita penutup di siang hari, kau mungkin ingat ndak berbagi tips atau pesan lah untuk adik sanak kita yang supaya tetap memiliki ciri diri sendiri yang positif dan bijak nih dalam menggunakan media sosial. Apa tuh nggak?
1: Iya benar, karena sekarang nggak asing lagi ya, Mbak Riri ya. Semua orang punya media sosial ya, Mbak Riri ya. Tapi kita harus punya kontrol diri yang baik juga terhadap diri kita. Nah, ada beberapa tips supaya kita berhenti membandingkan diri gitu ya, dan berani menetapkan batas dengan lingkungan sosial. Nah, yang pertama, Mbak Riri, itu kenali dan terima diri sendiri. Ya, apa maksudnya? Luangkan waktu kita untuk refleksi diri, Mbak Riri. Ya, jadi apa nilai yang penting bagi kita, kemudian apa kelebihan dan kelemahan kita, terus apa yang benar-benar kita inginkan dalam hidup kita. Nah, itu kenali dan terima terhadap diri kita. Nah, yang kedua, Mbak Riri, kurangi perbandingan dengan orang lain. Nah, kadangkala memang masyarakat kita, bahkan di usia remaja, itu tinggi untuk membandingkan kita dengan orang lain. Padahal sebenarnya yang saya bilang tadi, tidak perlu ya, karena setiap orang punya passion, punya gaya, punya penampilan, punya pencapaian, punya karir. Itu dia punya masing-masing, punya pribadinya masing-masing, Mbak Riri. Nah, itu kadangkala kalau kita membandingkan terus-menerus dengan orang lain, itu akan melemahkan diri kita, menganggap bahwa diri kita tidak punya apa-apa. Padahal kita dengan orang lain itu sama sebenarnya, Mbak Riri, tinggal bagaimana kita meningkatkan kompetensi kita gitu ya, kemudian mengurangi rasa rendah diri gitu ya. Apalagi hanya berfokus kepada ukurannya media sosial. Nah, yang ketiga, Mbak Riri, tetapkan batas dan berani berkata tidak terhadap diri sendiri sesuai dengan kebutuhan tadi, Mbak Riri. Kalau lagi tren dan sesuai tidak butuh-butuh nian, Mbak Riri, ya sampaikan kepada diri kita, sudahlah, tidak usah dibeli gitu ya, Mbak Riri ya, kalau bahasa kita ya, itu tidak penting-penting nian. Nah, jadi tetapkan batasan dan berani berkata tidak terhadap diri kita. Nah, yang paling penting itu adalah pilih lingkungan yang mendukung, Mbak Riri. Jadi termasuk peran keluarga tadi. Jadi keluarga juga sangat berperan untuk mengurangi perilaku konsumtif dan bahkan bisa menciptakan media sosial itu harusnya menciptakan diri kita menjadi pribadi citra diri yang positif ya, kalau digunakan secara bijak. Jadi artinya pilih lingkungan yang tidak toksik, Mbak Riri ya. Jadi pilihlah lingkungan yang support terhadap pendidikan, terhadap karir, terhadap kebutuhan kita, sehingga lingkungan tersebut bisa menciptakan kita menjadi diri sendiri gitu, Mbak Riri ya, dan tidak menjadikan media sosial sebagai ukuran. Kemudian yang terakhir, bangun kebiasaan yang sejalan dengan diri kita. Jadi jangan selalu mengikuti tren karena gengsi gitu ya, terus kepengen sama dengan orang lain, padahal mohon maaf misalnya keuangan kita tidak mendukung untuk seperti orang lain itu. Maka dari situ adalah bangun kebiasaan yang sesuai dengan ukuran diri kita sendiri, gitu Mbak Riri. Baik. Jadi kalau misalnya sudah dewasa, sudah bisa mencari uang sendiri misalnya, ya kalau ada kebutuhan yang kepengen sekali gitu ya kita kepengen memiliki itu, ya saya rasa tidak jadi permasalahan. Tapi kalau di usia remaja, generasi Z yang masih saat ini menempuh pendidikan gitu ya, masih keuangannya dibantu oleh orang tua, nah sebaiknya itu ada kebiasaan untuk mengontrol diri sendiri supaya tidak mudah ikut-ikutan tren. Nah mungkin begitu Mbak Riri.
0: Baik, jadi jangan sampai apa yang kita tengok di layar media sosial kita nih bisa membuat kita lupa ke cara menghargai diri kita sendiri, dak nggak, atau mendorong kita ke hidup hidup di luar kemampuan hanya demi ngikuti tren. Terima kasih Ngami Narsi.
1: Ya, terima kasih Mbak Riri.
0: Wawasannya di siang hariku lah banyak ngece-ngecenya, ngobrolnya. Terima kasih juga untuk adik sana yo yang udah dengari kita di siang hari ini dan juga udah ngirim pertanyaan-pertanyaannya yang menarik. Dan sampai di sini dulu Inga Minarsi dan Adi Sana di Gayarah kali ini, Galeri Budaya Nusantara. Saya Riri pamit dan Inga Minarsi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Riri.

0: Air adalah unsur yang penting dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Fungsi ini tidak dapat digantikan oleh unsur lainnya. Segala bentuk kegiatan yang dilakukan oleh manusia membutuhkan air, mulai dari mandi, makan, dan minum, serta aktivitas sehari-hari lainnya. Sumber air di muka bumi bermacam-macam, mulai dari sungai, laut, danau, dan lain sebagainya. Air yang digunakan oleh manusia setiap harinya akan selalu ada karena air mengalami siklus atau daur air. Siklus air adalah rangkaian atau tahapan yang dilalui oleh air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air tidak pernah berhenti dari atmosfer melalui kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi. Yang artinya, air yang ada di bumi menguap, jadi awan, terus turun lagi sebagai hujan atau embun. Hal itulah yang menyebabkan volume air di bumi relatif sama dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi terus-menerus mengikuti tahapan dalam siklusnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Arisena, anggota Komisi 5 DPR RI Erna Sari Dewi tidak henti-hentinya menyoroti ketimpangan konektivitas penerbangan antar daerah saat rapat kerja bersama pemangku kepentingan sektor transportasi di tingkat pusat. Politisi Nasdem ini mengakui secara umum kinerja sektor penerbangan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu tercermin dari capaian angka load factor secara nasional. Namun dibalik data agregat tersebut, ia menilai masih terdapat persoalan serius terkait pemerataan konektivitas khususnya bagi daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Yang mengungkapkan masih terdapat sejumlah daerah yang tingkat keterisian penumpangnya berada di bawah 60%, namun rute penerbangannya tetap dipertahankan. Sebaliknya, ada wilayah lain dengan tingkat keterisian sekitar 65% untuk kelas ekonomi dan 20% pada kelas bisnis, tetapi justru kehilangan layanan penerbangan reguler. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Bengkulu ini mengungkapkan, maskapai Garuda Indonesia telah menghentikan penerbangan menuju Bengkulu dengan alasan rendahnya load factor. Padahal, terdapat daerah lain yang memiliki tingkat keterisian penumpang lebih rendah, tetapi rute penerbangannya tetap dipertahankan. Kabar berikutnya di sana, perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa demi menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045. Hal tersebut disampaikan Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu Dr. Haji Saifuddin Latif saat membacakan amanat Menteri PPPA RI pada upacara peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026 di halaman kantor setempat pada Kamis 23 Juli. Merujuk website Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, dalam arahannya Kakanwil menegaskan bahwa investasi terbaik bangsa adalah memastikan setiap anak memperoleh hak-haknya secara utuh. Pemenuhan hak tersebut mencakup perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi hingga ancaman ruang digital. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut diikuti oleh seluruh pejabat administrator, ketua tim kerja, serta ASN di lingkungan Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu. Melalui peringatan ini, Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus mendukung ikhtiar pemerintah mewujudkan budaya ramah anak. Langkah nyata ini diwujudkan melalui pelayanan publik dan lingkungan kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai perlindungan anak. Jadi kalau ada kabar kita untuk pukul 12 waktu di Sabarat Arisana, info lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan jurupatikron.rri.digital.
0: Perompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.
1: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

Hari Senap menginformasikan kurang lebih 7 menit lagi atau sekitar 12 lebih 21 Indonesia Barat kita akan mendengarkan info azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Rendo Siang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Seorang pemuda bangun pagi-pagi agar dia bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Dia berpakaian rapi, mengambil air wudhu, lalu berangkat menuju ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu, pemuda itu pun bangkit, membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, 'Seandainya aku lakukan demikian dan demikian.' Akan tetapi, hendaklah kau katakan, 'Ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki pasti terjadi.'" Karena perkataan "lau", "seandainya" dapat membuka pintu setan.

3 kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan 3 kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

orang soleh dan pria pemabuk. Pada suatu ketika, Nabi Musa alaihi salam akan menemui Allah di Bukit Sinai. Seorang yang sangat soleh mengetahui hal tersebut dan mendatangi Nabi Musa. Ia berkata, "Wahai Nabi Allah, selama hidup ini saya telah berusaha menjadi orang yang baik dengan sholat, puasa, haji, dan kewajiban beragama lainnya. Saya banyak menderita karenanya. Namun itu tak masalah. Saya hanya ingin tahu apa yang Allah akan berikan kepadaku nanti. Tolong tanyakan kepadanya." Nabi Musa alaihi salam menyanggupi permintaan salah satu orang soleh tersebut, lalu meneruskan perjalanan menuju Bukit Sinai. Di tengah perjalanan, beliau terhenti karena ada pemuda pemabuk di pinggir jalan. Pemuda itu bertanya, "Akan kemana Nabi Musa?" Ketika Nabi Musa menjawab akan bertemu Allah di Bukit Sinai, pemabuk itu berkata, "Aku adalah peminum. Aku tidak pernah sholat, tidak puasa, atau amalan soleh lainnya. Tanyakan kepada Allah, apa yang dipersiapkan untukku olehnya nanti?" Nabi Musa menyanggupi permintaan yang cukup aneh tersebut untuk menyampaikannya kepada Allah. Sekembalinya dari Sinai, ia menyampaikan jawaban Allah untuk orang soleh tersebut. Allah memberikan pahala besar dan hal yang indah. Si orang soleh tersebut menanggapi biasa saja dan dia mengatakan bahwa ia telah menduga hal tersebut. Sedangkan ketika bertemu si pemabuk, Nabi Musa menyampaikan bahwa pemuda itu akan diberikan tempat yang paling buruk. Ketika mendengar ucapan Nabi Musa, pemabuk itu berdiri dan justru menari-nari dengan riang gembira. Nabi Musa pun heran, kenapa pemabuk itu justru gembira, padahal ia dijanjikan tempat yang paling buruk. Beliau bertanya kepada pemabuk itu, "Ada apa gerangan hingga segembira itu?" "Alhamdulillah, saya tidak peduli tempat mana yang telah Tuhan persiapkan bagiku. Aku senang karena Tuhan masih ingat kepadaku. Aku pendosa yang hina dina. Aku dikenal Tuhan. Aku kira tidak seorang pun yang mengenalku," jawab pemabuk itu dengan rasa bahagia yang terpancar di wajahnya. Namun, setelah beberapa waktu, nasib keduanya pun berubah. Justru orang yang soleh berada di neraka dan si pemabuk berada di surga. Nabi Musa yang takjub bertanya kepada Allah. Demikian jawaban Allah. "Orang yang pertama dengan segala amal solehnya tidak layak memperoleh anugerahku, karena anugerah tidak dapat dibeli dengan amal soleh. Orang kedua itu membuatku senang karena ia senang dengan apapun yang aku berikan kepadanya. Senangnya karena pemberianku menyebabkan aku senang kepadanya."

10 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membuat tepung untuk suami dan anak-anaknya, kelak Allah akan tetapkan baginya kebaikan dari setiap biji gandum yang diadonnya, dan juga Allah akan melebur kejelekan serta meningkatkan derajatnya. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang berkeringat ketika menumbuk tepung untuk suami dan anak-anaknya, niscaya Allah akan menjadikan antara neraka dan dirinya 7 tabir pemisah. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang meminyaki rambut anak-anaknya, lalu menyisirnya, dan kemudian mencuci pakaiannya, maka Allah akan tetapkan pahala baginya seperti pahala memberi makan 1000 orang yang kelaparan dan memberi pakaian 1000 orang yang telanjang. Wahai Fatimah, sesungguhnya wanita yang membantu kebutuhan tetangga-tetangganya, maka Allah akan membantunya untuk dapat meminum telaga Kautsar pada hari kiamat nanti. Wahai Fatimah, yang lebih utama dari seluruh keutamaan di atas adalah keridhaan suami terhadap istri. Andai kata suamimu tidak ridho kepadamu, maka aku tidak akan mendoakanmu. Ketahuilah Fatimah, kemarahan suami adalah kemurkaan Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang wanita hamil, maka malaikat memohonkan ampunan baginya. Dan Allah tetapkan baginya setiap hari 1000 kebaikan, serta melebur 1000 kejelekan. Ketika seorang wanita merasa sakit akan melahirkan, maka Allah tetapkan pahala baginya sama dengan pahala para pejuang Allah. Wahai Fatimah, di saat seorang istri tersenyum di harapan

yang didatangkan dari sungai-sungai surga. Allah pun akan mempermudah sakratul maut baginya, serta menjadikan kuburnya bagian dari taman surga. Allah pun menetapkan baginya bebas dari siksa neraka, serta dapat melintasi siratal mustaqim dengan selamat.

Pada suatu saat, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang hanya berpikir tentang dirinya dan tidak sedikit pun berpikir tentang kita, walaupun kita telah mencurahkan perhatian untuknya. Pada suatu saat nanti, kita akan bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan seseorang yang tega menipu kita, padahal telah sekian lama kita tulus membantunya. Pada suatu saat, kita pasti bertemu dengan sebuah babak kehidupan di mana kita berhadapan dengan orang yang membenci dan memusuhi kita, walaupun kita telah memperlakukan mereka dengan penuh cinta dan persahabatan. Tak usahlah terlalu dikeluhkan, sampai menguras semua energi yang kita miliki. Sesungguhnya, dalam babak-babak kehidupan tersebut, Allah tengah mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita lakukan itu terbalaskan dengan baik di dalam kehidupan dunia ini. Yakinlah bahwa dengan segala keadilannya, Allah akan melipat gandakan balasan kebaikan yang kita lakukan, terlebih yang kita bungkus dengan kesabaran dan keridhaan. Tak usahlah direspon dengan negatif, biarkanlah kisah berlanjut apa adanya. Setelah kita berupaya dengan cara terbaik, ditambah dengan doa yang terbaik, pada saat itu, belajarlah untuk bangkit dan semakin yakin bahwa Allah bersama kita. Tak usahlah terlalu larut dalam kesedihan. Sesungguhnya, melalui babakan-babakan itulah, Allah mendidik hati kita untuk hanya bergantung kepada Allah. Yang penting, yakinkan bahwa bukan kita yang egois, bukan kita yang menipu, bukan kita yang membenci dan memusuhi.

0: Prompat FM. Prompat FM. 91,7 Prompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Hari senang kita mengikuti siaran berjejaringan nasional bersama Prompat Jakarta dan juga Prompat Jayapura.

Abang Po, ruang terbuka hijau RTH Jati Pinggir di bantaran Kanal Banjir Barat, Kelurahan Petamburan, Jakarta Pusat akan didata ulang dengan mengusung konsep City View. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Pusat, Mila Ananda, hari ini mengatakan penataan dilakukan untuk memaksimalkan panorama gedung-gedung pencakar langit sekaligus menarik lebih banyak masyarakat berkunjung. RTH tersebut juga akan dilengkapi jogging track, area bermain anak, fasilitas olahraga, dan balai warga sebagai ruang publik. Penataan ini diharapkan menjadi RTH Jati Pinggir sebagai ruang hijau yang lebih representatif dan nyaman bagi warga.

Kita beralih ke berita lainnya, industri kelapa sawit nasional dinilai telah menerapkan sistem keamanan dan keselamatan kerja K3 yang komprehensif melalui berbagai regulasi dan standar keberlanjutan nasional maupun internasional. Ketua Bidang Kampanye Positif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia GAPKI, Edi Suhardi hari ini mengatakan perusahaan anggota GAPKI wajib memenuhi standar K3 yang telah ditetapkan termasuk melalui penerapan ISPO dan RSPO. Menurut setiap perusahaan juga diwajibkan memiliki tenaga kerja yang kompeten dan bersertifikat di bidang K3. Penerapan keselamatan kerja ini dinilai telah menjadi bagian dari budaya kerja di industri kelapa sawit nasional. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Bang Po masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Seperti biasa, hadir kembali di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan nasional ya. Ayo udah info, kali ini kita bakal ke timur Indonesia, kita ke Jayapura ya. Nanti kita ngobrol tradisi dan kearifan lokal. Di sana sudah ada rekan Aye Mace Ita. Ayo musapa dulu ya. Halo.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo Mace Ita.
3: Halo Mpok Nova.
2: Halo, bisa dengarkan suara saya kah?
3: Bisa Mbak.
2: Oh bisa, oke. Suara Mace Ita agak sedikit kecil ya, coba ngobrol lagi.
3: Oh gitu, oke. Oh,
2: oke, baik-baik.
3: Udah ya.
2: Iya, gimana Jayapura, aman terkendali?
3: Aman Kak, kita baru peresmian kantor baru.
2: Widih, cakep.
3: Kita sombong dikit ya Kak ya.
2: Iya, yeah, sombong. Baru pindah rumah ye.
3: Kita baru pindah aja kemarin. Pak Dirut juga baru dari sini, paling udah sampai Jakarta hari
2: ini. Widih, selamat ya, selamat tinggal di rumah baru. Semoga makin sukses ye. Makin diharapkan oleh semua pendengar yang ada di sana.
3: Iya, oke, Pak. Terima kasih banyak, Pak.
2: Iya. Dan mudah-mudahan siaran berjaringan nasionalnya aman terkendali ya. Kalau kemarin-kemarin kan sempat banyak enggak amannya, ya enggak?
3: Iya sih, mudah-mudahan ya karena udah ganti.
2: Iya, Pak ya. Rumah baru, suasana baru dan semuanya harus serba baru ya.
3: Benar, benar,
2: Pak. Tapi serba baru enggak sih?
3: Itu rahasia deh, Mpok.
2: Kepo soalnya. Oke, Mace Ita hari ini narasumber kita bergabung melalui Zoom ya?
3: Iya, benar.
2: Iya, sudah hadir kelihatan di layar Zoom kita. Kak Herlinda Sinaga. Ini mah bukan orang timur dia ini?
3: Bukan, tapi udah menyatu banget sama kita di sini.
2: Oh, ya udah menyatu sama Jayapura ya.
3: Benar.
2: Orang Sumatera Utara yang apa ya, terdampar ya, oh enggak ya.
3: Bisa jadi, nanti ditanyain aja Mpok.
2: Ya oke, Mace aja deh nanya, ayo dengar aja deh, nyimak deh. Oke deh, Mace Ita silakan ngobrol dulu sama narasumber kita Kak Herlinda Sinaga tentang tradisi dan kearifan lokal. Silakan Mace.
3: Baik, terima kasih Mpok Nova dan juga untuk semua pendengar dan juga penonton RRI Net dimanapun berada. Senang sekali kita Pro 4 RRI Jayapura bisa menyapa kembali ya. Apalagi sama Mpok Nova beberapa waktu lalu kita memang nggak bisa saling chit-chat kayak gini ya. Sekarang baru bisa ya. Dan hari ini kita akan berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal. Kenapa kita mau bicara tradisi dan kearifan lokal? Karena banyak sekali tradisi-tradisi dan juga kearifan-kearifan lokal yang ada di tanah Papua yang bisa dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna ya, bahkan bisa dinikmati oleh banyak orang meskipun mungkin awalnya mungkin rasanya kok kayak kayaknya kuno sekali begitu ya, tapi ketika ada yang mengolahnya menjadi sesuatu yang lebih baru, lebih fresh dan bisa dinikmati oleh setiap orang. Nah, ini akhirnya menjadi sesuatu yang baru. Dan di sini kita sudah bersama-sama dengan Kak Herlinda Sinaga. Beliau merupakan owner dari Sasagu. Kita sapa dulu Kak Herlindanya. Selamat sore di waktu Jayapura nih, Kak Herlinda.
4: Halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak. Sehat ya, Kak ya?
4: Sehat.
3: Nah, ini merupakan owner dari UMKM. UMKM-nya UMKM Sasagu. Nah, tadi itu ditanyain sama Mpok Nova tuh. Ini dari wajah, dari namanya saja Herlinda Sinaga. Ini bukan orang asli bukan orang asli dari tanah Papua tuh. Ceritanya gimana dulu nih? Sampai bisa terdampar. Katanya Mpok Nova terdampar.
4: Betul, Pok. Saya memang bawa nama Marga Sinaga, tapi jangan sekali-sekali ngomong bahasa Batak sama saya, karena saya lahir besar di Jogja, lalu lulus kuliah, langsung merantau ke Papua, jadi saya sudah 15 tahun ini di Jayapura.
2: Wah, Medan KW berarti ya?
4: Iya, KW.
3: Benar-benar Medan KW ya, karena 15 tahun di sini ya. Oke deh, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sama datang dulu untuk Kak Herlinda di Suara Budaya Nusantara. Dan sebelum kita bicara soal produk-produk, ini kita bicara soal produk ya, kalau soal UMKM. Nah, boleh Kak Herlinda cerita dulu sedikit. Ini kan kita berbicara tentang tradisi dan kearifan lokal, apalagi Kak Herlinda ini merupakan owner dari Sasagu. Nah, Sasagu ini kan satu produk UMKM. Sebenarnya produknya produk apa dulu? Kita perlu tahu dulu nih.
4: Oke. Sasagu ini adalah sebenarnya, kalau orang tanya Sasagu itu apa sih? Sasagu itu sebenarnya kita itu cuma jembatan yang menjembatanin hutan sagu di Papua ke meja makan modern. Nah, tadi yang dikatakan kalau sagu tadi itu kan kelihatannya kuno. Orang taunya sagu itu cuma bisa jadi papeda. Tetapi di kami, di Sasagu, sagu itu bukan cuma jadi papeda, tetapi bisa sebagai pengganti terigu yang gluten free. Jadi semua yang bisa dibuat oleh terigu di Sasagu bisa kita bikin juga.
3: Oke, gitu ya. Berarti sejak kapan nih Kak Herlinda mulai tertarik dan juga mendalami sagu sebagai bahan pangan khas dari tanah Papua yang akhirnya mau dipindahin nih jadi satu penganan yang lebih modern gitu?
4: Ya, kalau untuk tertarik jujur aja ya, ini sudah banyak orang yang bertanya ke saya, bahkan penasaran mungkin saya dulu punya pengalaman khusus dengan sagu begitu ya. Sebenarnya enggak. Sebenarnya itu karena gara-gara saya penasaran aja. Dulu itu waktu saya jual, bisnis pertama saya ini adalah jualan boba. Kan dulu tahun-tahun waktu COVID kan lagi ngetren-ngetren untuk boba. Saya jualan boba, terus gara-gara pon di sini, boba saya ini nggak bisa keluar dari kontainer. Akhirnya kita kepikiran, udah deh daripada kita pusing-pusing nanti kayak gini, kita bikin aja, ngide aja bikin boba dari sagu. Tetapi ternyata tidak semudah itu. Butuh 2 tahun saya untuk mendapatkan boba dari sagu dengan tekstur dan rasa yang sama persis seperti dari boba yang dari tapioka. Jadi awal mulanya begitu. Jadi 2 tahun tadi karena apa? Karena penasaran. Kalau orang tanya, kan gagal-gagal terus tuh. Iya, kalau orang gagal pasti kan berhenti di langkah kedua atau ketiga. Kalau saya semakin gagal semakin penasaran. Malah saya baca-baca buku, saya baca jurnal, semua jurnal tentang sagu saya baca semua dah. Di pengalaman akhirnya menjadi berhasil tadi itu, saya mendapatkan banyak ilmu tentang sagu yang ternyata sagu itu bisa diolah menjadi pengganti terigu. Seperti
3: Nah, sagu ini kan untuk orang di tanah Papua ini kan sudah jadi makanan pokok nih ya. Dan ini sudah turun-temurun nih Kak. Nah, dari pengamatan dan juga dari pengalamannya Kak Herlinda sendiri, selama ini yang membuat sagu itu dia istimewa dan dia layak disebut sebagai kearifan lokal itu apa Kak?
4: For the fact aja ya, saya bisa mendapatkan ketemu boba dari sagu itu gara-gara saya dikasih tahu sama anak buah saya yang kebetulan dia terbiasa makan finuku. Kalau orang Sentani ngomong bilangnya itu finuku, tapi itu adalah papeda dingin. Dan waktu dia kasih tunjuk ke saya lihat, loh ini bisa jadi boba seperti itu. Nah, saya tanya, gimana cara bikinnya ini? Dan ternyata ketika saya membuat boba dengan cara seperti membuat pinuku itu, dan itulah akhirnya berhasil. Nah, oleh karena itu, saya merubah lagi pemikiran bahwa untuk mengolah sagu itu, kita harus tahu, tanya sama yang setiap hari makan sagu. Kamu ngolah sagu itu seperti apa begitu. Dan akhirnya tadi sih bisa dikatakan bahwa bisa sebagai pengganti terigu. Karena apa? Karena saya memasukkan kearifan lokal masyarakat Papua mengolah sagu atau cara menjadikan sagu menjadi makanan itu seperti apa. Dan itulah yang saya adopsi untuk saya kawinkan dengan ilmu pengetahuan yang sudah saya baca tadi. Seperti itu.
3: Oke, ya. Jadi dari pengamatan seperti itu ya, ternyata ada salah satu cara ya bisa merubah yang tadinya tepung tapioka menjadi tepung sagu ya, bikin boba itu ya Kak ya. Apalagi memang untuk orang Sentani memang kita biasa makan papeda dingin ya.
4: Iya.
3: Bukan papeda panas ya. Maunya papeda dingin yang dibungkus gitu ya.
4: Iya.
3: Seperti itu. Nah, kalau begitu bisa diceritakan enggak sih Kak bagaimana proses tradisional yang Kak Herlina tahu? Masyarakat terutamanya mama-mama biasanya kan yang buat itu mama-mama dalam meramu ataupun mengolah sagu yang mungkin Kak Herlinda pernah lihat secara langsung gitu Kak.
4: Ya, kalau untuk mengolah sagu kebanyakan kita di Jayapura bahkan mungkin di Papua ada beberapa daerah yang juga saya sudah perhatikan bahwa kita ini masih mengolahnya itu masih secara tradisional di mana sagu itu ditebang, itu pun juga masih banyak yang pakai kapak, lalu habis itu dikulitin, habis itu ditokok masih pakai pangkur tokok begitu, dan itulah yang membuat sagu kita ini bisa dikatakan harganya lebih mahal daripada sagu yang dipabrikan seperti itu. Jadi ketika mereka menokok, bahkan kan kami juga bermitra dengan kelompok petani sagu yang sudah dibantu sama dinas pemerintah di sini dengan alat-alat skala industri gitu. Tetapi yang membuat saya terenyuh adalah walaupun menggunakan alat, tetapi kearifan lokal mereka tidak mereka tinggalkan. Seperti kalau misalnya menokok satu batang, pasti saudara-saudaranya pada datang bantu menokok. Kalau karena sudah tidak menokok kan sudah pakai mesin kan gitu, ya mereka bantu peras, mereka bantu jemur, terus nanti bikin papeda bersama, terus nanti putar kopi, mereka bilang gitu, dan makan bersama. Dan ketika pulang mereka masih membawa hasil dari apa produksinya itu dibawa pulang untuk keluarga di rumah gitu. Nah, maka dari itulah yang membuat saya sangat tertarik dengan sagu ini, bahwa sagu di Papua bukan hanya sebagai komoditi atau makanan saja, tetapi ada cerita budaya di dalamnya, karena semua sagu yang dari Papua itu dikerjakan dengan kearifan lokal dari kelompok keluarganya masing-masing seperti itu.
3: Berarti ada nilai-nilai kearifan lokal dari keluarga ya yang diterapkan pada saat menokok sagu tersebut, yang tentunya itu akhirnya menjadi sesuatu yang bisa dipelajari dan juga dihormati oleh kita ya, yang mungkin tidak pernah, saya juga nggak pernah menokok Kak. Gak pernah, cuma lihat doang gitu, lihat aja gitu untuk jadi bahan berita gitu Kak. Nah, lalu apa yang jadinya akhirnya ya mendorong Kak Herlinda untuk membangun usaha yang mengangkat tentang bahan lokal sagu ini? Kenapa nggak angkat yang lain lagi? Kan banyak tuh, ada yang lain-lainnya juga. Kenapa ngangkatnya sagu aja gitu, Kak?
4: Ya, kalau sagu itu karena ya tadi sudah 2 tahun nih, ilmunya masih belum dipraktekin nih di sagu. Jadi kita praktekin dulu semuanya. Tetapi terlebih dari situ, saya tidak membatasi diri harus di sagu atau harus di komoditi tertentu. Tidak. Karena kami memposisikan kami ini adalah jembatan yang menjembatani hutan sagu dengan meja makan modern, sehingga apa yang disediakan oleh hutan di Papua itu bisa dibawa ke meja makan modern. Itu sebenarnya visinya kami, tetapi kami kan harus fokus. Jadi untuk 2 tahun ke depan kami masih akan tetap mengusahakan sagu. Dan yang terlebih adalah begini, ketika kami datang ke masyarakat, kami sering ke petani, ke pedalaman gitu, dan mereka sangat senang ketika kami kunjungi dan kami bisa membagikan apa yang kami dapatkan, atau kami membagikan apa ilmu-ilmu tentang sagu, pengolahannya, dan mereka sangat tertarik. Mereka sangat ingin berkembang dan sangat ingin ekonominya itu naik seperti itu. Dan karena harapan-harapan itulah yang membuat kami, sekalipun kami kayaknya susah apa segala macam, tetapi karena mereka menaruhkan pengharapannya juga kepada kami, dan itulah yang membuat kami tetap terus mau jalan seperti itu.
3: Gitu. Jadi Kak Herlina juga sering jalan kemana-mana gitu ya untuk mempromosikan sagu ini Kak?
4: Kalau kami ke petani yang ada di hutan di daerah ke dalam lah. Kalau dari Jayapura itu butuh 2-3 jam untuk datang ke mereka begitu kan. Itu lebih ke edukasi karena kami kan ingin bermitra sama mereka untuk mendapatkan tepung sagu dengan standar yang standar yang sudah ditentukan oleh Badan Pangan secara internasional begitu kan. Nah, karena mereka mengolahnya masih secara tradisional, kami meminta mereka untuk mengolah seperti yang kita inginkan, tidak, tetapi kami mengedukasi agar setidaknya sampai di kami itu sudah food grade gitu. Jadi tepung sagunya itu sudah food grade, kalaupun kami masih harus mengolah lagi, tinggal dikeringkan atau kadar airnya diturunkan, ya hanya sekedar itu aja untuk kualitas dari rasa, untuk kualitas dari penampakan itu sudah oke gitu. Jadi tujuan kami awalnya itu seperti itu, tetapi karena perjalanan waktu, karena kami juga berrelasi dengan masyarakat dan kami mendengar langsung apa yang menjadi keharapan mereka, kami juga makan bersama dengan mereka, makan papeda bersama juga seperti itu, dan itulah yang memperkaya kami untuk ya memberikan ide-ide untuk pengembangan sagu berikutnya seperti itu.
3: Oke. Kalau gitu kita sekarang bicara soal produk sasagu. Sebenarnya nama filosofi dari sasagu ini punya nama apa sih? Punya filosofinya sendiri atau enggak sih, Kak?
4: Kalau sasagu sendiri kan sebenarnya kan sa orang Papua kan bilang sa itu kan saya gitu. Sagu saya aslinya sih seperti itu.
3: Gitu cuma aja ya. Aja, iya. Sederhana itu aja ya. Sasagu maksudnya itu saya punya sagu, bisa sagu ini kepunyaan saya gitu, iya. Ya. Gitu. Nah, kalau begitu kita perlu tahu dong UMKM dari Kak Herlinda sendiri tentang sasagu ini apa-apa aja nih, Kak?
4: Oke. Di sasagu sendiri saat ini kami sudah memiliki 3 lini produk. Yang pertama kali lahir itu adalah tepung premix yang gluten free. Jadi kita sudah punya beberapa premix seperti berbumbu serbaguna, ayam goreng, terus ada juga untuk bakery-nya seperti brownies dan juga pancake, di mana ketika menggunakan tepung premixnya kami, ibu-ibu yang memiliki kebutuhan gluten free atau anak berkebutuhan khusus yang gluten free itu dengan mudah mengolahnya dan juga dipastikan anak-anaknya suka. Itu awal mulanya. Lalu seiring berjalannya waktu ketika kami mempromosikan, banyak yang feedback ke kami untuk meminta ready to eat. Akhirnya kami membuat cookies yang juga gluten free untuk masyarakat yang menginginkan makanan yang langsung siap dimakan seperti itu, dan akhirnya cookies kami digunakan sebagai souvenir atau oleh-oleh khas Jayapura sini. Lalu setelah itu ini lagi kita mikir lagi bahwa oh ya sudah, setelah jadi cookies kita juga mencoba mengeksekusi menjadi bakery seperti roti tawar sagu dan juga lapis Papua dari sagu juga. Dan semua produk dari sasagu ini gluten free, berbahan dasar sagu Papua.
3: Oke, itu rubah jadi tepung gimana tuh? Ada caranya, Kak?
4: Kalau jadi tepung itu kan kami dari petani sudah kami terima dalam keadaan tepung.
3: Sudah
4: itu
3: tepung, tadi ya?
4: Ya sudah terstandar, yang standarnya kami kami ajarkan kepada para petani mitra kami.
3: Ada tantangan tersendiri, Kak? Ini kan mengubah nih makanan tradisional jadi produk yang modern. Pasti ada tantangan-tantangannya, pasti ada rasa-rasa yang tidak mudah juga. Nah, tantangan apa sih yang paling Kak Herlinda rasa waktu pertama kali mau mengembangkan resep nih dari roti tawar dan juga jadi lapis sagu? Contohnya kayak gitu. Itu kayak gimana, Kak?
4: Ya, kalau jadi gini, saya betul-betul menemukan perbedaan antara market di Papua dengan market di luar Papua. Kalau market di luar Papua itu sangat tertarik dengan yang namanya sagu. Jadi apalagi ini gluten free untuk kita sodorkan untuk mencoba, mereka sangat suka, maksudnya dengan senang hati mencobanya gitu. Tetapi ketika kami mempromosikan hal yang sama di Jayapura, banyak yang enggan, apalagi anak muda sekarang enggan nyoba sagu, enggak seperti itu. Karena ya saya sudah memperhatikan bahwa orang-orang di Papua ini mungkin sudah punya stigma bahwa sagu itu bau dan nggak enak. Jadi ya nggak mau, untuk ngicip aja nggak mau. Tapi ketika kita, udah nggak apa-apa, coba aja kalau jadi beli juga nggak apa-apa kok, coba aja icip gitu. Sudah awalnya dia icip cuma seuprit, waktu dia coba, ih enak loh, dia minta lagi seperti itu. Nah itulah menjadi tantangannya kita gitu. Nah kalau untuk ke Jakarta, setiap kali kita pameran ke luar, pasti kita dengan gampang aja produk kita langsung habis. Cuma tantangannya adalah ya jarak dari Jayapura ke Jakarta aja gitu kan, ongkirnya mahal banget ya. Ya itu yang bikin kita juga ya sedang berpikir nih bagaimana supaya sagu Papua ini bukan hanya dinikmati di lokal aja, tetapi bagaimana bisa sampai keluar dengan harga yang affordable seperti itu.
3: Benar ya, karena kalau semakin mahal barangnya juga nanti enggak nih, apalagi dengan keadaan efisiensi gini ya kak ya.
4: Iya benar.
3: Nah, gimana sih kak supaya cita rasa dan juga keaslian dari sagu Papua itu harus tetap terasa kak? Karena kan nggak mungkin dong kita harus nyoba nyicip kue, nyicip cookies gitu, tapi nggak rasa sagunya gitu. Nah, bagaimana Kak Herlinda tetap menjaga supaya cita rasa dari keaslian sagu Papua itu tetap terasa meskipun sudah diubah menjadi bentuk roti kah, mau jadi bentuk kue kah, seperti itu Kak?
4: Ya, untuk mengetahui cita rasa sagu itu biasanya orang yang terbiasa makan sagu itu dia baru tahu. Jadi Sasagu mengembangkan produk itu bukan dari apa yang mau kita buat, tetapi apa yang customer inginkan. Jadi memang ada beberapa lini produk yang kita sesuaikan dengan preferensinya si market yang mau kita sasar itu. Nah, salah satunya seperti kayak brownies. Ketika orang makan browniesnya sagu, brownies sagunya kami, pasti akan merasakan ada rasa serat-serat karena sagu itu kan pati resisten yang tinggi kan, jadi seratnya itu juga banyak gitu. Jadi dia merasa seperti kayak ada berserat-berserat begitu. Nah, tetapi ketika kita masuk ke cookies itu kan berarti semua kalangan bisa coba. Dan biasanya kalau mau tahu rasa aslinya si sagu itu kan seperti kayak kering, terus dia ringan kayak ketika masuk mulut udah langsung lumer begitu aja. Tetapi kan karena kembali lagi tadi, masing-masingnya produk kita ini sudah tahu ini marketnya untuk ini, untuk itu gitu. Jadi kita akan sesuaikan dengan lidahnya mereka kayak gitu. Nah, jadi kalau seandainya orang yang ingin, oh aku mau dong yang benar-benar sagu banget itu yang dibakar seperti sagu banget. Ya di sini sudah banyak UMKM gitu. Kami mencoba untuk tidak mau ya menyamai yang sudah ada, karena biarlah itu menjadi marketnya mereka dan kami akan melayani apa yang menjadi marketnya kami seperti itu.
3: Jadi sagu yang lebih modern yang dilayani oleh Kak Herlinda ya, karena bener. Memang kalau yang sagu tradisional udah banyak ya. Jadi boleh dibedakan gitu ya. Oh kalau mau pengen makan cookies ala-ala modern gitu, bolehlah ke Kak Herlinda gitu ya. Terus Kak, ini sebenarnya konsep gluten free ini menarik loh Kak, karena kan memang ya hal ini paling bisa diterima banyak kalangan ya, meskipun yang muda juga pasti pengen makan yang gluten free gitu, tidak terbatas hanya untuk orang di Papua saja. Nah, bagaimana strategi dari Kak Herlinda sendiri supaya produk yang berbasis sagu ini ya, ini bisa diterima dari masyarakat yang lebih luas ya, bahkan dari berbagai latar belakang. Strateginya gimana tuh Kak?
4: Ya, strateginya kembali lagi tadi, kami suka mendengarkan. Jadi setiap kali ada masukan-masukan bagi kami, kadang nih contoh seperti kami punya produk namanya kacang karibo oven bake. Itu kan awalnya kan kacang karibo di Papua ini kan kebanyakan semuanya pada digoreng, nggak ada yang di oven gitu. Terus langsung ada orang bilang, ini coba dong kamu bikin di oven nih supaya ya kurang lemak, supaya kita jangan gemuk-gemuk banget, mereka bilang begitu. Akhirnya udah deh kita coba, ayo kita oven gitu, dan ternyata berhasil seperti itu. Nah, jadi strateginya kami adalah orang-orang yang sudah tertarik dengan produk kami dan mereka memberikan masukan kepada kami, atau mungkin mereka memiliki permintaan, dan itulah yang akan kita coba untuk kita tangkap, terus kita carikan formulasinya supaya bisa memenuhi harapannya mereka. seperti itu.
3: Oke, kalau yang anak muda sendiri Kak, kan tadi pernah pertama bilang anak muda agak kurang tertarik nih, apalagi namanya sagu. Baru bilang sagu aja udah, ih ini pasti sagu lagi nih. Sudah bosan nih kita dimakan sagu terus. Nah itu strateginya gimana tuh kalau untuk menyasar yang kayak gitu Kak, ke kelompok kalangan muda gitu Kak?
4: Ya, makanya itu... Ini sebenarnya masih konfidensialnya kita sih, tapi ya khusus untuk RRI kita bukalah di sini. Jadi gini, kami saat ini sedang membangun namanya brand namanya Magoji. Magoji itu anak-anak Gen Z zaman sekarang kan suka ke Jepang-Jepangan begitu kan, Jepang, Korea dan makanan-makanan yang seperti itu. Dan itulah yang akan kami coba. Membuat makanan seperti yang mereka inginkan, tetapi berbahan dasar sagu. Dan si Magoji ini sendiri, kami tidak akan bilang, eh ini sagu loh, ini sagu. Enggak, kami cuma bilang aja, ini misalnya kayak corn dog, ini corn dog gluten free loh gitu. Kan mereka, oh iya coba. Nah setelah coba rasa enak, langsung kita bilang, itu dari sagu. Seperti itu.
3: Oh gitu.
4: Iya, itu strateginya kami. Jadi kami sama sekali tidak cerita sagu di awal. Kita suruh mereka coba dulu, rasa dulu. Makanya kami sudah men-setting bagaimana supaya si Gen Z ini tertarik dulu, coba dulu. Ketika mereka sudah jatuh cinta, baru kita kasih tahu fakta kenyataannya. Seperti itu.
3: Iya, iya. Memang kalau Gen Z ini agak-agak lain dikit ya. Kalau yang di atasnya gitu ya, gen-gen yang sebelumnya tuh lebih mudah sebenarnya ya. Kalau mau diajak gitu ya, apalagi soal sagu gini. Nah, kalau menurut Kak Herlinda sendiri, kunci ya, kuncinya supaya makanan lokal seperti sagu ini ya tidak dipandang seperti sebagai makanan daerah saja, tapi sudah bisa naik kelas jadi makanan yang lebih modern dan bisa dinikmati oleh semua kalangan, itu kira-kira seperti apa itu Kak?
4: Kuncinya ya?
3: Iya kuncinya, kalau menurut Kak Herlinda?
4: Stay relevan sih kalau bagi kami ya, karena apa yang kami lakukan saat ini dan kami berangkat dari situ juga, kami relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan market yang mau kita layani. Ketika kita berempati kepada mereka dan juga kita berempati terhadap yang ada di hulu gitu. Ini di Papua sagu berlimpah, tidak ada yang mengolah, sementara di hilir banyak orang yang membutuhkan makanan gluten free, tetapi yang mensupply itu cuma sedikit gitu, saat kami masuk juga masih sedikit seperti itu. Dan kami mencoba untuk mentransform apa yang ada di hutan sagu ke meja makan modern dengan pengalaman dan knowledge yang kami miliki. Jadi mulai dari relevan, kami berempati. Setelah kami berempati, kami menggunakan resource kami yang kami miliki untuk mewujudkan empati kami kepada market yang mau kita layani. Seperti itu sih kalau dari kami.
2: Mace,
3: ya,
2: enak po. Banget ngobrolnya. Kagak dikasih kesempatan pendengar buat ikutan.
3: Oke deh, mungkin dari Mpo aja deh, karena kita baru pulih pindah-pindahan, jadi teleponnya juga belum disambung.
2: Oh baiklah, Mpo. Tapi kita break dulu barangkali ya, kasih kesempatan lah gitu lah ya, Mpoknya kita itu buat minum dulu, ngoceh, baik dari tadi, seru banget obrolannya. Oke, kalau gitu kita break dulu ya Mace ya.
3: Baik Mpo.
2: Iya, Mace Ita dan juga Mace, panggilnya Mace aja ya.
3: Kan
2: dulu.
3: Mace aja.
2: Mace Linda ya. Oke, kita break dulu, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jayapura. Mace Ita dan Mace Linda masih di sana ya?
2: Masih, Po.
1: Masih. Kita kasih kesempatan buat yang mau gabung di teleponnya kita maupun di WhatsApp-nya kita. WhatsApp juga nggak bisa gitu?
2: Nggak bisa, Po. Kita belum masang semuanya, Po.
1: Waduh.
2: Pindahan aja dulu.
1: Oh, baru pindahan aja dulu ya. Belum di inilah ya, belum disusun-susun ya.

0: Terima kasih. Oke, boleh dijawab.
1: Oke, silakan Kak Her.
2: Oke, terima kasih pertanyaannya dari ibu yang di internet. Siapa tadi namanya?
0: Ibu
2: Maaf.
0: Linda, satu nama
2: Oh
0: ya?
2: iya, satu nama lupa. Oke,
0: Senama.
2: iya. Oke, terima kasih Bu Linda pertanyaannya. Salam kenal. Yang pertama, kue apa aja yang bisa dibuat dari sagu? Sebenarnya semuanya tuh bisa, Bu. Yang kalau tahu resepnya pasti semua bisa gitu. Karena kami juga saat ini untuk cookies-cookies, segala macam cookies itu bisa dibuat dari sagu. Seperti itu. Lalu untuk apa namanya? Roti tawar, lapis Papua, brownies itu juga memang apa namanya? Ada, kami sudah meriset juga dengan resep-resep yang kami kembangkan. Jadi mungkin nanti bisa langsung Bu, kalau memang mau ngobrol-ngobrol tentang resep bisa langsung ke DM di sasagu aja, sasagu.id. Jadi nanti kita bisa ngobrol di situ. Lalu yang kedua, nah ini menarik Bu, karena sebenarnya kearifan lokal di masyarakat di Sentani khususnya itu sangat sangat amat menghormati sagu dan menjaga sagu, karena mereka menjadikan sagu itu sebagai apa, mas kawin. Jadi ada mas kawin itu, ada namanya, saya juga sudah lihat itu batu itu, jadi batu apa ya, saya lupa namanya itu. Jadi dia bentuknya itu seperti batu dan dia hanya bisa dibeli kalau pakai sagu. Jadi dia nggak bisa dibeli pakai uang, dia hanya bisa dibeli pakai sagu. Nah makanya orang tua, bahkan sampai sekarang masyarakat di Sentani itu masih memelihara sagu itu, karena untuk mas kawin itu tadi, nanti kalau nggak punya sagu ya nggak jadi kawin.
0: Ya, jadi nikah ya.
2: Seperti itu.
0: Ya.
2: Makanya mereka memiliki memiliki prinsip dari nenek moyang, kalau kamu tebang satu, kamu harus tanam lima. Nah, oleh karena itulah yang kami adopsi. Kami juga hanya bermitra dengan petani yang melakukan praktek panen bertanggung jawab, tebang satu, tanam lima, yang sudah kami juga sudah mulai organisir dengan difoto, dengan koordinat juga, supaya kami juga bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita gunakan ini. Dan juga kami bermitra dengan pemerintah daerah seperti Dinas Pertanian untuk juga mensuplai petani yang mau menanam kembali si sagu ini, seperti itu. Jadi ini bentuk kolaborasi sih, bukan hanya antara kita dengan petani tetapi juga dengan pemerintah di Provinsi Papua.
0: Keren. Sinergi yang luar biasa ya. Apresiasi deh ya buat pemerintah yang ada di sana, dan juga apresiasi buat Mace Linda ya. Emang Mace itu udah pernah nyoba sasagunya?
3: Udah, Pak.
0: Oh, udah ya.
3: Udah.
0: Oh, ini sasagu ini memang dari sagu ya?
2: Iya, dari sagu.
0: Oh, dari sagu ya, benar. Oke deh. Ingat tuh ya, tebang satu, tanam lima. Jangan sampai enggak, ntar enggak jadi nikah loh. Kita terima ya, Mace ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang, Assalamualaikum, Bu Nova di Bang Tahir, Maluku Utara.
0: Waalaikumsalam, Bang Tahir di Maluku Utara. Silakan langsung ke Mace Ita dan juga Mace Linda.
4: Halo, Mace Linda, Mace Ita. Mana kabar, selamat sore.
2: Halo.
4: Iya. Halo, halo juga, salam kenal. Iya, pertanyaan saya tentang apa? Itu lapis Papua yang buat pakai sagu tadi. Boleh tahu, ini kan juga punya sagu kok gitu.
0: Gimana
4: punya
0: gimana? Kalau Bang Tahir putus-putus. Lapis Papua
4: dibuat pakai sagu kan begitu. Jadi kalau boleh tahu cara buatnya seperti apa gitu, boleh cerita, karena di sini juga punya sagu di sini di daerah saya begitu.
0: Oh, di daerah Bang Tahir ya. Ada itu juga sagu. Oke.
4: Iya. Jadi pengen tahu buat lapis Papua apa, buat pakai sagu itu seperti apa caranya buatnya begitu.
0: Oke. Okay. Gitu aja.
4: Terima kasih Pak Nova sama Tisa sama Ibu Linda juga.
0: Ya, ada Bang Tahir di Maluku Utara. Gimana tuh, Mace Linda mau berbagi resep kah? Atau silakan di DM saja.
2: Boleh.
0: Yeah.
2: Sebenarnya gini, prinsipnya adalah nanti Pak Tahir langsung aja ke DM-nya sasagu.id aja nanti, supaya kita bisa diskusi lebih panjang. Tetapi pada dasarnya adalah begini, sagu itu kan pati resisten yang dia memiliki molekul itu apa ya, butiran. Jadi butirannya itu padat, sehingga coba aja kalau perhatikan kalau bikin papeda, pakai dari tepung di Instagram kami juga ada itu.

0: caranya bikin papeda dari tepung juga cuma 2 sendok makan aja, tetapi bisa jadi papeda satu mangkok yang besar. Itu karena apa? Karena dia kan terus jadi ngembang gitu. Jadi kayak dia kecil terus kalau kena air panas dia jadi ngembang. Nah, begitu juga ketika membuat si siapa namanya si lapis Papua tadi, sebenarnya resepnya sama seperti yang ada di YouTube, di Google, semuanya itu ada, hanya perlakuannya yang berbeda. Di mana kalau seandainya lapis-lapis itu kan semuanya enggak pakai air tuh. Nah, kita tambahkan cairan supaya apa? Supaya si sagunya tadi itu mengembang. Seperti itu. Nah, nanti kalau memang mau ini supaya apa jangan gagal, bisa nanti ini DM aja langsung ke kita gitu, nanti kita komunikasi.
1: Oh, jadi pada dasarnya cara bikinnya sama dengan bikin lapis-lapis biasa gitu ya, Maci ya.
0: Iya.
1: Iya, cuma triknya itu tadi ada tambahan air. Tapi kalau pengen tahu lebih lanjut gitu, silakan DM di sasago.id.
0: ID.
1: Oke, gitu ya. Oke, yang mau gabung lagi di 0213504510 atau di 0812-1124928 untuk WhatsApp dan juga teleponnya ya. Ini udah ada yang gabung. Halo.
2: Halo.
1: Ya.
2: Selamat siang, salam budaya Maci Nova. Wanopa Blam-Blam. Sehat. Jayapura. Halo Maci Ita.
3: Halo.
2: Kok gak kedengeran suara Maci Ita?
1: Ada, ya? ada.
2: Ada. Lalu juga kakak Erin dan si Boru Sinaga, Horas.
0: Halo, Horas.
2: Kakak juga dengan Ciguria, Jakarta Selatan kakak. Ya. Ini memang temanya menarik, tradisi dan kearifan lokal. Sedangkan kakak sendiri kan owner UMKM Sasagu. Sasagu ya. Ini makanannya Papua, Jaya Timur. Tapi ya memang dinamakan. Nah, saya mau tanya saja dengan singkat waktu ini kakak. Kakak Herinda ini olahan sagunya tadi udah paparannya sudah panjang lebar ini ya kan. Itu kakak berkecimpung itu tahun berapa kakak itu? Sudah ngintip-ngintip itunya kakak gitu kan. Apalagi tadi apa dengan nama Jepang lah itu kan. Nah awalnya berdirinya sagu itu kapan? Terus sampai ada di tempat olahraga PON ke berapa tuh 20 ya? Memang ada kak itu? Nah mohon dong. Kasih tahu dong paparannya kakak Herinda, apalagi nama cokis Sasagu ini.
1: Yeah.
2: Aduh, it's the best banget ya kalau di Jakarta boleh juga. Semoga makin berkembang ya kakak ya. Saya terus buat Tante Herinda, Maci Ita, Pak Mapa juga ya. Salam Nusantara, bagian timur. Selamat sore, bye.
1: Selamat sore, bye-bye. Udah dikepoin dulu tuh sama Cigu ya. Oh, memang pernah ada di PON ya, Maci Linda?
0: Enggak, justru di PON saya enggak ada di situ.
1: Oh, wah salah info tuh cigunya ya.
0: Tadi maksudnya itu saya itu jualan boba gara-gara PON. Boba saya itu enggak bisa keluar kontainer.
1: Oh.
0: Karena diutamakan untuk yang PON dulu gitu.
1: Oh, gitu. Oke. Jadi begitu ceritanya ya. Nah, sejak tahun berapa kata cigu?
0: Ya, kalau untuk Sasagu sendiri itu kayak kami lahir itu di tahun 2024 awal. Awal tahun, semangat baru kita mau bikin sagu, melahirkan Sasagu. Tetapi jujur aja ya, di bulan Juni 2024 itu tuh kita sudah mau menyerah. Karena saya mendapatkan fakta bahwa sagu di Indonesia itu masih sangat tertinggal. Dan yang saya pikir orang-orang besar sampai investasi besar-besar di sagu itu karena saya lihat, saya pikir itu marketnya besar. Ternyata tidak, ternyata mereka sudah memiliki lini bisnis yang juga sudah besar. Sehingga sagu itu cuma sebagai kayak hobi sampingan begitulah. Sementara kan kita dari sagu ini mengharapkan hidup dari situ seperti itu. Nah, jadi ya itu tadi maju salah mundur salah ya udah deh, kalau udah terlanjur basah ya udah kita lanjutkan aja hingga sampai saat ini. Ya karena itu tadi ketika kita memiliki niat yang baik pasti Tuhan selalu buka jalan, dan kami merasa bahwa Sasagu ini adalah spiritual jernihnya kami, sehingga kami mau memberikan dampak yang positif melalui Sasagu seperti itu.
1: Keren, luar biasa. Berarti produk-produk dari UMKM-nya Maci sekarang itu semuanya serba sagu.
0: Iya, benar.
1: Oke, Dan pasarnya untuk area Papua dan sekitarnya atau Jayapura dan sekitarnya?
0: Marketnya kami sebenarnya saat ini kami sudah membangun jaringan untuk reseller yang ada di Malang dan juga Surabaya dan Jakarta. Tapi masih sekarang nih masih terkendala adalah di ongkos kirimnya ini.
1: Oh,
0: jadi kami
1: iya,
0: sudah
1: bener.
0: Mencoba untuk mencari berbagai cara, celah masih belum dapat sih. Ya doain aja semoga Mas bisa lah ke ini ke temu nanti jalannya gitu.
1: Iya benar ya, kendalanya pasti di ongkirnya Papua itu mahal banget ya.
0: Benar. Menjadi murah kalau kita datangkan satu kontainer. Nah pertanyaannya berarti saya harus punya berapa puluh reseller supaya satu kontainer ketika bersandar di Tanjung Perak di Jakarta sana udah langsung terdistribusi seperti itu.
1: Tapi produknya ini adalah produk jadi atau masih bahan mentah ada juga?
0: Ada yang sudah ready to eat tadi, yang cookies-cookies tadi. Terus ada juga yang intermediate, itu yang premix, tepung-tepung premix tadi. Kalau itu sebenarnya premixnya itu gampang aja kok. Pokoknya di rumah gak usah pakai alat apa segala macam, tinggal pakai takaran sendok, ikutin aja yang di instruction di belakang itu, di cara membuat, terus pakai sendok aja, aduk-aduk jadi brownies, aduk-aduk jadi pancake. Ada juga di Instagramnya kita juga, kita tunjukin cara buatnya.
1: Padahal keren ya, luar biasa ya. Cuma kalau untuk nyampe ke beberapa daerah itu terkendala banget gitu ya.
0: Betul.
1: Berarti kalau lebaran, Natal atau segala macam bisa lah ya, satu kontainer ya.
0: Iya, bisa dong. Semoga ya. Amin.
1: Oke, ini juga udah waktunya, udah 13.55. Sebagai penutup, apa yang ingin disampaikan Mbak Celinda?
0: Oke. Apa yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah berhenti untuk berbuat baik.
1: Amin.
0: Karena sasagu bisa menjadi saat ini karena kami menerima kebaikan dari banyak orang. Jadi kami ingin menyebarkan kebaikan melalui Sagu Papua, dan kami juga bukan hanya dengan sagu, kami juga ingin supaya Papua yang sudah memiliki nilai itu bisa terangkat dan naik kelas.
1: Amin. Allah amin ya rabbal alamin. Keren, amin. Luar biasa ya. Apa sih susahnya berbuat baik gitu kan ya, Ci?
0: Iya.
1: Ngomong sih gampang ya, Mbak Ci ya.
0: Benar.
1: Iya, tapi giliran kita dijulitin orang, gitu kan. Oke dah. Keren, luar biasa ya. Jangan berhenti untuk berbuat baik, selalu berbuat baik. Apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai nantinya. Oke, Mbak Ci Ita.
3: Ya, Pak.
1: Ya, saya pengen berbuat baik. Saya akhiri dulu ya.
3: Silakan berbuat baik.
1: Mbak Celinda, terima kasih banyak ya.
0: Sama-sama juga, terima kasih.
1: Iya, keren, luar biasa. Ini bakal jadi motivasi dan inspirasi buat kita semuanya. Sukses selalu, sehat selalu, Mbak Celinda dan juga Mbak Ita. Mbak Ita, salam. Amen. Buat teman-teman yang ada di Jayapura ya.
3: Baik, Pak.
1: Iya, selamat sore.
0: Selamat sore, Pak.
3: Sore, Pak.
1: Pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Jayapura ya. Keren ya, banyak sekali edukasi pembelajaran yang bisa kita dapatkan dari obrolan kita di sore hari ini. Siang ya, kalau di Jakarta masih siang, kalau di Jayapura udah sore kali ya. Sampai di sini dulu, terima kasih adik-adik yang SMK 39 ya. Benar gak sih? Benar ya? Wah, sip. Ini ada anak magang dari SMK 39. Makasih Diva, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Jangan kemana-mana, Mpok Nopa bakal terus temenin sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Selamat sore, sampai di sini dulu. Assalamualaikum, bye-bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Adik Senak Basnas Kota Bengkulu terus mendukung upaya percepatan penurunan angka stunting melalui Genting, yaitu program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Program ini diluncurkan Pemkot Bengkulu beberapa bulan lalu. Dalam program tersebut, Basnas Kota Bengkulu menjadi salah satu orang tua asuh dengan membina sebanyak 30 anak yang terdata sebagai penerima manfaat. Wakil Ketua 3 dan 4 Basnas Kota Bengkulu Syaiful Anwar mengatakan kerjasama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman atau MOU, di mana Basnas Bengkulu menggandeng pihak ketiga sebagai penyedia sekaligus pendistribusi makanan bergizi kepada anak-anak penerima manfaat. Setiap penyaluran bantuan didokumentasikan oleh DP3AP2KP sebagai dasar pengajuan klaim kepada Basnas. Untuk mendukung keberlanjutan program Genting, Basnas dan DP3AP2KB juga telah membentuk rekening khusus stunting yang dikelola oleh Basnas Kota Bengkulu. Kabar berikutnya di sana adalah menarik yang diusulkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum UNIP Profesor Dr. Amanci terkait bantuan sosial, yang menilai perlunya pembenahan regulasi terkait penyaluran bansos pada masa pemilihan umum. Dalam gagasan yang disampaikan dalam orasi ilmiah saat pengukuhan guru besar di Gedung Serbaguna UNIP Rabu 22 Juli, Profesor Amanci menegaskan bahwa bantuan sosial merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, penyaluran bansos yang berdekatan dengan agenda pemilu dinilai dapat memicu munculnya persepsi adanya kepentingan politik jika tidak diatur secara jelas. Melalui berbagai rekomendasi, Profesor Amanci berharap regulasi bansos dan pemilu dapat diselaraskan dengan memperkuat kualitas demokrasi di Indonesia. Ia menegaskan bahwa bantuan sosial harus tetap dipandang sebagai hak masyarakat yang membutuhkan, bukan sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan politik. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 14 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rompek Bengkulu, FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.

91,7 FM Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Ada sana ini Bang Riko request lagu di Jerimax Bengkulu punya cerita. Bang Riko malah kita dengarkan sama-sama lagu Siko ini. Ada sana ya nda request pacak pula di 0081178165444 atau di lain HP atau telepon 0736732194. Tunggu saja kalau ada info menarik ya kami bagikan. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

91 FM RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana Mas Syamo Bagas ditemani di Brendo siang. Kurang lebih setengah jam lagi Syamo Bagas. Oh, tadi kita sudah mendengarkan beberapa program. Ado Gayara, ado juga tadi siaran berjejaringan nasional bersama Pro 4 Jayapura. Nah, jadi adik sana untuk menemani kok adik sana siang iko yo, yang baru makan siang atau udah makan siang daripada ngantuk. Nah, bakal ado kawan-kawan Bagas nanti di siko yang bakal bagi info-info menarik buat adik sana segalanya. Jadi jangan mana-mana, tetap dengarkan terus RRI 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu.

Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Fenomena pemanasan global dan menipisnya lapisan ozon akibat peningkatan emisi gas rumah kaca secara berlebihan di atmosfer melalui penggunaan bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas manusia lainnya telah berdampak negatif bagi keberlanjutan ekosistem pesisir dan lautan. Di antaranya, komunitas terumbu karang mengalami pemutihan sehingga menurunkan produksi perikanan karang. Meningkatnya radiasi ultraviolet B yang masuk ke perairan sehingga menghambat proses fotosintesis dan pertumbuhan fitoplankton sebagai produsen primer dan penyerap CO2 terbesar di perairan laut. Terancamnya hewan laut dari kepunahan akibat meningkatnya suhu dan penurunan salinitas perairan laut. Naiknya permukaan laut akibat mencairnya es di kawasan kutub bumi dapat merendam kawasan pesisir dan menenggelamkan pulau-pulau kecil. Semuanya berpotensi mengancam keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan sebagai penyangga kehidupan manusia.

buang apa sekabar ni? Ya dia pulau kuda, nak tidur ni dia memandang. Bapak nak ngumpi sawah, mak ini yang nak khabar kena muan aku ni. Bangun pula anak mulai, nak ngejuik pengkabar ni dah. Khabar ni dah mikir tu cuma tua. Jangan pulau itu ni ya nak. Ay, dua Arbi, Arbi pedih nak kebilan khabar ni nak. Ay. Nampak pala aku ini dengan khabar ni.

0: Ding, oi Ding.
1: Oi, Dang.
0: Dingku, oi Dingku.
1: Oi, Dang, oi.
0: Ading cantik, oi Ading cantik.
1: Oi, Dang, oi. Ih, bukan iya, Nek.
0: Melitung puya di Sukarajo. Namo Ading siapa?

91,7 FM Pro 2 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Sedulur, ki ketokane hawane panas pol ya. Nang ngene iki penake rungokno lagu requestan saka Mas Andi sing judule Nglebur Langit. Nah nek misale do gelem request iki iso wae langsung nek nang 0811 7816544. Iso juga nang 0736 7321994. Oke lur, ojo neng ngendi-ngendi ya, mergo bar iki enak info menarik soko kami. Kena ae tetep neng Pro 4 Bengkulu.

Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu. Ritual Adat Tunggu Rusun. Ritual ini merupakan sebuah tradisi masyarakat suku Serawai, salah satu suku yang menempati Provinsi Bengkulu. Upacara tersebut dipimpin oleh para tetua adat. Terdapat beragam jenis makanan seperti telur rebus, lemang bambu kecil, daun sirih, ketan hitam dan putih, serta beberapa makanan lainnya diletakkan pada sebuah tempat sesaji. Sesaji tersebut dibuat menjadi 4 bagian. Bagian pertama diritualkan di mata air. Bagian kedua diritualkan di jalan utama desa. Bagian lainnya diritualkan di pintu masuk desa. Dan bagian terakhir diritualkan di rumah warga. Setelah tiba di tempat yang telah ditentukan, ritual adat dipimpin oleh tetua kampung untuk meminta doa pada Tuhan Yang Maha Kuasa dan mendoakan roh leluhur.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Zairin, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, 28 November 1906. Ayahnya Zakaria Bahri berasal dari Bengkulu, ibunya Aminah dari Minangkabau. Zairin menyelesaikan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta pada 1936 dengan gelar Doktor Hukum Adat. Saat itu, dia berhasil mempertahankan disertasi berjudul De Rejang yang membahas adat istiadat Rejang di Bengkulu. Hal ini mengantarkannya sebagai seorang ahli hukum adat. Pada April 1946, Zairin diangkat sebagai residen Bengkulu, merangkap Wakil Gubernur Militer Sumatera Selatan. Dua tahun setelah pengangkatannya, Belanda kembali melancarkan agresi militer 2 pada 1948. Atas perintah Zairin, pasukan TKR berhasil menghancurkan seluruh jembatan yang ada di Keresidenan Bengkulu hingga perbatasan Padang, Palembang, dan Lampung. Hal itu dilakukan untuk menghambat serbuan dan gerak maju pasukan Belanda. Saat menjadi Wakil Gubernur Muda Provinsi Sumatera, ia mengeluarkan kebijakan pencetakan uang kertas karena langkanya mata uang Republik Indonesia. Dengan adanya uang kertas Zairin, roda perekonomian rakyat, khususnya Keresidenan Bengkulu, bergerak lagi. Bahkan, uang kertas tersebut berlaku hingga Lampung. Zairin juga dikenal sebagai pemikir besar. Tahun 1956, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante sampai 1959. Ia ikut mendirikan Partai Persatuan Indonesia Raya bersama Wongsonegoro dan Rusino. Dalam kapasitasnya sebagai wakil partai, Zairin diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Ali Sastroamidjojo 1953 sampai 1955. Selesai terjun di dunia politik, Zairin menjadi guru besar hukum adat dan hukum Islam di Universitas Islam Jakarta, perguruan tinggi hukum militer, dan pendidikan tinggi ilmu kepolisian. Zairin meninggal 11 Desember 1975 di Jakarta, lalu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Zairin berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia tertanggal 13 Agustus 1999. Namanya juga diabadikan menjadi nama salah satu universitas di Bengkulu, yakni Universitas Profesor Dr. Zairin SH.

0: Saya enggak pernah terpikir dak ngapo kempleng tuh dipanggang pakai arang, bukannya digoreng macam kerupuk biasa. Ternyata disitulah rasanya kemplang dibuat dari ikan, tepung, tapioka, garam, ngebumbu sederhana. Adonannya disebut dulu, dijemur sampai kering, baru dipanggang. Pas kena bara arang, kemplang gambang pelan-pelan sambil keluar aroma asap yang khas. Rasanya jadi lebih gurih, lebih sedap. Itulah sebabnya banyak pembuat kempleng di Bengkulu masih setia pakai bara arang, walau sekarang lah ada alat pemanggang modern. Jadi kempleng yang paling nikmat itu bukan cak bahasanya be, tapi juga karena cara masaknya yang masih tradisional. Lah pernah nyoboyo belum?
1: Sembilan satu koma tujuh pro empat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Ada sana berdasarkan kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan juga Kemenag, Kabupaten Kaur meluncurkan terobosan kemudahan dan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat, yakni melalui program 7-in-1. Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur, Alfian Matlani, melalui Sekretaris Januar Afriko mengatakan program ini ditujukan bagi calon pengantin baru. Tujuannya agar proses pembaruan data kependudukan pengantin baru dapat berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Dalam program tersebut, Dukcapil Kabupaten Kaur akan menerbitkan 3 kartu keluarga sekaligus, yakni kartu keluarga milik kedua orang tua masing-masing mempelai yang diperbaharui, serta 1 kartu keluarga baru untuk pengantin baru. Selain itu, Dukcapil juga akan menerbitkan 2 kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang telah diperbaharui statusnya dari perkawinan dari belum kawin menjadi kawin. Dalam hal ini, Dinas Dukcapil Kabupaten Kaur berharap Kemenag Kabupaten Kaur untuk segera memulai melakukan penyerahan berkas-berkas calon pengantin, sehingga program 7-in-1 dapat segera dijalankan. Untuk pelaksanaannya, direncanakan dalam 2 bulan ke depan. Untuk tahap awal, KUA Kaur Selatan dan KUA tetap akan menjadi sasaran perdana dalam program ini. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 15 waktu di Jawa Barat, tadi sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.go.id dan juga patik download RRI Digital. Sekaligus menutup perjumpaan kita di sana di Brindo Siang. Terima kasih yang sudah ngawanin Bagas dari pukul 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat, yang dari request mungkin dan juga kirim-kirim salam dan mengikuti program-program sepanjang Brindo Siang Iko. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Brendo Petang, Perempat RRI Bengkulu.
2: Saatnya melah bedangdut.

sana siapa yang makannya tidak lengkap kalau belum minum es teh? Es teh iko memang sederhana, tapi jangan salah, teh mengandung antioksidan yang bagus buat tubuh. Asal diminumnya secukupnya. Kalau nak rasanya mantap, tehnya harus bagus-bagus. Airnya bersih, gulanya jangan kebanyakan. Es teh batunya juga mesti dari air bersih. Baru aman diminum. Sekarang es teh lah macam-macam rasanya. Ada lemon, melati, sampai rasa buah. Jadi dah heran, dari warung kecil-kecil sampai rumah makan, es teh tetap jadi pilihan Wong Bengkulu. Segarnian cocok dimakan siamo siapo bae.

0: Oi, Cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nakau iu tidak boleh, Cu. Kan iu lampir punah gini, kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Lah, saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, Cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulau, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, Cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur, dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, Cubo?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan, Goh. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, Cu.
1: Yaudahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Pro 4 FM.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Radio Petang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

Adik sana, kembali lagi di Kabar Kito. Anggota Komisi 5 DPR RI, Erna Sari Dewi, tidak henti-hentinya menyoroti ketimpangan konektivitas penerbangan antara daerah saat rapat kerja bersama pemangku kepentingan sektor transportasi di tingkat pusat. Menurutnya, kebijakan pembukaan maupun penutupan rute penerbangan tidak semestinya hanya didasarkan pada tingkat keterisian penumpang atau load factor, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek pemerataan layanan transportasi di seluruh Indonesia. Politisi Nasdem ini mengakui secara umum kinerja sektor penerbangan menunjukkan hasil yang cukup baik. Hal itu tercermin dari capaian angka load factor secara nasional. Namun, di balik data agregat tersebut, ia menilai masih terdapat persoalan serius terkait pemerataan konektivitas, khususnya bagi daerah-daerah di luar pusat pertumbuhan ekonomi. Untuk info lebih lanjutnya, adik sana bisa aja cek di laman RRI Digital atau mungkin bisa aja cek di website kami di rri.co.id.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

nantikan untuk yang nak gabungan requestan lagu-lagu dangdut di Petang Iko langsung aja di 0811 7816544 ada di sana, atau boleh juga telepon kita di 0736 7321 994. Mana yang gabungan nak dengar lagu-lagu dangdut di Petang Iko langsung aja di line telepon dan juga line WA kita, atau boleh juga komen di Instagram kita ya, Pro4 Bengkulu. Sambil nunggu di sana, kita putarkan aja dulu lagunya Gita Yubi, Kopi Lembada.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Melah Berdangdut. Joget kita. Pro 4 FM.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya, mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.

Dari sana sampai di Siko dulu, Melabe Dangdut untuk di Petang Iko. Kita lanjut besok lagi yo. Tenang, aman untuk yang tidak kebagian. Untuk di Melabe Dangdut kita setiap hari hadir yo, dari jam 3 sampai jam 5 sore. Kita beralih ke lagu-lagu daerah di sana. Kita tinggalkan dulu untuk lagu-lagu dangdut di Petang Iko. Untuk satu informasi kita hadirkan dari laman rri.co.id ya di sana yo, ada satu informasi Festival Pantai Panjang 2026 yang siap digelar yo. Apakah acaranya untuk di 2026 kok memang Iko dak, maksudnya tuh banyak festival dari Tabut mungkin dak, dan juga ada festival-festival yang lainnya, ada batik juga karnaval kan, batik karnaval juga dak. Dan untuk pemerintah kota sendiri melalui dinas pariwisata di sana bekerja sama ke Polresta Bengkulu dan King Pro Event Organizer akan menggelar Festival Pantai Panjang 2026. Temanya Semarak Pesisir Bengkulu, itu tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Jadi mulai besok dak, mulai besok sampai hari Minggu. Nah, festivalnya kok dipusatkan di kawasan Pasir Putih yang menjadi salah satu agenda pariwisata terbesar di tahun Iko. Nah, jadi selain juga ada Tabut dan juga festival apa batik kemarin ndak, nah juga Bengkulu hadir caknya itu pertama kali yo untuk festival Festival Pantai Panjang 2026 di sana yo. Kegiatan itu memang tujuannya mengangkat potensi wisata pesisir dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat serta melestarikan seni dan budaya-budaya daerah juga. Nah, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi juga mengajak untuk seluruh masyarakat turut mensukseskan festival Iko di sana yo, yang hadir selama 3 hari. Dan memang untuk Festival Pantai Panjang ko bukan menjadi ajang hiburan aja, tapi juga jadi sarana mempromosikan keindahan pantai dan kekayaan budaya Bengkulu kepada wisatawan. Nah, hadirlah tuh para influencer-influencer Bengkulu yo. Nah, kelak di spill apo itu Festival Pantai Panjang 2026 ya, biar orang tuh tahu ya dak sih, biar orang tuh juga ndak kesiko gitu menikmati Pantai Panjang kita ya kan. Dan juga berbagai pertunjukan seni dan budaya di sana juga kelak meramaikan festival Iko, mulai dari pentas seni, ada juga sanggar, ada juga Bengkulu menari, parade budaya, sampai pameran, dan juga ada parade telong-telong yang menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Bengkulu. Nah, selain itu juga kelak pengunjung bisa menyaksikan aksi live mural yang akan mempercantik kawasan festival. Wih, serunya dah. Kami penasaran lah untuk menyaksikan live mural ko yo. Dan juga ada juga penampilan kekayaan budaya dan Festival Pantai Panjang 2026 ko kelak menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan ekonomi kreatif. Pastinya banyak jajanan yo. Dan juga berbagai macam produk lokal yang dipamerkan melalui bazar UMKM dan juga kuliner, termasuk juga pentas kuliner khas yang disiapkan oleh ibu-ibu pesisir. Panitianya juga kelak nyiapkan ada juga lomba-lomba hiburan ya, dan ada juga lomba mewarnai anak, turnamen sepak bola pantai, program city tourism, penampilan band lokal, dan juga hiburan dari bintang tamu utamanya. Siapakah itu? Jeng jeng jeng jeng. Nonton aja kelak ya di sana ya. 24 sampai 26 ya, Festival Pantai Panjang Pantai Panjang Bengkulu 2026. Itulah untuk informasinya. Semakin banyak festival di Bengkulu yo, dan mudah-mudahan orang semakin apa dah untuk festival Iko, orang semakin ndak berkunjung ke ekonomi, dan pastinya juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat juga di Bengkulu dah. Untuk informasi jelasnya di sana bisa buka aja langsung di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI digital. Kita balik lagi ke lagu-lagu daerah. Kaliko aduh siapa kok dak, Anggadi, Gadis Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Oi, cu.
1: Hah, apa?
0: Cerah nih anjak yang buku tuh. Banyak hasil tangkau anak kau.
1: Bukan banyak lagi, Ci. Saya dapat iu. Iu koboi.
0: Lah, bukannya nak iu tidak boleh, cu. Kan iu lampir punah gini kau.
1: Alah, saya kan cuma ngambil siripnya aja, Ci. Kelak saya balikkan lagi nyo ke laut lah saya ambil siripnya.
0: Sama aja, gaek. Ambil siripnya. Terus lepas lagi ke laut.
1: Nah.
0: Mana pacaknya berenang lagi, cu.
1: Hanya masih hidup.
0: Kalau nyo tidak punya sirip, tidak lama mati tenggelam juga, iu tu.
1: Ay, biarlah pulo, Ci. Ngapus ibu nian ke iu ko. Nang penting, saya dapat piti.
0: Karena iu ko beda ke ikan lain, cu.
1: Apa bedanya?
0: Ikan lain sekali bertelur dapat anak sampai ratusan ribu jumlahnya. Iu ko cuma bisa punya anak kurang dari 100 dalam setahun. Nah, kalau terus diburu, iu ko bakal punah. Apa dampaknya, cuba?
1: Apa kira-kira?
0: Iu tu predator paling hati di lautan ko. Kalau nyabis, keseimbangan ekosistem laut juga bakal diganggu. Kolaps lah laut kita.
1: Alangkah ngerinya kalau laut kau kolaps. Kemana lagi saya cari piti?
0: Nah, itu, cu.
1: Ya udahlah kalau cek itu. Besok-besok saya nangkuk ikan kada aja lah.
2: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi. Mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 FM.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Brendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Ali Imran.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alkisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah muskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh tanggal 23 Juli, salah satu retail modern di Kota Bengkulu bekerjasama dengan BKKBN Provinsi Bengkulu serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu menggelar kegiatan edukasi kesehatan sekaligus penyaluran bantuan bagi keluarga berisiko stunting. Program ini diwujudkan melalui pemberian bantuan telur kepada 100 anak dari keluarga berisiko stunting. Bantuan ini diberikan dalam bentuk 1 butir telur setiap hari selama 6 bulan kepada keluarga resiko stunting. Hal ini juga dilakukan sebagai upaya meningkatkan pemenuhan gizi anak dan mencegah terjadinya stunting. Humas Retail Modern Rendra Yuda yang mengatakan di mana program ini merupakan bentuk kepedulian dunia usaha terhadap kesehatan dan juga masa depan anak-anak di Kota Bengkulu. Asupan protein yang cukup sangat penting untuk mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Sementara itu juga dijelaskan bahwasanya peringatan Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi berbagai pihak dalam melindungi anak, termasuk melalui upaya pencegahan stunting, di mana kegiatan ini sejalan dengan semangat mewujudkan generasi emas Indonesia 2045, di mana seluruh anak diharapkan dapat tumbuh sehat, cerdas dan juga terbebas dari stunting. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak. Terutama di pinggir Wih Sungai Gile, para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Ca'ai Mangoa adalah pesta adat setelah pendapuran benih padi di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sa'i artinya adalah memasak, sementara Ngoa berarti anak. Namun upacara ini tidak diartikan secara harfiah sebagai memasak anak, karena ini merupakan pesta yang gembira dan berlangsung selama 3 hari 3 malam saat padi yang ditanam sudah berumur 2 atau 3 minggu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Dinas Pariwisata bekerja sama dengan Polresta Bengkulu dan King Pro Event Organizer akan menggelar Festival Pantai Panjang 2026 bertajuk Semarak Pesisir Bengkulu pada 24 sampai 26 Juli 2026. Festival yang dipusatkan di kawasan Pasir Putih diharapkan menjadi salah satu agenda pariwisata terbesar tahun ini. Kegiatan ini pun bertujuan mengangkat potensi wisata pesisir, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta melestarikan seni dan juga budaya daerah. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengajak untuk seluruh masyarakat untuk turut menyukseskan festival yang digelar selama 3 hari tersebut, di mana menurutnya Festival Pantai Panjang ini bukan hanya menjadi ajang hiburan saja, tapi juga sarana mempromosikan keindahan pantai serta juga kekayaan budaya Bengkulu kepada wisatawan. Berbagai pertunjukan seni dan budaya akan meramaikan festival ini, mulai dari pentas seni sanggar, Bengkulu menari, parade budaya, hingga juga pameran dan juga parade telong-telong yang menjadi salah satu ikon budaya masyarakat Bengkulu. Selain itu juga pengunjung juga dapat menyaksikan aksi live mural yang akan mempercantik kawasan festival tersebut. Bukan hanya menampilkan kekayaan budaya, Festival Pantai Panjang 2026 juga menjadi wadah promosi bagi pelaku UMKM dan juga ekonomi kreatif. Beragam produk lokal akan dipamerkan melalui bazar UMKM dan juga kuliner, termasuk juga pentas kuliner khas yang disiapkan oleh ibu-ibu pesisir. Demikian kabar kita kali ke desa. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk mendownload RRI Digital. Sekaligus mengakhiri persamaan kita juga di Berendo Petang untuk Hari Iko. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

47 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Jawa Barat adalah salah satu provinsi yang memiliki banyak sekali legenda rakyat yang tentunya sudah dikenal masyarakat. Inilah legenda Nini Anteh Sang Penunggu Bulan.

Pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat ada sebuah kerajaan bernama Pakuan. Pakuan merupakan kerajaan yang amat subur dan memiliki panorama alam yang sangat indah. Rakyat pun hidup damai di bawah pimpinan raja yang bijaksana. Di dalam istana, ada dua gadis remaja yang sama-sama cantik jelita dan selalu kelihatan rukun. Yang satu bernama Endah Warni dan yang satunya lagi bernama Anteh. Raja dan ratu sangat menyayangi keduanya. Meski sebenarnya, kedua gadis itu memiliki status sosial yang berbeda. Putri Endah Warni adalah calon pewaris kerajaan Pakuan. Sedangkan Nyai Anteh hanyalah anak seorang dayang kesayangan sang ratu. Karena Nyai Dadap, ibunya Nyai Anteh sudah meninggal saat melahirkan, maka sejak saat itu Nyai Anteh dibesarkan bersama Putri Endah Warni yang kebetulan juga ketika itu baru lahir. Kini, setelah Anteh menginjak dewasa, dia pun diangkat menjadi dayangnya Putri Endah Warni.

0: Anteh?
1: Saya Gusti Putri.
2: Kau jangan memanggilku Gusti Putri kalau sedang berdua denganku. Bagiku, kau tetap adik tercintaku. Tidak peduli statusmu yang hanya seorang dayang. Ingat Anteh, sejak kecil kita dibesarkan bersama. Maka sampai kapanpun kita bersaudara.
1: Iya Gusti, iya Teteh.
2: Anteh, aku sebenarnya iri padamu.
1: Iri kenapa Teh? Saya tidak punya sesuatu yang bisa membuat orang lain iri.
2: Apa kau tidak menyadari bahwa kamu itu lebih cantik dari aku? Jika kamu seorang putri, pasti sudah banyak pangeran yang ingin meminangmu.
1: Teteh bisa saja, mana bisa wajah jelek begini dibilang cantik. Yang cantik itu Teh Endah. Kemarin saja waktu pangeran dari kerajaan seberang datang, dia sampai terpesona melihat Teteh. Iya kan Teh?
2: Ah kamu mah bisa aja. Itu kan karena kamu yang memilihkan baju buat aku. Oh iya, baju itu kamu jahit di mana?
1: Itu saya yang jahit Teh.
2: Wah hebat, aku tidak menyangka kamu pandai menjahit. Kalau begitu, lain kali harus kamu yang menjahit pakaianku. Mungkin baju pengantinku?
1: Aduh Teh, mana berani saya membuat baju pernikahan buat Teteh. Nanti kalau jelek, saya pasti dimarahi rakyat.
2: Tidak akan gagal. Kemarin baju pesta saja bagus. Pasti baju pengantin juga bisa.

0: Endah, Endah putriku, ada sesuatu yang ingin ibu bicarakan, nak.
1: Iya, ibu.
0: Endah, kau adalah anakku satu-satunya. Kelak kau akan menjadi ratu menggantikan ayahmu memimpin rakyat Pakuan. Dan tentunya sesuai aturan keraton, sebelum kau menduduki tahta kerajaan, kau harus memiliki pendamping.
1: Maksud ibu, aku harus segera menikah?
0: Iya anakku, ibu dan ayahmu sudah berunding dan sepakat bahwa calon pendamping yang cocok bagimu adalah Ananta Kusuma, putra adipati dari Kadipatin Wetan. Dia pemuda baik,

0: Bagaimana bisa aku menikah dengan orang yang sama sekali tidak kukenal?
1: Teteh, jangan berpikiran buruk dulu. Saya yakin Gusti Raja dan Gusti Ratu tidak akan sembarangan memilih jodoh buat

Suara siapa itu? Sungguh merdu sekali. Wah, alangkah cantiknya dia. Apakah dia Putri Endah Warni, calon istriku?

0: Silahkan dicicipi hidangannya, Tuan.
1: Terima kasih. Ini kan wanita cantik yang tadi saya lihat di luar.
2: Ada apa dengan Pangeran Ananta Kusuma? Kenapa tatapannya selalu tertuju kepada Ante? Jangan-jangan...

0: Teteh senang kan melihat calon suami Teteh?
1: Anteh, mulai saat ini kau tidak usah melayaniku lagi. Aku juga tidak mau kau ada di dekatku.
0: Apa salah saya, Teh? Kenapa Teteh tiba-tiba marah padaku?
1: Ah, jangan banyak tanya. Kau sudah mengkhianatiku. Karena kau, Ananta Kusuma, tidak mencintaiku. Aku tahu itu karena kau lebih cantik dariku. Jadi, kau harus pergi dari sini. Biar Ananta Kusuma bisa melupakanmu.
0: Baiklah, Teteh. Saya akan pergi dari sini. Tapi sungguh, saya tidak pernah sedikit pun mengkhianati Teteh. Tolong sampaikan permohonan maaf dan terima kasih saya pada Raja dan Ratu.
2: Akhirnya, Anteh pun pergi dari kerajaan Pakuan dengan membawa luka yang sangat dalam.
0: Ya Allah, tolonglah hambamu ini, ya Allah.
2: Tiba-tiba, Anteh merasa ada kekuatan yang menarik ke atas. Dia mendongak dan dilihatnya sinar bulan menyelimuti dan menariknya.

Sejak saat itu, Nyai Anteh tinggal di bulan. Kini, jika bulan purnama, kita akan bisa melihat bayangan Nyai Anteh duduk menenun. Yang konon, tenunan itu dibuat agar Nyai Anteh bisa kembali turun ke bumi.

0: pagi hari ketika hari belum begitu terang dan orang-orang di istana belum semuanya bangun, Ahwanda Jaya duduk termenung di bangku serambi depan istana, tempat ia tinggal bersama ayah dan adik perempuannya. Pikirannya melayang jauh, Ahwanda Jaya teringat akan ibunya, Ratu Pani, yang baru 7 minggu lalu meninggal dunia karena serangan jantung. Air matanya berlinang, hati kecilnya pun belum berhenti bertanya, mengapa ibunya pergi begitu cepat? Bagi Ahwanda, Ratu Pani adalah sosok ibu yang tak ada bandingannya. Ia sangat menyayangi dan mengagungkan ibunya. Ibu yang berhati mulia, tak kenal lelah untuk menjaga anak-anaknya.
1: Andaikan ibu masih ada, pagi-pagi begini adalah saat aku dan ibu berkeliling istana. Kini, siapakah gerangan yang akan menggantikanmu, ibu?
0: Ahwanda seketika tersadar dari lamunannya. Ia berusaha untuk tetap tegar. Bagaimanapun, ia harus bersyukur karena masih memiliki ayah dan adik perempuan yang bernama Remandung Nipis. Ayah Ahwanda bernama Raja Magdi, pemimpin kerajaan Tanjung Bengkulu di Pulau Sumatera. Saat Ahwanda masih mengingat-ingat almarhum ibunya, Ratu Pani, ayahnya sudah berdiri di samping bangku tempat ia duduk. Raja Magdi menghampiri anak laki-lakinya itu.
2: Ayah tahu, nak, kamu tampaknya sangat terpukul dengan kematian ibumu. Bukan kamu saja, ayah dan adikmu Remandung Nipis juga merasa kehilangan. Bahkan orang-orang di daerah Tanjung Bengkulu, mereka semua kehilangan sosok ibumu yang begitu baik.
1: Tapi kenapa Tuhan secepat itu memanggil ibu ayah?
2: Karena sudah ajalnya, nak. Kamu harus tahu, ada 3 hal yang sudah ditentukan Tuhan ketika seorang bayi masih dalam kandungan ibunya. Rezeki, jodoh, dan maut. Jadi kamu harus ikhlas akan kepergian ibumu. Jika kamu larut dalam kesedihan, kasihan adikmu Remandung Nipis. Nanti malah ia ikut larut pula. Ayah harap kamu dapat menerima kenyataan ini.
3: Benar, Kak, apa yang disampaikan ayah? Sebagai insan, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Doakan saja agar almarhum ibu tenang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf ya, ayah. Bukan Aranda lancang dalam hal ini. Setahu Ananda, mengenai kakak Ahwanda, saat ini memang sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dan saat ini, kakak memang butuh seseorang teman untuk berbagi, sekaligus juga mendampinginya. Paling tidak, menemani mengelilingi istana setiap paginya. Bukan begitu, Kak?
1: Betul, Ayah. Maafkan Ananda yang selalu menyusahkan hati Ayah. Tapi sejak ibu meninggal, Ananda benar-benar merasa kesepian, Ayah.
2: Ayah mengerti kamu, Ahwanda. Tapi kamu jangan terlalu cengeng. Kamu itu laki-laki. Sabar. Ayah akan cari jalan keluarnya. Insya Allah ayah bisa.
0: Pada suatu hari, Tanjung Bengkulu kedatangan seorang pemuda gagah perkasa yang datang dari luar daerah. Anak muda itu beristirahat di rumah Atuk Gindo, seorang guru mengaji. Rumahnya tidak jauh dari istana.
4: Selamat sore, Atuk. Perkenalkan, saya anak dalam. Saya berasal dari Musirawas, sebuah daerah di sebelah utara Palembang ini. Saya sudah lama tahu tentang kemakmuran kerajaan di bawah pimpinan Raja Magdi ini. Orang Musirawas sudah mengetahui kerajaan Tanjung Bengkulu. Kami semua kagum kepada Raja Magdi yang adil, arif, dan bijaksana. Bukan hanya itu, menurut kabar, beliau juga seorang yang baik hati dan ramah pada siapapun. Sehingga tersohorlah nama Raja Magdi kemana-mana. Benarkah itu, Atu?
5: Ya, apa yang kamu sampaikan itu benar, nak. Tapi saat ini rakyat di Tanjung Bengkulu masih berduka, nak.
4: Berduka kenapa, Atu? Ada musibah apa, gerangan?
5: Ya, kami berduka atas kepergian istri Raja Magdi, Ratu Pani, selama-lamanya. Beliau meninggal beberapa minggu yang lalu karena serangan jantung. Ratu Pani itu ibu istana yang baik, ramah dan santun. Sekarang ini kami sangat merasa kehilangan sosok Ratu Pani itu.
4: Saya ikut berduka tuh. Semoga raja dan putra-putrinya serta semua isi istana tabah menghadapi semuanya.
0: Setelah singgah di rumah Atuk Gindo, anak dalam pun meneruskan perjalanan ke istana. Anak dalam disambut dengan ramah oleh Raja Magdi, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Entah mengapa, saat itu Ahwanda melihat ada sesuatu yang akan menjadikan kebaikan baginya dari anak muda Musirawas itu.
4: Ampun beribu ampun Baginda. Hamba sudah lancang datang ke negeri Baginda ini.
2: Berdirilah anak muda dan duduklah kamu di kursi itu. Sebenarnya apa maksud dan tujuan mengunjungi Tanjung Bengkulu ini anak muda?
4: Sembah hamba Baginda. Besar harapan hamba datang ke sini karena tertarik dengan kedamaian dan kemakmuran kampung ini. Sudah lama hamba ingin datang ke Tanjung Bengkulu ini untuk dapat bertemu dengan Baginda. Kepemimpinan Baginda tersohor harum sampai ke kampung halaman hamba di Musirawas. Di samping itu, konon kabarnya di Pulau Gelungi juga ada tempat perguruan silat. Hamba berniat untuk belajar ilmu silat, Baginda.
2: Baik anak muda, kini sudah mengerti dan paham akan tujuan kedatanganmu di sini. Oh ya, namamu Anak Dalam bukan?
4: Iya, nama hamba Anak Dalam, Baginda.
2: Baik anak dalam, dilihat dari caramu, sepertinya kamu itu seorang yang tegas dan berkemauan keras.
4: Terima kasih, Baginda.
2: Mendengar pernyataanmu tadi, saya sebagai raja tidak keberatan jika kamu tinggal di sini bersama anggota istana. Saya yakin anakku Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis pasti senang menerima kehadiranmu. Atau kamu keberatan?
4: Hamba tidak keberatan, Baginda. Senang sekali hamba mendengar perkataan Baginda. Hamba mengabulkan permintaan Baginda untuk tinggal di istana dan sekaligus menjadi anggota keluarga Baginda di istana ini.
0: Kini anak dalam tinggal bersama ayah angkatnya, Raja Magdi, di istana kerajaan Tanjung Bengkulu. Setiap hari dia selalu bersama dua saudaranya, Ahwanda Jaya dan Remandung Nipis. Mereka hidup rukun dan damai. Dalam keseharian, ketiga orang itu sama-sama merasakan senang dan sama-sama merasakan sedih. Raja Magdi tidak membeda-bedakan kasih sayangnya terhadap ketiga anaknya itu. Ahwanda Jaya pun kini jauh lebih bersemangat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Tiap pagi, anak dalam menemani Ahwanda Jaya mengelilingi pekarangan istana sambil menikmati segarnya udara pagi. Ahwanda menceritakan segalanya pada anak dalam tentang perhatian dan kasih sayang almarhum ibunya terhadap dirinya.
1: Ya begitulah kak, biasanya ibunda yang menemani saya untuk berkeliling istana ini.
4: Sekarang ada saya bersama Bu Ahwanda.
1: Ya, itu tapi kan baru sekarang kak. Berminggu-minggu sejak kematian ibunda, yang saya rasakan hanya kesedihan.
4: Kamu harus kuat Ahwanda. Tidak boleh larut dalam kesedihan seperti ini.
1: Ya tapi memang kenyataannya seperti itu kak.
4: Walaupun masih hitungan hari kakak di sini, kakak melihat begitu besar kasih sayang ayahanda Magedi dan adikmu Remandung Nipis terhadap. Sebagai laki-laki, kita harus menjadi pribadi yang kuat dan kokoh. Memang kamu kehilangan ibunda, tetapi tidak berarti kehilangan semangat dan kepercayaan diri adikku.
0: Begitulah. Hari demi hari, anak dalam mendampingi dan terus berusaha mengembalikan semangat adik angkatnya itu. Begitu juga perhatian yang diberikannya pada Remandung Nipis. Ia bersikap sangat bijaksana. Anak dalam senantiasa menjaga dan melindungi adik perempuannya itu dari hal apapun. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan pun berganti tahun. 2 tahun sudah, anak dalam tinggal di istana bersama Raja Magedi dan keluarganya. Hingga anak dalam merasakan sesuatu yang harus disampaikan kepada ayah angkatnya. Petang hari, saat Raja Magedi menyendiri di halaman samping istana, anak dalam datang menghampiri ayah angkatnya itu.
6: Ampun, beribu ampun ayah. Kalau ayah tidak berkeberatan, Ananda ingin menyampaikan sesuatu.
2: Tentang apa itu, nak? Apakah ada sesuatu yang terjadi antara kamu, Awanda dan Remandung?
6: Tidak ada, ya. Sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Awanda dan Remandung.
2: Ya kalau tidak ada hubungannya dengan adik-adikmu, untuk apa, toh? Apa yang ingin kau sampaikan? Katakanlah pada ayah agar semuanya bisa menjadi jelas, nak.
6: Ayah yang Ananda hormati, berat hati ini untuk mengatakan, tetapi hasrat di hati sudah lama Ananda pendam. Adapun dulunya maksud dan tujuan kedatangan Ananda dari Musirawas, selain ingin bertemu dengan Raja Magedi yaitu ayahanda sendiri, Ananda juga bertujuan untuk belajar ilmu silat dan kebatinan di negeri Tanjung Bugulu ini. Seperti yang pernah Ananda sampaikan ketika pertama kali Ananda menginjakkan kaki di istana ini.
2: Baik, nak. Teruskan perkataanmu.
6: Baik, ayah. 2 tahun sudah, Ananda tinggal bersama ayahanda. Selama itu pula, Ananda menikmati kehidupan di istana dengan ayahanda, Awanda Jaya dan Remandung Nipis. 2 adik yang sangat Ananda sayangi itu. Sedikitpun tidak Ananda anggap orang lain, karena sudah merasa seperti saudara kandung Ananda sendiri. Jika ayahanda mengizinkan, dalam beberapa hari ini, Ananda akan pergi ke Pulau Gelung, ya ayahanda. Kabarnya di sana, ada guru silat yang sudah ternama dan sudah tidak diragukan lagi ilmu kebatinannya.
2: Baik, ayah mengabulkan permintaanmu, nak. Sebenarnya berat hati ayah melepaskanmu, mengingat keadaan adikmu Awanda. Tetapi tidak apa-apa, luka di hatinya sudah berangsur hilang. Begini, ayah tidak mungkin membiarkanmu hari demi hari hanya di istana saja. Padahal kamu ini seorang yang pintar, cerdas dan tangkas.
6: Terima kasih ayah. Senang di dalam hati, sejuk di dalam tak terkira. Ananda diizinkan untuk belajar ilmu silat.
0: Anak dalam pun berangkat ke Pulau Gelungi. Di Pulau Gelungi, anak dalam belajar silat dan ilmu kebatinan penuh disiplin dan konsentrasi. Anak dalam belajar dan terus belajar karena anak dalam seorang yang gigih dan tekun. Hingga akhirnya, ia pun dapat menguasai semua ilmu silat dan ilmu kebatinan dari gurunya dalam beberapa bulan saja. Gurunya, Ambang Birah, terkagum-kagum melihat kecekatan dan kelihaian anak asuhnya itu dalam bersilat.
7: Terus terang, sebagai guru aku kagum kepadamu anak dalam. Jarang kutemukan anak asuh dalam waktu singkat sudah menguasai ilmu silat dengan piawai.
6: Terima kasih, guru.
7: Kamu telah menjadi seorang pendekar muda, anak dalam. Hari ini disaksikan oleh teman-teman persilatanmu, kamu kuangkat jadi guru muda di kelompok silat yang kupimpin ini.
6: Mohon ampun, guru. Bukan maksud hati hamba menolak menjadi guru muda, tapi hamba harus kembali ke rumah hamba. Hamba tidak bisa lama-lama meninggalkan ayah dan kedua adik hamba yang mulia, guru.
7: Kamu benar-benar anak baik dan berbakti. Kalau begitu, pulanglah. Semoga ilmu silatmu bermanfaat. Sampaikan salam dariku untuk keluargamu, anak dalam.
0: Anak dalam pun pulang ke istana, menemui ayah dan adik-adik yang sangat ia rindukan.
6: Ampun beribu ampun, ayahanda. Jika diizinkan Ananda pergi, jika dijemput Ananda datang. Kini Ananda telah kembali ke istana dengan selamat. Ananda berjanji untuk melakukan segala titah ayahanda sebagai raja di Tanjung Bugulu ini.
2: Selamat datang kembali anakku. Selamat datang pendekar muda Tanjung Bengkulu. Ayah senang sekali melihatmu. Pulang dalam keadaan sehat begini.
1: Kami semua merindukanmu, Kak. Kami senang sekali kakak sudah kembali.
3: Janji ya, Kak. Jangan pergi lagi. Kami membutuhkan kakak. Istana ini juga butuh pendekar hebat seperti kakak.
0: Walaupun anak dalam kini sudah menjadi pendekar, ia tetap memberikan perhatian penuh kepada ayah dan dua adik angkatnya itu. Kini Ahwanda Jaya tidak lagi merasa sepi. Embun yang tergenang di sudut matanya kembali bergulir di ujung dedaunan. Dendang hati yang sedih berubah kembali menjadi nyanyian burung di pagi hari. Remandung nipis pun kembali bahagia, mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang dari kakak angkatnya itu. Raja Magedi tidak mau menyia-nyiakan ilmu anak dalam dalam dunia persilatan. Dengan tegas dan penuh harap, ia menyuruh anak dalam untuk membuka perguruan silat dan ilmu kebatinan. Beberapa minggu kemudian, berkat kerjasama yang baik antara Raja Magedi, anak dalam dan warga kampung, berdirilah tempat persilatan dan ilmu kebatinan yang dipimpin oleh anak dalam. Raja Magedi memberi nama perguruan silat dan ilmu kebatinan anaknya itu dengan nama Kardatalu, Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Demikianlah mini drama persembahan RRI Bengkulu dengan judul Pendekar Muda Tanjung Bengkulu. Sampai jumpa pada mini drama selanjutnya.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

malam. Rompat RRI Bengkulu.

0: Di sana PT Angkasa Pura Indonesia atau Persero, kantor cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan In Journey Airports Cerdaskan Bangsa dengan menyalurkan bantuan rak dan buku bacaan kepada 2 sekolah dasar Islam terpadu di Kota Bengkulu. Program itu menjadi bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan budaya literasi di kalangan pelajar. Bantuan disalurkan General Manager Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Trisna Wijaya kepada SDIT Al-Aufa Sumur Dewa dan SDIT Nurul Fikri Singgaran Pati Kota Bengkulu. Kehadiran rak dan buku bacaan diharapkan dapat melengkapi fasilitas perpustakaan sekaligus meningkatkan minat baca siswa. Trisna Wijaya mengatakan program TJSL In Journey Airport Cerdaskan Bangsa merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap kemajuan pendidikan di lingkungan sekitar bandara. Informasi lainnya di sana, harga bawang merah di Pasar Panorama Kota Bengkulu turun dari Rp60.000 menjadi Rp48.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih kualitas terbaik kini dijual Rp40.000 per kilogram. Penurunan harga dipicu meningkatnya pasokan dari daerah sentra produksi. Melimpahnya stok membuat harga di tingkat pedagang mulai berangsur turun dalam beberapa hari terakhir. Pedagang bawang di Pasar Panorama Zali mengatakan pasokan bawang yang dijualnya berasal dari Padang dan menurutnya hasil panen petani yang meningkat menjadi faktor utama turunnya harga. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana di malam itu kita ada di acara Tembang Pasundan. Jadi bagi di sana yang lagi nak request bisa nian langsung aja hubungi line interaktif Prompe Bengkulu di sana. Saya tunggu sampai jam 11 malam itu.
1: Prompe FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini Pak, saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh itu, sudah saya setujui. Kita harus efisien, Anda. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
2: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
1: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.
0: Berendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Di sana Universitas Bengkulu atau UNIP mengusulkan pembukaan program studi profesi apoteker pada 2026 sebagai upaya untuk memperkuat pendidikan kefarmasian di Provinsi Bengkulu. Jika proses perizinan berjalan lancar, program studi tersebut ditargetkan mulai menerima mahasiswa pada tahun 2027 mendatang. Rektor Universitas Bengkulu, Profesor Dr. Indra Cahyadinata, mengatakan saat itu pendidikan farmasi di UNIP masih berada di bawah Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau MIPA. Saat itu, UNIP telah memiliki program Diploma 3 Farmasi dan program Sarjana atau S1 Farmasi di sana. Dan dia menjelaskan kehadiran program studi profesi apoteker menjadi langkah penting dalam melengkapi jenjang pendidikan farmasi di UNIP. Setelah memiliki 3 program studi, pihaknya berencana mengembangkan farmasi menjadi fakultas sendiri. Untuk informasi selengkapnya, di sana bisa langsung aja baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan untuk requestan masih saya buka sampai jam 11 di sana, dan nantikan terus lagu-lagu dan informasi menarik lainnya di RRI Prompek Bengkulu.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91.7 FM RRI Pompei Bengkulu. Di sana selamat malam. Hari kelam menunjukkan pukul 20 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan Niko telah masuk requestan di sana dari Donga Riko yang ada di Tanah Patah. Apa kabar kau Donga Riko? Semoga Donga Riko selalu terkabar baik dan sehat selalu. Dan Riko Tanah Patahku hadir di acara Tembang Pasundan kayaknya. Request lagu Irung Welang dari Rina Apriliana. Dan salam-salamnya Bu Amza Yusuf dan Ani di Pekanbaru. Terima kasih. Terima kasih juga Donga Riko yang lah request. Setelah satu lagu Iko bakal langsung kita putarkan requestan dari Donga Riko di sana. Tapi bagi di sana yang lain kalau lagi enggak request, requestan masih saya buka sampai jam 11 malam kok di sana. Jadi jangan sampai terlewat di malam Tembang Pasundan malam itu. Karena setiap malam kita beda tema di sana. Jadi kalau di sana lagi rindu dan kangen lagu-lagu Pasundan, langsung aja request malam itu.

0: 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana sebanyak 67 lanjut usia atau lansia dari Sekolah Ceria Bengkulu Pasar Seluma dan Sekolah Lansia Bahagia Bengkulu Raudatul Muhajirin resmi diwisuda di Aula Badan Kepegawaian Daerah atau BKD Kabupaten Seluma. Wisuda tersebut dihadiri Wakil Bupati Seluma Dr. Andes Gustianto bersama Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga atau KSPK Kemenduk Bangga atau BKKBN RI Profesor Dr. Nopian Andusti. Kegiatan juga dihadiri jajaran BKKBN Provinsi Bengkulu, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Seluma, pengelola sekolah lansia, serta para pendamping. Program sekolah lansia bertujuan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kualitas hidup lansia agar tetap sehat, aktif, mandiri, produktif, dan berdaya di tengah keluarga maupun masyarakat. Deputi Bidang KSPK Kemenduk Bangga atau BKKBN RI Nopian Andusti mengatakan sekolah lansia menjadi sarana pembelajaran bagi para lanjut usia. Informasi selanjutnya, di sana momentum Hari Anak Nasional 2026 dimanfaatkan Konsorsium Perempuan Sumatera Mampu atau Permampu untuk memperkuat kapasitas pendamping korban dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual atau TPKS terhadap anak. Kegiatan yang digelar secara hybrid pada Kamis 23 Juli 2026 diikuti 10 lembaga anggota Permampu dari Aceh hingga Lampung termasuk Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Koordinator Program Cahaya Perempuan Bengkulu, Juniarti Burmansyah, mengatakan perayaan Hari Anak Nasional tahun ini difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS. Dua fasilitator yang telah mengikuti Training of Trainers atau TOT UU TPKS yakni Evi dan WCC Bengkulu dan Herli dari Pesada hadir sebagai narasumber. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana kabar kita jam 11 Eko, kabar kita terakhir di hari Eko dan siaran masih tetap berlanjut sampai jam 12 malam kelak. Jadi terus pantau kami di RRI Perompak Bengkulu 91,7 FM Suara Budaya Bengkulu.
0: Perompak FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Di sana dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran ini dapat didengar. Dengan ini selesailah tugas-tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Saya Kamal dan segenap kru yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu program 4.

Selamat pagi di sana, dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4, mengudara melalui FM 91,7 MHz, kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, edisi Jumat, 24 Juli 2026. Di sana sama mendengarkan program-program kami sepanjang hari ini, sekali di udara tetap di udara, merdeka.

0: qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub.
1: Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Membahagiakan orang lain adalah amalan yang paling dicintai Allah. Bahkan amalan ini lebih besar daripada melakukan ibadah iktikaf sebulan penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, dan pekerjaan yang paling dicintai Allah adalah menggembirakan seorang muslim, atau menjauhkan kesusahan darinya, atau membayarkan hutangnya, atau menghilangkan laparnya. Sungguh, aku berjalan bersama saudaraku yang muslim untuk sebuah keperluan lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa membantu saudara-saudara kita, memasukkan kebahagiaan di hati-hati mereka, sehingga Allah memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudara-saudariku dimanapun anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, menyehatkan, melindungi kita sampai dengan detik ini kita dapat bersua. Dan lebih dari itu, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, panduan-panduan untuk menjalani kehidupan di dunia ini agar mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa kita bawa pulang menghadap Allah pada hari kiamat kelak, insyaAllah. Kali ini kita ingin berbagi pesan yang sangat singkat, yang dalam singkat ini kita ingin mengingatkan baik kepada diri saya pribadi dan kepada kita semua tentang satu bagian dari ayat Al-Quran yang kiranya penting kita renungi, yaitu Quran surah ke-81 At-Takwir di ayat ke-26 saat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, maka engkau itu sesungguhnya mau kemana? Ayat yang singkat tapi begitu padat dan sangat mendalam, memberikan satu kesan yang cukup menusuk ke dalam jiwa setiap manusia. Pertanyaan yang datang langsung dari pencipta kita, sesungguhnya engkau mau kemana? Allah sudah menjelaskan mengapa kita diciptakan. Allah sudah memberikan jalan kehidupan bagi kita dan menerangkan konsekuensi di balik pilihan-pilihan yang kita tetapkan untuk menempuh jalan-jalan yang dimaksudkan. Bila benar, resikonya seperti ini. Bila salah, konsekuensinya demikian. Maka, di antara sekian manusia yang telah mengetahui semua konsekuensi itu, terkadang masih mengedepankan bujukan-bujukan atau bahkan pengaruh-pengaruh nafsunya agar bergeser dari nilai-nilai kebaikan, bahkan nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan. Ketika Allah menyampaikan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menaati aku, untuk beribadah kepada aku. Jadi sifat menjalani kehidupan di muka bumi ini adalah dilandaskan pada kepatuhan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepatuhan itulah yang disebut dengan ibadah. Patuh, tunduk, patuh, bahasa Arabnya itu disebut dengan Islam. Jadi Islam dalam pengertian etimologi secara bahasa artinya tunduk, patuh, taat. Orangnya disebut dengan Muslim. Jadi setiap manusia itu konsekuensinya memang mesti patuh, tunduk dan taat kepada sang pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menjadikan seluruh aktivitasnya agar menaati Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan sebagai ibadah. Jadi kita dari bangun tidur sampai tidur itu sejatinya adalah memetakan kurikulum untuk menaati Allah dalam bingkai ibadah. Dilatih dalam bentuk ritual. Ritual itu untuk mengaktifkan titik spiritual kita, titik roh kita. Segala yang terkait dengan roh disebut rohani. Jadi dalam diri kita ini ada spiritnya, ada rohnya. Dan itu adalah titik latihan pertama untuk mengaktifkan ya titik-titik kebertuhanan. Jadi ketika Allah sampaikan, tidaklah aku ciptakan engkau kecuali untuk menaatiku. Nah titik ketaatan itu yang disebut dengan titik ritualnya. Ibadahnya ibadah ritual, ya keadaannya keadaan spiritual, itu yang penting kita aktifkan dulu. Itu sebabnya diminta kita sholat untuk mengoneksikan diri kita, mengaktifkan sinyal itu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dengan sang pencipta. Sehingga ketika terkoneksi, terbangun kesadaran dari dalam diri kita sebagai sebuah fitrah. Nanti kesadaran itu yang akan membimbing bagian dari sifat intelektual kita. Titik intelektual, ya IQ itu, ya intellectual question. Kemudian nanti titik fisik kita, physical question. Jadi nanti yang menggerakkan adalah titik spiritualnya. Ini yang memberi perintah. Kalau akal itu masih objektifnya normal saja. Karena dia hanya mengkonstruksikan pikiran. mengolah data, ya, jadi informasi, informasi menjadi knowledge. Knowledge itu yang akan diteruskan kepada fisik untuk dieksekusi. Ya, bagaimana nanti lisan bicara? Seperti apa konstruksi bicaranya? Mengatur katanya bagaimana? Memilihnya seperti apa? Menjelaskannya bagaimana? Tapi perintah untuk melakukan itu sumbernya dari sini. Ya, dari titik terdalam ya. Di dalam itu cuma ada dua. Ada jiwa takwa, ada jiwa fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa takwaha. Maka di dalam diri manusia itu, di titik paling dalamnya itu, ada nilai kebaikan, disebut dengan takwa, karakter moral kebaikan. Ada yang buruk disebut dengan fujur. Nama lainnya disebut dengan nafsu. Karena dari fujur keluar. Su melewati nafas. Nafas ketemu su, jadi nafsu. Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarni'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahimah rabbi. Maka semua tindakan kita, menatap, mendengar, berbicara, bertutur, sampai dengan berjalan, ujung kepala sampai ujung kaki, yang kita jadikan sebagai bagian dari perangkat beraktivitas itu, semua tatanannya, perintahnya, kalau tidak dari takwa, adalah dari fujur. Kalau bukan dari sifat baik, sifat buruk yang bersumber dari nafsunya. Maka semua kegiatan yang kita desain dalam setiap hari itu, kita tata. Dan Allah tanya, baik, engkau untuk apa bekerja? Ya Allah, saya ingin mencari rezeki. Baik, bagus. Untuk dapat uang. Setelah dapat uang, mau kemana? Pengen kaya. Setelah kaya, mau ngapain? Beli ini, beli itu. Setelah itu, mau ngapain? Ditanya terus sampai ujungnya. Fa'ina tadhabun. Sampai ke titik puncaknya. Kalau kamu sudah meraih apa yang kamu inginkan itu, harta sudah banyak, terkumpul, sudah mewah, rumah sudah megah, mobil melimpah, hidup juga kaya begitu rupa, terus mau ngapain? Ya. Maka orang-orang yang bingung pada akhirnya, dia mencari-cari ketenangan. Akhirnya balik lagi, sudah kaya segala rupa, cuma cari ketenangan, akhirnya balik lagi ke desa, nyewa gubuk, nanam kangkung, nanam cabai. Terus kalau memang dengan seperti itu bisa bahagia, kenapa selama ini kerja keras mendapatkan sesuatu yang dikumpulkan? Balik ditanya. Kamu kedudukan pengen jadi apa? Terus, yang di militer pengen dapat bintang, 1, 2, 3, 4, kalau perlu jenderal besar, bintang 5. Setelah itu mau ngapain? Mau diarahkan kemana semua itu? Karena pada akhirnya semua bintang akan berguguran. Ya, wafat juga, meninggal juga. Kalau sudah selesai, purna selesai. Demikian yang punya ilmu, punya jabatan, macam-macam. Mau diapain? Ya, ketika semua titik itu mencapai pada titik jenuhnya, di akhir itu akan balik kan. Ya, jabatan purna, harta juga jenuh. Ya. Nah, di titik itu kita disadarkan. Ditanya, mau kemana? Maka dijawablah dengan jawaban yang sangat mendalam. Inni zahibun ila rabbi. Saya hadir. Yang terbaik adalah katakan, saya ini menyiapkan bekal untuk berjumpa dengan Rabbku. Itu jawaban yang paling indah. Ya, jadi kalau ditanya, mau kemana hidup ini? Kata Quran jawab, aku menyiapkan bekal untuk kembali dan berjumpa dengan Rabbku yang telah menciptaku. Dari situlah kemudian Allah katakan, aku berikan petunjuk kalau begitu. Ya, Din. Ya, aku berikan petunjuk, kata Allah. Jadi orang-orang yang menyiapkan semua aktivitasnya dan dia lakukan untuk Allah, berjumpa dengan Allah, maka Allah akan berikan petunjuk dalam setiap aktivitas kehidupannya. Diberi petunjuk bagaimana mata memandang, telinga mendengar, lisan bicara, sampai kaki berjalan. Sehingga dia betul-betul menjadi pengabdi dari Rabbnya yang maha menyayanginya. Pengabdi disebut dengan abdun, jamaknya disebut dengan ibadun. Yang maha menyayangi disebut Rahman, maka disebutlah dia dengan ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Demikian di surah Al-Furqan itu. Itulah puncak yang mesti kita ikhtiarkan dalam kehidupan, yang kita selalu sampaikan dan komitmenkan sejak bangun tidur. Dan kita katakan, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Terima kasih ya Allah, segala puji hanya milikmu, yang telah memberi kesempatan hamba menjalani kehidupan. Padahal engkau telah tahan nyawa hamba tadi dalam tidur. Sesuai ajal kau berikan kesempatan. Hamba berjanji ya Allah, hamba akan menyebar beraktivitas untuk mencari bekal menghadapmu. Saudara-saudariku, sedalam, sejauh, sebanyak kegiatan, aktivitas, jabatan yang telah kita kumpulkan, harta benda, pengetahuan, sampai detik ini, apakah betul-betul sudah kita siapkan sebagai bekal untuk bertemu dengan Allah? Atau hanya sekedar mengumpulkan semua itu tanpa arah, yang pada akhirnya bertemu dengan kejenuhan kembali? Jumat saat manusia pertama diciptakan, diturunkan, di surga mengawali misi di dunia, diwafatkan, dan di titik itu kita akan berpisah dengan dunia. Saat azan berkumandang, nampak jelas seluruhnya. Semoga Allah muliakan kita. Selamat merenung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, dan dunia datang padanya dalam keadaan hina. Dan barang siapa menjadikan dunia tujuannya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusannya yang menyatu, dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

Dengan namamu ya Allah, kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah, cahaya dan jalan kejayaan.

Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Barang siapa menempatkan dirinya di tempat yang dapat menimbulkan persangkaan, maka janganlah menyesal kalau orang berprasangka buruk kepadanya."

0: kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.
1: Pro 4 FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata, "Bila engkau menemukan celah pada seseorang dan engkau hendak mencacinya, maka cacilah dirimu karena celamu lebih banyak darinya."

Alkisah, kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

kisah inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen, ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin. 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya. 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir."

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku lakukan demikian dan demikian. Akan tetapi, hendaklah kau katakan, ini sudah jadi takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia kehendaki, pasti terjadi. Karena perkataan lau, seandainya dapat membuka pintu setan.

0: Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Rompat RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital. Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu.
1: Sebelah 1,7 FM Perompa Bengkulu di sana. Selamat pagi. Apa kabar di sana di pagi hari ini? Semoga sehat, Dak. Yang baru bangun, semangat pokoknya. Dan di sana masih dengarkan di 91,7 FM. Terima kasih untuk di sana yang setia bersama kami, baik mulai radio melalui radio maksudnya yo, ataupun dari streaming RRI Digital. Dan tetap bersama kami hingga pukul 10 kelar ini ngawani di sana. Karena masih banyak musik-musik yang sudah dipilih dan informasi ringan juga atau inspirasi di pagi hari untuk adik sana di awali di pagi hari ini ya. Jadi tetap bersama Riri di 91,7 FM.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. Ya Allah ya Tuhanku, lagi Maha Pengasih Maha Penyayang.

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.

0: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

0: Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM di Berendo Pagi Hariko. Dan kita update dulu di perkiraan cuaca untuk wilayah Bengkulu dan sekitar untuk hari ini. Dan hari ini sudah tersambung bersama Rahayu dari BMKG Bengkulu. Kita dengarkan dulu informasi, silakan Rahayu untuk perkiraan cuaca di pagi hari ini dan sampai sore hari untuk di sekitar Bengkulu dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perkiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Jumat 24 Juli 2026. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya cerah. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten Komuko, Bengkulu Utara, dan Lebong. Pada malam hari, kondisi cuaca umumnya cerah berawan dan untuk dini hari, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian, suhu udara di wilayah Provinsi Bengkulu berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dari 4 hingga 50 km per jam. Untuk yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut dengan ketinggian mencapai 2,5 meter di perairan Bengkulu bagian utara dan perairan Bengkulu, dan mencapai 3 meter di perairan Bengkulu bagian selatan, perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai oleh masyarakat yaitu waspada potensi angin kencang di wilayah Provinsi Bengkulu. Info perakhiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakhiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Rahayu, BMKG Bengkulu melaporkan.
0: Baik, terima kasih untuk Rahayu yang sudah menyampaikan perkiraan BMKG cuaca untuk Bengkulu dan sekitarnya. Nah, untuk di sana yang nak beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk membawa jas hujan apapun itu kondisinya ya. Dan tetap bersama kami di 91,7 FM.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
1: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
2: Adi sana, Selamuiko, gejala asam lambung atau GERD sering dikaitkan dengan rasa perih di ulu hati. Padahal tubuh juga bisa memberikan tanda dari bagian lain, Adi sana. Nah, batuk kering yang tidak kunjung sembuh, suara serak saat bangun tidur, atau di sana bau mulut meski sudah sikat gigi, ada juga sakit tenggorokan dengan sensasi mengganjal hingga gigi yang cepat rusak, Iko bisa jadi sinyal asam lambung yang sedang kambuh. Jadi gejala-gejala Iko tadi kerap disalahartikan sebagai flu atau kelelahan biasa. Nah, padahal asam lambung yang naik Iko dapat mengiritasi tenggorokan, mulut hingga saluran pernapasan di sana. Kalau tanda-tanda tersebut muncul lebih dari 2 kali dalam seminggu, di sana disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, dari beberapa tanda tadi, ada yang pernah adik sana alami?

Ensiklopedia Budaya. Pada zaman Kekaisaran Romawi, Julius Caesar membuat papan pengumuman yang dinamakan Acta Diurna. Penyampaian gagasan mengenai apa yang penting bagi masyarakat telah bertambah dari sekedar lisan menjadi bentuk tulisan. Hal ini terus berkembang setelah ditemukannya kertas, penemuan mesin cetak, dan terbitnya surat kabar pertama. Setelah surat kabar, peradaban manusia juga berkembang, dan ditemukanlah radio, film, televisi, dan sejumlah media lain.